0: menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan, serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan Selfridge. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan Selfridge untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan Selfridge juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Selfridge guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan Selfridge. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
2: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan Selfridge sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada dua tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, pemain yang sangat kuat juga.
12: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
9: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah

0: untuk FIFA Asian Cup 2026.
1: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
2: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis.

0: Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita kembali lagi di Jakarta Pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan. Kali ini bersama dengan Celiana Jamil.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, semangat ya, Senin pagi seperti biasa, padat banget ya.
0: Betul, betul, betul. Aduh, betul. Gimana kabarnya Celi? Katanya habis sakit.
1: Iya, ini udah agak mendingan lah,
0: udah
1: ya
0: mendingan.
1: Semoga udah lebih baik lagi, karena kemarin udah sempat istirahat juga kan.
0: Tapi kayaknya emang lagi banyak ya,
1: lagi musim sih,
0: radang,
1: kalau kata
0: apa ispa gitu-gitu ya,
1: rata-rata radang flu. Ya kalau kata di media sosial tuh rame katanya ada influenza A ya.
0: Nah itu ngerinya, kalau itu tuh apalagi
1: cuman
0: buat
1: kemarin,
0: yang comorbid.
1: Cuman kemarin emang sempat aku ngerasain kayak agak-agak sedikit tanda-tanda covid dulu itu loh.
0: Oke.
1: Mungkin katanya
0: itu
1: kan mendekati ya, jadi ya
0: pegel-pegel
1: kayak gitu. Udah deg-degan gitu ya. Cuman anosmia sih enggak. Cuman karena aku pilek juga enggak parah, cuman batuk doang sama radang. Okay. Maka jaga kesehatan, jangan makan gorengan dulu, Farid.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ini saya baru nelan gorengan di
1: mana. Iya, gimana ya? Karena selama ini kita cuek, pagi sarapan apa yang ada aja deh, udah kopi gitu ya. Terus gorengan udah deh panas deh tuh ya jadinya ya.
0: Jadi mulai lebih sehat aja. Yaps. Karena kondisinya lagi banyak hal-hal yang mungkin bisa bikin kita jadi sakit gitu ya. Jadi perkuat imun tubuh kita, salah satunya adalah dengan jaga pola makan kita.
1: Betul.
0: Di Jakarta pagi ini, pendengar, kami tawarkan 3 topik untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Apa aja, Sel?
1: Ada Pramono kaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan, dari Gajah Mada hingga Kota Tua. Yang kedua, ada eskalator Stasiun Duri yang kemarin tiba-tiba mundur ya, 12 pengguna terluka. Terus yang ketiga, ada syarat KJMU diperluas, jadi kampus swasta akreditasi B dan juga C bisa daftar.
0: Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda, disertai dengan alasannya ya. 0811 797 7912. Sekarang kita akan ke Mas Rangga Setia Pratama dulu ya, dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca kelautan. Selamat pagi Mas Rangga, silakan untuk informasinya pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Farid dan Kak Seli. Selamat pagi para pendengar Setia Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 18 sore nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 esok dini hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Rangga Setia Pratama atas informasinya mengenai cuaca kelautan pada pagi hari ini.
0: Baik, untuk Anda pendengar, masih kami tawarkan 3 topik untuk Anda pilih dalam polling pagi ini. Yang pertama adalah Gubernur Pramono mengkaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada sampai dengan Kota Tua.
1: Yang kedua, eskalator Stasiun Duri tiba-tiba mundur, 12 pengguna terluka.
0: Yang ketiga adalah syarat KJMU diperluas, pendengar, kampus swasta akreditasi B dan C ini juga bisa ikut daftar ya. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 0811 797 7912, disertai dengan alasannya. Dan untuk topik yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas pagi hari ini.
1: Yeah.

0: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
1: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
0: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
1: Ah, paling batuk biasa aja.
0: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
1: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
0: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
1: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
0: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
1: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
0: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
1: Oke.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Ayo pendengar, silakan Anda sampaikan pilihan Anda yuk. Ada tiga topik yang kami tawarkan pagi hari ini.
11: Ya, ada yang pertama.
10: Yang pertama topiknya adalah
11: kaji ya, ulang soal ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada sampai dengan Kota Tua. Yang kedua, eskalator stasiun Duri yang tiba-tiba mundur ya, ini 12 pengguna terluka. Dan yang ketiga, syarat KJMU diperluas, kampus swasta akreditasi B dan juga C bisa daftar. Ini juga kabar bahagia nih.
10: Betul. Ya. Ini sudah ada yang masuk. Yang pertama ada dari Pak Doni yang ada di Cakung. Katanya pilih temanya tentang gage di kawasan pusat perbelanjaan. Kalau menurut saya menarik ya, karena kalau benar-benar diterapkan pasti ngaruh banget ke warga yang biasanya belanja atau kerja di kawasan Gajah Mada sampai ke Kota Tua katanya.
11: Ya, ada juga Bu Santi dari Palmerah. Selamat pagi Bu Santi.
10: Pagi.
11: Saya pilih tema soal eskalator di stasiun Duri, karena ini menurut saya serius ya. Karena setiap stasiun itu sehari-harinya ramai dan juga banyak yang menggunakan eskalator. Jadi kalau sampai tiba-tiba mundur, ada 12 orang terluka, berarti keamanan fasilitas umum harus benar-benar diperhatikan.
10: Tapi kalau saya lihat, pernah nggak sih ke stasiun Duri? Karena Duri, saya nggak ada gambaran tuh stasiun Duri kayak gimana gitu.
11: Belum pernah sih aku, belum juga ya? Karena itu dari Tangerang ya itu ya, transitannya Tangerang ke Tanah Abang. Jadi belum pernah sih.
10: Betul.
11: Besar
10: betul,
11: juga
10: betul.
11: Ternyata stasiunnya ya.
10: Iya, tapi ini akhirnya menjadikan kita jadi ini ya, apa namanya, waspadanya dan hati-hatinya lebih ekstra gitu. Karena kan kalau eskalator yang harusnya naik tiba-tiba mundur kan itu
11: bahaya
10: di luar ini ya.
11: Ngeri.
10: Maksudnya kayak di luar apa sih namanya? Di luar kuasa kita
11: iya.
10: gitu akhirnya.
11: Bahkan kemarin katanya korbannya juga ada ibu hamil kan,
10: oh, gitu.
11: Mundur. Jadi untungnya yang belakangnya itu sekuat nahannya katanya.
10: Oh, ya Allah.
11: Serem loh Farid kalau tiba-tiba serem, mundur
10: betul,
11: ya.
10: Betul. Kemudian ada juga Mbak Maya, selamat pagi. Pilih ya, temanya pagi. Juga tentang gage. Penasaran apakah kebijakan ini nantinya bisa benar-benar mengurangi kemacetan atau malah bikin orang jadi cari jalan alternatif yang akhirnya ikut padat. Justru nantinya mungkin akan dihapus di sana loh Mbak Maya ya.
11: Iya.
10: Terus betul. Ada siapa lagi Sel?
11: Ada Pandu dari Jakarta Selatan, Pak
10: pagi.
11: Pandu. Selamat pagi. Kita dengarkan Farid ya.
10: Iya.
12: Sebelum saya bahas topik, saya info cuaca dulu. Kebaran lama pagi ini cuacanya cerah, sedikit cerah, dengan suhu luar 29 derajat Celcius. Terima kasih sebelumnya Mas Farid. Lanjut kita untuk membahas topik. Kali ini saya akan bahas nomor 3 tentang KJMU yang diperluas. Dengan memperluas KJMU untuk universitas swasta. Kalau bisa jangan hanya yang di Jakarta. Universitas swasta di Jakarta yang berakreditasi. B sama C kalau tidak salah ya. Tapi kalau bisa koordinasi dengan Kemenristekdikti.
10: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan ya. Kemudian ya, juga ada Theo. Selamat pagi Theo yang ada di Magelang. Pagi. Ini nggak pilih tema sih, tapi cuma ngasih ucapan aja katanya. Semangat dan sehat semuanya dalam jalani hari. Semangat berkarya. Hari ini 5 Oktober di saya doakan katanya semoga pendengar setiap Pro 1 tambah banyak dan juga selalu setia. Cuaca Magelang hari ini cerah dan arusnya ramai lancar. Ini arusnya di Magelang bagian mana nih, Mateo ya? Mungkin bisa lebih spesifik mana. Ya.
11: Ada beberapa juga yang mengirimkan, Farid. Nanti kita akan bacakan lagi ya.
10: Oke, untuk Anda pendengar masih kami tawarkan 3 topik ya, di mana nanti akan kami tawarkan untuk Anda, sudah kami tawarkan maksud kami, dan juga nanti untuk tema yang terpilih, itu akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
3: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama dengan Farid dan Sally dan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah memilih topik ya yang kami tawarkan dalam polling pagi ini. Ada siapa lagi, Sar?
4: Ada Wulan dari Matraman yang katanya pilih tema nomor 1 ya, Farid. Karena kawasan Gajah Mada sampai Kota Tua emang sering banget ramai ya, terutama di jam-jam tertentu. Jadi saya pengen tahu aja sih sebenarnya seperti apa bentuk kajian ulangnya. Dan apakah nantinya ada perubahan aturan atau hanya evaluasi aja ke depannya?
3: Luar biasa Mbak Wulan. Terus ya. Juga ada siapa lagi nih?
4: Ada Rina dari Kebayoran Lama. Selamat pagi. Mbak Rina, saya pilih tema nomor 1 ya, tema ganjil genap, karena ini karena saya cukup sering melewati kawasan Gajah Mada dan juga Kota Tua. Kalau aturan ini diberlakukan, saya sih berharapnya jangan sampai malah menyulitkan masyarakat yang memang punya keperluan di kawasan tersebut.
3: Kayaknya malah mau dihapus malah, loh di sana. Kayaknya.
4: Harusnya dikaji.
3: Iya, karena kan keluhannya adalah terkait dengan ini apa namanya pusat perbelanjaan gitu. Karena kalau misalnya di sana masih akan diberlakukan ganjil genap, itu akan mengurangi tingkat kedatangan orang datang ke sana gitu.
4: Betul. Ada juga Fajar ini yang pilih tema nomor 1 juga ya. Menurut saya sebelum aturan ganjil genap diperluas, harusnya dilihat dulu kondisinya lalu lintasnya seperti apa dan transportasi umumnya yang seperti apa ya. Jangan sampai nanti orang enggak bisa membawa kendaraan sendiri malah kesulitan karena transportasinya belum memadai.
3: Kayaknya ini masih banyak yang belum ini deh. Di sana tuh sekarang ini berlaku ganjil genap ya pendengar ya. Dan ini lagi dievaluasi nih apakah akan berlanjut atau enggak gitu, karena ada keluhan terkait dengan mal yang jadi tambah sepi terus juga aktivitas ekonomi masyarakat di selain di mal juga toko-toko juga pada sepi karena ganjil genap ini gitu. Maksudnya,
4: makanya kemungkinan dihapus
3: makanya dievaluasi kemungkinan dihapus atau mungkin diperpendek kali ya atau bagaimana gitu. Jadi bukan yang tadinya nggak ganjil genap terus jadi ganjil genap gitu maksudnya
4: nggak gitu ya. jadi nggak kalau untuk kendaraan apa transportasinya mungkin ya malah bagus ya dihapus
3: betul.
4: Ya
3: apalagi juga di sana kan pembangunan MRT tuh masih masih lanjut gitu kan, jadi
4: masih
3: kan
4: lanjut.
3: Selain aturan ganjil genap ada juga kemacetan yang jalannya pun juga menyempit akhirnya juga orang memang jujur agak males sih kalau jalan ke arah sana ya apalagi di jam-jam sibuk gitu.
4: Betul.
3: Di luar luar jam sibuk pun aja udah lumayan struggle gitu untuk nembus ke arah sana, apalagi juga kalau di jam sibuk ditambah lagi juga dengan aturan ganjil genap itu, makanya mall-mall di sana kan ada banyak tuh Gajah Mada yang sekarang jadi bagus ya. Namanya adalah Lipo Icon Gajah Mada.
4: Wah,
3: karena kemarin saya ke sana.
4: Hansen tahu. Ganti.
3: Dan bagus banget loh. Tempatnya bagus, atriumnya besar, terus juga apa namanya, nonton di sana juga enak. Terus juga tempat makannya pun juga banyak.
4: Nyaman
3: gitu.
4: Jadi ya.
3: Oke lah gitu. Terus juga ada lagi Paragon ya kan. Terus juga ada lagi apalagi tuh mall-mall yang ada di atau pusat perbelanjaan yang ada di sana ya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda pilih satu dari tiga topik yang kami tawarkan.
4: Ya.
3: Yang pertama adalah Gubernur Pramono akan mengkaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada sampai dengan Kota Tua. Yang kedua adalah tentang eskalator stasiun Duri yang tiba-tiba mundur, ada 12 pengguna yang terluka. Dan yang ketiga adalah syarat KJMU diperluas, kampus swasta akreditasi B dan C ini kabarnya juga bisa ikutan daftar. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Yuk silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7979 7912, ataupun juga bisa telepon ya ke 0213440696 dan di 3441499.
5: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7912. Jakarta pagi ini.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur diprediksi mengalami kepadatan arus lalu lintas pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kepadatan berkaitan dengan pelaksanaan upacara hari ulang tahun TNI ke-81 yang digelar di sekitar kawasan Cilangkap. Masyarakat yang akan melintasi di kawasan tersebut dihimbau mengantisipasi perjalanan dan mempertimbangkan jalur alternatif. Jadi untuk pendengar Pro 1 yang mungkin punya aktivitas di sekitar Cilangkap hari ini, sebaiknya berangkat lebih awal agar tidak terjebak kepadatan. Informasi lainnya pendengar, polisi bongkar sindikat pencurian dengan modus geser tas yang menyasar pengunjung pusat perbelanjaan. 4 terduga pelaku ditangkap setelah diduga mencuri tas milik seorang warga negara Cina di salah satu gerai kopi Ion Mall Delta Mas, Cikarang Pusat. Polisi menangkap keempat di rest area kilometer 88B Purwakarta pada 1 Oktober lalu setelah melakukan penelusuran melalui rekaman CCTV. Polisi juga menduga sindikat ini pernah beraksi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Tangerang, Karawang, dan juga Bandung. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti ada Farid dan Sally ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih tema dalam memilih topik dalam polling pagi ini ya. Dan setelah kami rekap yang sudah masuk melalui WhatsApp serta juga yang masuk melalui Instagram kami ya, RR Pro 1 Jakarta, ternyata tema yang paling banyak dipilih adalah tema nomor 1
1: ya. Ini terkait dengan Pramono Kajulang ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada hingga Kota Tua.
0: Kalau Anda sendiri ini pendengar yang mungkin juga tiap harinya sudah sering lewat ya di daerah tersebut, karena mungkin Anda memang ngantornya di arah sana ya. Anda pasti tahu ya kalau ganjil genap itu kan sudah berlaku di arah sana, dan kemudian ada apa ya, bisa dibilang kayak semacam keluhan gitu karena pusat-pusat perbelanjaan yang ada di sana jadi tambah sepi katanya karena ganjil genap ini.
1: Betul banget. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini akan mengkaji ulang penerapan ganjil genap di sejumlah ruas jalan dekat pusat perbelanjaan Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Hayam Wuruk di kawasan Kota Tua hingga kawasan Kota Tua maksud kami ya. Nah, kajian tersebut dilakukan di tengah keluhan pelaku usaha pusat perbelanjaan yang merasakan dampak penerapan ganjil genap terhadap sejumlah pengunjung. Jadi menurut Pramono, kondisi di sejumlah ruas tersebut juga dipengaruhi ke pekerjaan pembangunan MRT yang ada di Jakarta. Ia mengatakan pekerjaan MRT ini di permukaan ditargetkan akan dapat terselesaikan pada tahun 2027. Karena itu, ini Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan kembali apakah penerapan ganjil genap di kawasan tersebut masih perlu dilakukan gitu ya. Karena sebelumnya dari Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo ini sempat mengatakan penerapan ganjil genap berdampak terhadap sejumlah pengunjung di pusat perbelanjaan begitu ya.
0: Dan menurut Pak Mualim, ini penurunan jumlah pengunjung ini juga turut mempengaruhi transaksi pedagang di dalam pusat perbelanjaan. Nanti kita juga akan coba hubungi Pak Mualim ya untuk menceritakan kira-kira kondisinya seperti apa. Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan komentar atau opini Anda terkait dengan ganjil genap dari kawasan Gajah Mada sampai dengan Kota Tua, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7977912.

0: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
1: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
0: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
1: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
0: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
1: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
0: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
1: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
0: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
1: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
0: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
1: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh. Hihi.
2: Kita lanjutkan pendengar bahasan kita tentang topik yang paling banyak harap pilih. Ini adalah terkait dengan Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung, yang katanya akan mengkaji ulang ganjil genap di pusat perbelanjaan dari Gajah Mada sampai dengan Kota Tua. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, ada Pak Mualim Wijoyo, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DPD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Mualim.
3: Selamat pagi Pak Mualim.
4: Pagi Mas Farid, Mbak Sally.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Mualim. Sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa digambarkan Pak kondisinya, situasinya saat ini seperti apa untuk pusat-pusat perbelanjaan nih ketika ada ganjil genap ini?
4: Ya sebetulnya buat pusat belanja ya, buat para pelaku di pusat belanja ini juga kita mengapresiasi ya untuk dievaluasi ya. Sebetulnya hanya beberapa spot sebetulnya yang terdampak itu. Ya, tadi kalau disebutkan dari Gajah Mada Kota Tua, kemudian sebetulnya juga dari Salemba Gunung Sahari. Saya itu berbicara masalah dari sisi traffic di pusat belanjanya sih sebetulnya dengan adanya Gage ini kan memang terjadi penurunan di area Mangga 2 dan sepanjang jalan tersebut. Tapi kalau saya kan dari sisi pusat belanjanya untuk yang paling terdampak itu kan biayanya restoran ya.
2: Oke.
4: Kalau restoran itu kan kalau di pusat belanja itu kan ya atau food court lah ya. Makan itu kan dua kali ya, makan siang sama makan malam biasanya kan. Nah, tapi kalau yang siang mungkin tidak ada masalah gitu kan. Hanya yang makan malam karena jam 4 itu sudah mulai gage sampai jam 9 ya kalau nggak salah ya. Nah itulah makanya banyak rumah makan atau restoran ya itu mereka jadi kehilangan pangsa untuk yang keduanya itu dari sisi restoran. Tapi yang non restoran juga tentunya terdampak karena biasanya kalau orang belanja itu semakin sore itu semakin rame ya. Tapi begitu mulai jam

0: tiga itu mereka kan sudah siap-siap gitu loh, sehingga durasi orang belanja itu yang menggunakan kendaraan pribadi ya terutama ya itu menjadi lebih pendek. Jadi asosiasi pusat belanja ini hanya menyoroti tentang dari tingkat keekonomiannya saja ya, tapi tentunya dievaluasi seperti apa ya kita tunggu pemerintah ya, tapi yang jelas yang kita sampaikan itu adalah yang area-area terdampak yang cukup serius lah ya. Di area Mangga 2 itu kan ada ITC Mangga 2, ada Mangga 2 Square, kemudian ada Mall Mangga 2, kemudian Pasar Pagi, dan lain sebagainya lah ya. Itu kan praktis usaha UMKM semua di situ itu. Ya kan kebanyakan bukan yang high-end mall atau middle mall ya, tapi lebih ke UMKM.
1: Baik.
0: Itu sih Mas Farid, Mbak Sally.
1: Nah, kemudian Pak Mualim ini kan sudah direspons nih sama Pemprov begitu ya. Bahkan Pak Gubernur juga bilang katanya akan mengkaji ulang begitu, khususnya untuk Gajah Mada sampai dengan Kota Tua. Gimana nih Pak dari APBI, APBI maksud kami, terkait dengan respons dari Pemprov terkait dengan pengkajian ulang aturan ganjil genap di sana?
0: Saya menyambut baik ya hal tersebut ya, karena kan ini didengar gitu loh ya kan, Pak Gubernur mendengarkan hal yang menjadi istilah masalahan di ya, grassroots ya, terutama para UMKM ya. Jadi sebelumnya kan Jakarta itu sudah sering akhir-akhir ini ya oleh Pak Pramono Anung kan dimeriahkan dengan berbagai aktivitas yang sifatnya mendongkrak perekonomian ya, seperti Jakarta Festive Wonder, Festival Jakarta Gritse, kemudian ada event-event yang lain seperti ada maraton atau Jakarta Run dan lain sebagainya. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan, bahkan konser musik ya akhir-akhir ini ya kan. Nah ini kan untuk meningkat perekonomian Jakarta gitu kan. Saat Pemprov itu memacu ya supaya pertumbuhan perekonomian lebih baik, tentunya kalau ada hal-hal yang masih kurang ya harus di gitu kan. Khususnya saya lebih menitik berat hal-hal yang lebih ke pusat belanja yang khususnya di area-area Mangga 2, di mana di situ para pedagangnya adalah para pedagang UMKM.
1: Gitu. Harapannya nih Pak terkait dengan pengkajian ulang ini, apakah sebenarnya pengen di sana ganjil genapnya udah nggak usah diberlakukan lagi atau bagaimana Pak Walim?
0: Ya, pemerintah kan punya hitung-hitungannya.
1: Betul.
0: Itu untuk menurunkan emisi, tingkat kemacetan. Namun untuk akses ke bisnis distrik ya, apa daerah-daerah bisnis atau perdagangan, saya lebih ke daerah perdagangan ini, kalau bisa ya diberikan ruang yang lebih bagus lah ya, karena kan tadi saya sampaikan gitu loh ya kan, jam 4 itu kan sebetulnya puncak orang yang mungkin pulang dari kantor mulai mau belanja ya kan, mau jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya. Kalau ke Mangga 2 itu orang jarang jalan-jalan ya. Daerah sana itu pasti ada yang dituju gitu kan. Nah, tapi dengan adanya ganjil genap ya mereka kan jadi urung ya kan. Itu aja sebenarnya ya, kita menyambut baiklah ya. Kalau memang mau dievaluasi, kemudian hasilnya nanti seperti apa, tapi mohon untuk memikirkan hajatnya teman-teman pedagang UMKM ini ya, kemudian daerah-daerah Mangga 2 ini kan termasuk yang legend lah ya, zaman dulu kan selalu rame dan lain sebagainya. Setelah ada COVID kemudian ada gage ya, ini memang terjadi penurunan. Jadi harapannya ya kan, silahkan Pemprov untuk mengevaluasi. Hanya kami dari APBBI DKI ya itu menyampaikan usulan supaya daerah-daerah tersebut lebih dipikirkan demi bergeraknya perekonomian di kawasan tersebut.
1: Gitu. Oke. Pak Mualim, ini kalau dari APBBI apakah sempat dipanggil misalnya untuk dibahas bersama dengan Pemprov begitu Pak terkait dengan gage ini di sana?
0: Jadi kemarin minggu lalu ya, dua minggu lalu ya, kita ada FGD. Tapi sebelumnya kami ini kan diundang oleh Pak Gubernur ya kan, ya ada ramah tamah lah di DKI ya, di Balai Kota setelah berakhirnya Jakarta Festive Wonders ya kan. Nah ini beliau itu benar-benar pengen Jakarta itu bergerak dan Jakarta itu bisa peringkatnya lebih bagus di antara kota-kota di dunia ya kan, sehingga sebagai global city kedepannya beliau sangat berpikir juga tentang bergeraknya perekonomian di Jakarta ya. Nah, beliau menanya apa, menyampaikan kira-kira ada masukan apa. Saya sampaikan untuk ganjil genap yang wilayah Salemba Gunung Sahari, kemudian dari Harmoni atau Gajah Mada sampai Kota. Itu perlu dikaji karena itu kan termasuk kota-kota lama ya, yang tentunya ada berbagai kegiatan ekonomi yang memang sudah cukup lama berada. Jangan sampai menurun drastis, bahkan jadi hilang ya kan, sebagai pusat perdagangannya itu.
1: Baik-baik. Pak Mualim, terima kasih ya Pak ya untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Pak, kita tunggu nanti update-nya seperti apa ya Pak Mualim ya. Semoga sesuai dengan harapan semua pihak begitu. Baik. Terima kasih
0: Pak Mualim. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Mualim Wijoyo. Beliau ini adalah
2: Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI DKI Jakarta.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
2: Kita lanjutkan kembali pendengar bahasan kita pagi hari ini. Topik yang paling banyak Anda pilih tadi ya dalam polling Jakarta pagi ini.
3: Iya, adalah terkait dengan ganjil genap DKI Jakarta ya. Di kawasan Gajah Mada sampai dengan Kota Tua yang sedang dikaji ulang nih. Kita nggak tahu akan dihapuskah atau seperti apa langkahnya Pemprov ya pendengar ya. Tapi kalau ngomongin soal ruas ganjil genap di Jakarta, Farid ya. Ini Farid apa nggak sih di mana-mana aja kawasan?
2: Yang saya tahu sih protokol pasti ya. Sudirman Tamrin, Rasuna Said gitu kan ya. Udah itu aja sih.
3: Tapi ternyata ada 26 ruas jalan yang tercatat dalam daftar resmi Pemprov DKI Jakarta. Aturannya Senin sampai Jumat pukul 6 sampai dengan 10 pagi ya, terus juga sore harinya pukul 16 sampai dengan 21. Ini tidak berlaku untuk Sabtu Minggu dan juga hari libur nasional pendengar ya. Untuk kawasan Jakarta Pusat ada Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat.
2: Oh, depan kita dong.
3: MH Tamrin ya, Jenderal Sudirman, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Salemba Raya, terus Stasiun Senen, Gunung Sahari. Jakarta Selatan ada Sisingamaraja, terus juga ada Panglima Polim,
2: ada juga Fatmawati, terus juga Surya Pranoto, Gatot Subroto, sama Rasuna Said. Kalau di Jakarta Timur, MT Haryono, di Panjaitan, Ahmad Yani, sama Pramuka. Kalau di Barat, ini di kawasan Kotu ya, Pintu Besar Selatan, kemudian Tomang Raya di sana, kemudian juga di Jalan Es Parman.
3: Nah, masalahnya ruas mana yang kira-kira sering dikeluhkan karena aktivitas ekonominya?
2: Kalau tadi Pak Mualim bilang tuh Salemba ya, Salemba yang menuju ke Mangga Dua, terus juga Gajah Mada gitu.
3: Karena itu area makanan semua juga ya.
2: Betul, banyak apa namanya, kuliner-kuliner. Termasuk juga mallnya. Kemarin saya sempat melihat di, lupa di Instagram atau di mana gitu, ada yang bikin konten apa namanya, Mangga Dua, Mangga Dua Square. Itu katanya sepi banget sekarang kondisinya, Sel.
3: Karena itu juga kali
2: ya. Salah satunya ini, sama yang lainnya juga. Memang kan sekarang ini kondisi mall atau pusat perbelanjaan itu kan nggak seramai dulu gitu ya, karena banyak orang beralih ke belanja online dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ada banyak hal yang menyebabkan sepinya Mangga Dua Square yang tadi saya bilang itu ya. Salah satunya ini memang yang lagi di berkaitan dengan ganjil genap ya, karena memang di sana kalau di pagi hari sama sore hari itu berlaku aturan ganjil genap yang kemudian orang mungkin jadi aduh nggak usah kesana dulu deh.
3: Nah
2: gitu,
3: itu karena mungkin transportasi umumnya juga sebenarnya nggak susah ya, tapi nggak tahu juga mungkin kalau tujuannya kalau cuman kayak kawasan mana tuh Gajah Mada Plaza gitu-gitu kan masih enak ya, ada angkutan umum. Tapi kalau yang lainnya kita nggak tahu.
2: Tapi susah loh sekarang setelah lagi ada apa namanya proyek pembangunan MRT. Karena kan kemarin saya kesana terus pulangnya pengen naik TJ tuh, jalannya itu kan ditutup ya, menyempit sekali kan ya, di sisi kanan dan juga sisi kiri kan. Itu nyebrangnya apa namanya untuk menuju ke halte Transjakarta Harmoni, itu ternyata melipir-melipirnya lumayan sih, tricky gitu.
3: Iya, terus angkutan umumnya kayak mikroletnya itu juga nggak ada depan Gajah Madanya untuk arah pulang ke arah Tanah Abang.
2: Ada yang belakang ya?
3: Iya, makanya orang-orang rata-rata naiknya ojek online.
2: Oh iya.
3: Jadi
2: iya,
3: mungkin
2: iya,
3: kurang efektif ya dinilainya ya, makanya kenapa ya kalau bisa ganjil genap dihapuskan.
2: Nah ini terkait dengan apa namanya ya, yang disoroti itu kan terkait dengan dampak aktivitas ekonomi warga begitu. Betul. Ini juga Pak Pramono, Gubernur Jakarta mengatakan kalau kedua ruas jalan yang dikaji itu adalah Gajah Mada sama Hayam Wuruk nih, pendengar ya. Betul. Ini cukup relevan karena di koridor Gajah Mada itu ada kawasan perdagangan dan juga pusat usaha. Misalnya adalah Lipo Icon Gajah Mada yang tadi saya bilang. Iya. Kemudian oh iya betul, ada City Walk Gajah Mada juga di sana. Ya, ya. Udah lama juga ini City Walk Gajah Mada, udah lama banget.
3: Berdampingan.
2: Terus juga di sana kan ada banyak toko-toko, ada toko buah lah, ada toko roti lah, ada apa segala macam gitu. Dan ini bahkan Komisi BDPR DKI Jakarta, Pak M. Taufik Zulkifli, ini juga menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat kalau mal dan pusat ekonomi yang ada di jalur ganjil genap ini memang di sana mengalami penurunan omset, bahkan ada yang tutup katanya Sel.
3: Wah kasian ya kalau kayak gitu ya. Nah ini juga akhirnya pihak dari Komisi BDPR DKI Jakarta ini meminta evaluasi agar tidak hanya melihat kemacetan tapi juga dampak terhadap perdagangan, investasi, lapangan kerja dan juga PAD.
2: Iya, sementara itu pendengar di Sub DKI Jakarta ini juga mengakui nih aspek ekonomi perlu masuk dalam evaluasi, termasuk juga melihat jumlah kunjungan, aktivitas tenan, parkir, investasi dan juga penerimaan daerah di kawasan yang beririsan dengan jalur ganjil genap ini. Nah pendengar, untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung tadi juga, yang sudah memilih topik ini dalam bahasan kita pagi hari ini ya, di Jakarta pagi ini untuk edisi hari Senin. Kita tutup ya untuk bahasan kita pagi ini karena nanti juga kita akan siap-siap untuk menyiarkan secara langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, pendengar. Tetap bergabung bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta.

0: tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti. Masih ada Farid dan Sally di tanggal 5 Oktober 2026. Kita peringati sebagai hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI ya. Temanya apa Mbak Sally hari ini?
1: Temanya tahun ini adalah TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur.
0: Nah, nanti juga kita akan menantikan bersama ya pendengar ya. Ini adalah peringatan puncak hari ulang tahun ke-81 TNI akan kami siarkan langsung dari mana Sel?
1: Dari markas besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur pastinya ya.
0: Untuk Anda pendengar yang mungkin juga ingin tahu begitu ya, apa namanya nanti akan ada acara apa saja dalam rangkaian HUT ke-81 TNI, ikuti saja bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta pendengar, karena sekali lagi kami sesaat lagi akan menyiarkan secara langsung dari markas besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur begitu ya. Ini buat Anda yang mungkin ada di sekitar Jakarta Timur, kalau mungkin ingin mengupdate juga nanti untuk kondisi traffic ya. Karena tadi kalau Pak Heri dari TMC Polda Metro Jaya itu menyampaikan bahwa di sana ada pengaturan-pengaturan khusus begitu terkait dengan kelancaran puncak hari ulang tahun ke-81 TNI. Jadi buat Anda pendengar, sekali lagi kita nantikan bersama begitu ya untuk acara hari ulang tahun ke-81 TNI di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak.
6: Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1rrijakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
7: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
8: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
7: AI?
8: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
7: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
8: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.

0: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun Komandan Upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama.

kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah Dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak
2: di mimbar kehormatan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara
2: kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: نگاه سجده
1: رد. Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Dimohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Slo sei. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti. Dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
2: Hormat, senator.

0: نگم سجدہ
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajadah.

0: 刚刚三三刀gerak.
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat, TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan

0: itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai upacara dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tăng cường sân cho ta.
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat sejahtera.

0: upacara selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kembali menemani Anda di hari ini ya, di 5 Oktober 2026. Kali ini saya bersama saya Dedy Firdaus dan juga
2: aku Azrara.
1: Ya.
2: Oke, bareng sama aku Azra Rahmadina.
1: Jadi berdua kita ya siang hari ini mendengar menemani Anda di Jakarta siang ini sampai nanti
2: di jam 3 sore.
1: Masih cukup panjang perjumpaannya ya, karena juga perjumpaan kita di siang hari ini walaupun cuaca di luar panas, ya kan, ternyata juga tadi cukup ramai lagi hari ulang tahun TNI ya.
2: Betul. Jadi lagi ramai ada pawai.
1: Betul.
2: Ramai, jalannya juga padat ya.
1: Saya juga beberapa tadi lewat pemukiman warga gitu ya. Mereka lagi nonton di televisinya.
2: Betul, banyak banget yang kepo kira-kira hari ini jalannya ada apa aja sih.
1: Iya, karena ini masyarakat kita itu kan pengen tahu ada atraksi apa nih di ulang tahun TNI.
2: Betul,
1: gitu kan.
2: Betul, karena biasanya ramai banget.
1: Iya.
2: Dari biasanya ada atraksi drum band.
1: Betul.
2: Terus mungkin atraksi pasukan baris berbaris juga,
1: nah,
2: beragam.
1: Dia cowok-cowok berseragam ya.
2: Betul. Halo kak gitu.
1: Halo kak, halo dek ya. Di siang hari ini tentunya juga kita akan mengundang Anda sambil bergabung berbagi cerita atau juga informasi ya melalui WhatsApp kami
2: di 0811 7972 7912,
1: atau juga nanti di telepon ya 0213440696.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih menemani Anda siang hari ini pendengar ya, bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Azra.
0: Nah, jadi jarang-jarang kan siang-siang teman ini sama dua orang.
1: Betul.
0: Enak kan?
1: Pagi-pagi ya.
0: Iya, jadi siang-siang ini sambil nikmatin pekerjaannya, nikmatin beres-beres rumahnya, kita temenin sama lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta ya.
1: Betul.
0: Dan pendengar ini juga ngomongin tentang Hari TNI ya.
1: Betul,
0: TNI,
1: masih hari TNI
0: tahun ini ya. Jadi hati-hati untuk Anda pendengar yang melewati beberapa daerah yang mungkin ada beberapa pos keamanan ya. Termasuk di sini kepolisian juga menyiagakan 3.983 personil gabungan untuk mengamankan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia di depan gedung MPR DPR RI Jakarta Pusat pada Senin hari ini ya.
1: Ya, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Ahmadi juga menyampaikan pengamanan melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pengamanan dalam. Jadi jumlah pengamanan yang dikeluarkan ya kurang lebih ada di 3.983.
0: Betul, ramai ya. Betul. Jadi salah satunya adalah menyiapkan juga rekayasa lalu lintas ya di sekitar gedung DPR MPR yang memang akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan dinamika dan juga jumlah massa yang ada di lapangan.
1: Iya, jadi buat masyarakat yang hari ini akan melintas di kawasan gedung DPR khususnya di Jalan Gatot Suburoto ya. Jadi Bapak Ahmad ini menghimbau untuk berhati-hati dan menggunakan rute alternatif, jadi untuk menghindari kepadatan lalu lintas.
0: Betul.
1: Juga.
0: Jadi saat ini mungkin Anda yang akan melewati Jalan Gatsu ya, daerah Jakarta dan sekitarnya, kayaknya harus siap-siap dengan beberapa kemacetan yang terjadi, kemudian juga menghindari atau juga melakukan perjalanan alternatif.
1: Betul. Ya mungkin kan? Bisa lewat jalan lain yang ya mungkin agak sedikit lebih lama.
0: Betul.
1: Tapi daripada bermacet-macetan ya.
0: Iya kan? Jadi ini juga mungkin dimaklumi ya, karena memang hari ini juga sedang hari ulang tahun TNI ya, Republik
1: Betul.
0: Indonesia. Dan tentunya juga kita akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya pendengar, dan tentunya juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami
1: di 0811 7972 7912.

0: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
0: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana, Bu Surya? Bu RT?
1: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau, Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
0: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
1: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
0: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
4: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

0: Fatin pendengar, dengan dia. Berarti ada tiga ya pacarnya ya?
1: Enggak iya dong, kan? Ini perumpamaan aja.
0: Oh, jadi dia dengan orang yang sama.
1: Iya, jadi
0: dia lagi. Gitu. Ini juga lagi-lagi nih pendengar, udara Jakarta ya masuk dalam tiga besar terburuk di dunia.
1: Ini juga yang lagi-lagi.
0: Saya kira postingan beberapa teman kita di story itu lihat langit Jakarta, kirain ngeblur apa handphonenya.
1: Atau embun.
0: Embun.
1: Atau embun di pagi buta. Ternyata enggak ya.
0: Jadi memang ini masuk lagi kategori tidak sehat ya di hari ini, karena berdasarkan pemantauan dari kualitas udara iCare ya di tadi pagi jam 5 gitu ya, indeks kualitas udara di Jakarta ini di 172 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
1: Wow.
0: Jadi
1: dengan
0: juga
1: banyaknya penduduk.
0: Betul.
1: Dengan banyaknya penduduk kita masih masuk dalam kategori tidak sehat ya pendengar ya.
0: Jadi memang lagi-lagi dihimbau gitu ya, untuk kita bersama-sama, karena juga mungkin keadaan lagi nggak sehat ya. Lagi beberapa orang kena radang nih, saya juga kena radang nih.
1: Radang.
0: Iya kan? Betul.
1: Itu yang pilek dan lain sebagainya ya. Lagi jadi pancaroba.
0: Betul, jaga-jaga kesehatan, kemudian juga pakai masker kalau dibutuhkan gitu ya. Atau mungkin juga kalau memang harus berada di luar ruangan, beberapa persiapan juga harus kita lakukan ya.
1: Betul, untuk menjaga satu sama lain juga. Jadi enggak cuma kita aja tapi orang sekitar juga jangan sampai tertular.
0: Nah, begitu. Itu dia ya. Dan pendengar, nanti kita balik lagi ya, karena setelah ini di jam 11 tepat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, Nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
4: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
3: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
4: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
3: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
4: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
5: 91,2 FM Jakarta siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
1: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang

selanjutnya. Balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan

0: posisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya

0: Sementara itu, Jaid Sas tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jaid terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jaid juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jaid terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jaid tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jaid menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jaid ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengusik kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk melesakan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Ratna, kamu mau keluar rumah? Pakai masker tuh, ih. Lagi banyak debu vulkanik.
1: Debu vulkanik sedikit doang, lebay ah.
0: Ih, kamu mah, jangan asal ngomong. Debu vulkanik tuh bisa masuk ke saluran pernafasan. Partikelnya kan tajam. Nanti dia bisa bikin batuk, terus sesak napas. Bahkan kita bisa kena ISPA.
1: Ah, paling batuk biasa aja.
0: Batuk biasa gimana sih? Kan resikonya tinggi banget. Apalagi buat orang yang punya asma atau penyakit paru. Makanya kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah deh pergi-pergi keluar rumah.
1: Terus, kalau emang harus keluar gimana?
0: Ya, paling enggak kita harus pakai masker. Pastikan hidung sama mulut kita tuh tertutup rapat. Jangan lupa juga untuk pakai kacamata pelindung, supaya debu tuh nggak masuk mata.
1: Kalau mata sama kulit kena debu, gimana, Kak?
0: Kayaknya harus dibilas sama air, apalagi kalau terasa perih. Sama kalau kena kulit, jangan lupa untuk dicuci. Dan ingat, jangan panik, kita harus tetap tenang dan harus ikuti langkah perlindungan.
1: Oh gitu ya? Oke deh, aku ngerti sekarang.
0: Iya, pokoknya jangan terlalu lama deh di luar ruangan, karena keselamatan tetap yang paling utama.
1: Oke.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tadi baru saja kita menyimak untuk dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 RRI. Kita kembali siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus
1: dan saya Azra Rahmadina ya, sampai ya. Nanti masih di jam 3 sore.
0: Betul ya, di Jakarta siang ini, karena mungkin juga sekarang nih kalau jam-jam segini 11.41 waktu studio RRI Jakarta, ini enaknya sambil makan siang ya, Ra.
1: Betul, sudah ya kan? Sudah sambil mungkin ada yang mau manasin lauk.
0: Betul.
1: Atau ada yang udah mau siap-siap prepare untuk makan siang.
0: Iya, karena mungkin kalau di rumah kan enak ya, ada yang pun lagi libur, lagi shiftnya sore atau gimana, masak-masak di rumah.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Atau mungkin sudah lagi di jalan untuk on the way ke tempat makan kesayangan nih.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, jadi janjian tempat makan tuh enak ya.
1: Betul, biasanya jam makan siang yuk kita ketemu.
0: Kita kumpul yuk gitu
1: biasanya
0: ya.
1: Biasanya itu adalah jam prime time untuk ketemu bareng-bareng.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Jadi kadang kalau janjian makan siang, males, saya mau di kantor aja, gak makan di luar. Tapi ada gosip baru. Oke, berangkat.
1: OTW.
0: Sekarang juga.
1: Sherlock sekarang juga.
0: Tapi tahu enggak sih si Anu berangkat sekarang. Kumpul di mana
1: gitu. Info A1 yang mau datang aja.
0: Kadang emang ini satu silaturahmi ya yang bisa dimanfaatkan makan siang sambil kumpul. Tapi Anda juga boleh berbagi cerita, misalnya makan siang apa siang hari ini, ya kan?
1: Atau sudah mau OTW atau baru rencana aja gitu ya, masih bingung gitu. Boleh langsung WhatsApp aja.
0: Betul.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Oke, termasuk yang lagi masak di rumah ya, mau cerita-cerita tentang makan siang apa, masak apa, boleh gabung, termasuk telepon juga 0213440696.

0: Tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
0: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
1: Betul, Bu. Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
0: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
1: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
0: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Pendengar, Anda masih bergabung ya siang hari ini. Tentunya juga sambil menemani makan siang yang saya rasa sih udah harus mencari menu yang menggugah selera ya.
1: Betul, iya kan? Mungkin ada yang cari menu
0: apa?
1: Sehat.
0: Menu sehat.
1: Ada yang cari menu yang memang favorit.
0: Oke, saya pilih yang kedua. Yang favorit aja.
1: Yang favorit dan udah pasti kenyang.
0: Nanti tentunya kalau sadar baru tuh kolesterol naik.
1: Iya, udah akhir bulan gitu. Kayak kita udah harus makan yang
0: baru
1: sehat.
0: Baru kita makan yang sehat-sehat.
1: Kalau misalnya masih awal bulan biasanya masih self reward.
0: Iya benar.
1: Aduh, baru gajian kayak kita harus makan enak.
0: Makan
1: deh.
0: Apa ya kira-kira gitu, gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda juga saat ini punya rekomendasi tempat makan, rekomendasi makanan yang enak gitu ya, atau ngasih ide aja kira-kira siang ini enaknya makan soto deh gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mau banget kayaknya seger ya.
0: Atau yang paling favorit biasanya apa? Bakso.
1: Bakso, mie ayam.
0: Mie ayam.
1: Terus apa ya? Ketoprak jam
0: ketoprak
1: segini sih asik.
0: Ketoprak juga kayaknya
1: ya,
0: enak ya pendengar ya. Kira-kira makan apa nih ya? Anda boleh cerita-cerita gabung-gabung ya di WhatsApp kita.
1: Di 0811-797-2-7912 atau di line telepon kita di 0213440696.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.
2: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta siang ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Kilas Berita, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Senin 5 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terus mendorong pelestarian budaya masyarakat pesisir melalui Festival Bahari Pulau Seribu. Kegiatan tersebut mengangkat berbagai kearifan lokal, salah satunya tradisi sedekah laut yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan warga. Selain menjaga warisan budaya, penyelenggaraan festival diarahkan untuk memperkenalkan potensi Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Berbagai usaha lokal seperti homestay, kuliner, hingga produk olahan hasil laut dapat ikut berkembang seiring meningkatnya aktivitas wisatawan. Pemerintah juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting agar kegiatan pariwisata tetap mempertahankan karakter budaya setempat sekaligus mampu menggerakkan perekonomian.
4: Informasi selanjutnya pendengar, sementara itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan revitalisasi jalur hijau di Jalan Dan Mogot Cengkareng Jakarta Barat. Penataan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kualitas kawasan yang salah satunya menjadi jalur utama di wilayah tersebut. Sejumlah pekerjaan meliputi pembersihan area, penataan taman, penanaman pohon, serta pembenahan fasilitas pendukung. Revitalisasi juga melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Penanganan saluran air, kebersihan fasilitas jalan, hingga utilitas menjadi bagian dari pembenahan kawasan. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar penataan tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga meningkatkan fungsi ruang publik dan juga kenyamanan pengguna jalan. Penataan kawasan Jalan Dan Mogot diharapkan menghasilkan lingkungan yang lebih hijau, bersih, rapi, dan nyaman. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, Jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak para selebriti itu. Menu maksinya apa sih?

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
9: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
8: Oh gitu. Terus sekarang bagaimana, Bu?
9: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah. Dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun. Dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
8: Masya Allah. Berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
9: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
10: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Selamat siang pendengar, masih bersama saya Azra Rahmadina.
1: Betul, dan juga saya Dede Firdaus. Okay. Ya. Ih, makan siang ini semakin banyak pilihan kita semakin bingung ya.
0: Betul, gitu semakin banyak pilihan udah lagi lapar-laparnya tapi masih harus suruh mikir gitu kayak aduh.
1: Soalnya ya? Iya ini enak gitu. Jadi bingung kayaknya makan apa kira-kira ya, apalagi mungkin kalau yang order via online. Mm-mm. Banyak banget kan pilihannya kan?
0: Banyak banget pilihannya, mulai dari ada yang makanan
1: iya,
0: fast food,
1: betul,
0: ada makanan tradisional.
1: Itu kadang gitu. Ra ya, emang semakin kita memilih semakin kita tidak menemukan.
0: Iya. Nah, semakin banyak pilihan justru malah semakin
1: iya,
0: bingung.
1: Curhat ya, kan kita siang-siang ya, gini kan.
0: Boleh kalau misalnya pendengar mau curhat ya, juga masih kita tungguin di 0811-7972-7912 ya.
1: Oke, curhatnya tentang makanan ya.
0: Curhatnya tentang makanan aja ya.
1: Tentang makanan.
0: Tentang makanan dan tentang makan siang aja pendengar.
1: Betul
0: ya.
1: Ini juga belakangan lagi ada yang curhat nih ya di media sosial, khususnya di thread ya.
0: Yips.
1: Ini netizen Malaysia yang katanya sudah mulai rame-rame ngeboy kot makanan dari Indonesia.
0: Iya, F&B ya. Jadi karena perselisihan kemarin ya, yeah, jadi masih ramai juga nih saling
1: mengejek-mengejek.
0: Iya,
1: ya,
0: saling mengejek-mengejek. Jadi akhirnya muncullah ini statement, yuk kita boikot aja produk-produk Indonesia yang hadir di Malaysia.
1: Nah, itu dia. Jadi sebenarnya banyak ya produk kita di tanah air ini, ownernya punya warga Indonesia.
0: Betul.
1: Tapi ada di luar negeri seperti Malaysia. Nah, ini mereka mulai banyak boikot ya, beberapa brand yang mungkin tidak bisa kita sebutkan gitu ya. Akhirnya juga mendapatkan respon kan dari kita.
0: Betul.
1: Kan
0: ada yang katanya followersnya mengurang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Atau juga ada yang bilang, saya pernah lihat katanya, gak apa-apa sih boikot-boikot aja dong, disini juga rame.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Tetap ya, kita tetap tidak mau kalah ya. Jadi banyak perseteruan juga, jadi muncul pro kontra juga terkait boikot memboikot ini,
1: yeah,
0: ya.
1: Tapi ada juga ternyata netizen Indonesia yang katanya dilawan bahwa kita juga boikot produk Malaysia. Tapi saya bingung apa produknya.
0: itulah selalu diselipkan ya. Selalu diselipkan untuk serangan-serangan kecil gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi memang karena memang lebih banyak produk Indonesia yang tersebar di Malaysia daripada produk Malaysia yang tersebar
1: nah,
0: di Indonesia.
1: Jadi
0: begitu.
1: Sebenarnya kan beberapa makanan, minuman ini juga populer di kita, kemudian mereka ekspansi keluar.
0: Betul.
1: Ya. Kalau menurut pendengar ini ya, yang juga baca atau ngikutin thread ini atau juga viralnya ini gitu ya, boikot memboikot makanan Indonesia di Malaysia, komentarnya gimana sih?
0: Iya, pendengar? Apakah kalian ada di salah satu dari ribuan komentar
1: iya,
0: ya gitu? Ada dari salah satunya atau kalian justru kayak guys sudahlah
1: tenang
0: gitu
1: aja
0: iya,
1: gitu ya,
0: nggak perlu takut gitu.
1: Kita santai aja kok, toh kita juga masih laku gitu kan.
0: Betul banget. Mungkin boleh disampaikan ya pendengar, boleh ke WhatsApp yeah, kita atau ke line telepon juga boleh.
1: Boleh ya, sambil ngobrol-ngobrol di siang hari ini, cerita tentang makan siangnya juga di 0811-7972-7912.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Oke, selamat siang pendengar, masih bersama kami ya.
1: Betul.
0: Di
1: Jakarta siang ini.
0: Oke. Di Jakarta siang ini masih ngomongin terkait tadi nih ya, boikot-memboikot ya.
1: Boikot-memboikot.
0: Baru banget rame kemarin banget. Dan
1: iya,
0: kayaknya ini dibahas di semua platform ya.
1: Betul, sampai dari Threads ya awalnya ya,
0: dari
1: gak sih?
0: Dari Threads, dari X.
1: X, kemudian
0: terus ke TikTok.
1: TikTok sekarang dibawa ke siaran ya.
0: Iya. Biar jalan-jalan nih topik ini ya.
1: Kita sama dulu nih, ada Ray dari Cibinong ya.
0: Hai.
1: Katanya siaran berdua sama siapa?
0: Kenalan lagi berarti. Yeah. Halo Kak Ray, aku Azra panggilannya.
1: Panggilannya Azra.
0: Panggilannya Azra.
1: Oke, nanti Azra hadir di Pro 1 ya Ray ya.
0: Betul.
1: Katanya udah maksi juga kah? Kita belum udah ya? Pesen.
0: Kita sudah pesen aja. Masih OTW.
1: Masih OTW ya, mau ikutan aja absen. Katanya siang ini santap maksinya sederhana aja, tapi sedap.
0: Wih.
1: Yaitu soto mie Bogor panas.
0: Wah.
1: Pedas komplit.
0: Wah.
1: Udah nyoba belum soto mie Bogor?
0: Belum.
1: Sebenarnya
0: tapi itu
1: apa?
0: Kurang lebih tuh sama kayak soto kuah bening enggak sih?
1: Soto Bogor tuh dia tapi pakai mie.
0: Iya, dia pakai
1: mie kuning.
0: Oh.
1: Terus ada potongan risolnya.
0: Ah.
1: Atau bakwan misalnya digunting-gunting.
0: Oke, berarti
1: pokoknya minyak aja tuh isinya.
0: Berarti masuk wishlist aku ya,
1: Kak. Nanti cobain ya.
0: Gitu ya. Pakai nasi kerupuk sama jus juga.
1: Waduh.
0: Wah, ini betul sih. Ini dibilang sederhana sih kayaknya enggak ya.
1: Enggak, ini lumayan sih ya. Ini sebenarnya kata soto mie Bogor itu memang sudah sedap, jadi enggak perlu diragukan lagi.
0: Betul.
1: Tapi bikin sedapnya adalah makannya gretong.
0: Oh,
1: alias
0: ini
1: gratis.
0: Berarti bukan sederhana ini. Mahalnya di situ, di bagian gratisnya itu.
1: Di gratisnya ya katanya, karena ada beberapa teman yang ditraktir karena teman kerjanya baru aja dapat arisan.
0: Oh.
1: Wah, enak juga ya.
0: Awal bulan.
1: Tapi agak enggak
0: kecipratan juga.
1: Tapi saya agak enggak setuju sih kalau arisan harus traktir. Karena kan mereka ikut arisan juga.
0: Iya.
1: Nanti kalau traktir
0: masa kena nih.
1: Iya, abis ya.
0: Mungkin self reward juga buat yang dapat arisan.
1: Benar-benar ya. Balik ngomongin tentang viral ya.
0: Iya.
1: Jadi beberapa komentar di thread ini coba kita bacakan ya, katanya. Ah, outlet yang kamu sebutin juga emang produk Indonesia katanya, kebanyakan franchise, ownernya juga banyaknya orang Malaysia, nggak tahu tuh kata etnis mana. Jadi kalau boikot ya rugi warganya sendiri.
0: Betul,
1: ya
0: karena
1: kan?
0: Banyak juga list yang disebutkan itu banyak yang fast food ya. Jadi
1: betul,
0: bisa kemungkinan yang ada di Malaysia juga adalah franchise.
1: Iya.
0: Yang buka juga mungkin adalah masyarakat Malaysia. Jadi
1: betul
0: ya, kalau misalnya diboikot ya yang rugi ya warga sendiri. Terus ada komen lagi, please kalau mau boikot totalitas ya, jangan pakai batik, jangan makan rendang, jangan setel lagu Indo, jangan nonton film Indo, jangan ngaku wayang punya kalian.
1: Iya.
0: Tuh, please jangan ngaku batik punya kalian lagi ya, malu teriak boikot, tetap makan rendang. Ini
1: iya.
0: Azra juga nemu komen. Kenapa? Terkait ini.
1: Iya.
0: Ya, jadi setelah muncul listnya gitu,
1: yeah,
0: terus abis itu ada yang komen, kok rendang gak masuk ke list gitu. Sekalian juga dong.
1: Jadi jangan nanggung-nanggung ya,
0: iya.
1: Gak boleh makan rendang, gak boleh pakai batik. Gak boleh dengerin Krisdayanti.
0: Iya. Jadi sudah-sudah stop gitu. Jadi katanya
1: iya
0: totalitas
1: kan?
0: Kalau mau boikot.
1: Oke, jadi kalau pendengar nih saat ini lagi dengerin, apa sih komentarnya terkait dengan boikot memboikot beberapa makanan atau minuman Indonesia yang hadir di Malaysia? Ini
0: betul,
1: efeknya lagi-lagi karena Indonesia akan final ya.
0: Iya.
1: Nanti malam ya.
0: Nanti malam di jam 8 malam akan berhadapan langsung dengan Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Wah.
0: Makanya hari ini Senin ini adalah Senin ramai ya.
1: Padat ya.
0: Senin padat merayap. Semua
1: udah
0: orang
1: tadi demo.
0: Udah ada demo, ada HUT TNI
1: upacara.
0: Tadi ada upacara, terus mau ada timnas
1: iya,
0: juga.
1: Iya, gitu ya.
0: Bisa dipastikan kawasan ibu kota hari ini ya, dari pagi sampai malam nanti akan padat merayap.
1: Nanti WhatsApp-nya kita tunggu ya, cerita-cerita tentang boikotnya di siang hari ini pendengar. WhatsApp-nya sih sama, 0811 7972 7912.
0: Atau kamu bisa juga di line telepon di 0213440696.

0: Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera.
1: Ah, bakar sampah daripada numpuk dan bau.
2: Jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
1: Kenapa emang?
2: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
1: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
2: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
1: Masa sih?
2: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Hmm? Terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
1: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
2: Pisahkan sampahnya. Hmm? Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Mm-mm. Sampah organik bisa dibuat kompos. Mm-mm. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
1: Ah, iya ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
2: Betul.
3: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: Selamat siang pendengar, masih di Jakarta siang ini ya, yeah. Tentunya masih membahas terkait makan siang apa sih kamu hari ini.
1: Betul, ini juga ternyata dari Rey yang gabung lagi katanya. Salam kenal Kak Azra.
0: Iya, salam kenal juga Kak Rey. Salam kenal juga para pendengar Pro 1 ya.
1: Iya, yeah, pokoknya dengerin Pro 1 ya, nanti Azra akan terus hadir.
0: Betul.
1: Ini ada Pandu di Jakarta Selatan ya, biasanya dia gabungnya via voice note ya.
0: Oke, okay, boleh kita dengarkan.
2: Ya, yeah. Mas Dede, Mbak Aska, kalau saya namanya boykot-boykot, kalau jujur ya, kayak kejadian tuh boykot produk Indonesia yang di Malaysia. Mm-hmm. Ternyata orang Malaysia mungkin suka makan Indomie.
1: Yeah.
2: Orang Malaysia mungkin suka nonton sinetron Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: Ayo,
1: mm-hmm.
2: Jangan sebut boykot-boykot segala. Totonya dia itu adalah penyuka sinetron Indonesia,
1: yeah.
2: Makanan Indonesia kayak
0: betul,
2: macam es teler gitu, somai gitu, ngapain lah? Ini kan hanya masalah pertandingan sepak bola ya elah.
0: Jadi gitu, ya elah.
2: Kalau namanya boykot-boykot gitu, aduh. Kita memang sangat boykot produk Israel gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang kurma Arab ngapain kita boykot? Aduh, gitu Mas Dede.
1: Oke, okay, siap. Mas Pandu dari Jakarta Selatan nih, sambil di jalan ya, hati-hati nih. Mas Pandu sambil ngomel-ngomel di jalan ya.
0: Iya, itu kelihatan banget ada banget tuh emosinya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih ya Kak Pandu.
1: Bener sih kalau ngomongin boykot-boykot, kita mungkin boykotnya apa Ipin Upin ya?
0: Iya.
1: Kalau makanan bingung kan makanannya apa?
0: Iya, takut Susanti juga ke boikot di sana. Jangan-jangan Susanti, ayo pulang dulu.
1: Pulang dulu, kasihan sama Upin Ipin.
0: Mungkin ya. Jadi yeah. Sebenarnya ya banyak yang dirugikan juga mereka ya, karena
1: yeah.
0: Produk kita juga banyak. Terus enggak cuma produk F&B aja, tapi yeah. Dari
1: sinetronnya,
0: sinetron, film,
1: lagu-lagunya.
0: Lagu-lagu.
1: Kemarin Rina Nosi juga lagi rame di Malaysia kan?
0: Iya. Yeah. Terus konser-konser musik juga
1: iya,
0: banyak yang
1: tur kemarin
0: ke Malaysia tuh. Kalau yang dari Azralia tuh yang paling rame
1: apa?
0: Setia Band.
1: Setia Band
0: itu dia
1: betul.
0: Kayaknya at least setahun dua kali pasti ke Malaysia.
1: Lagu-lagu Melayu karena ya.
0: Iya.
1: Ini juga yang beberapa komentar kita baca ya. Katanya sebenarnya tiada niat ribut dengan orang Indonesia. Tapi kenapa mereka menghina raja kita katanya. Selama ini mereka berucap macam-macam, kita tetap tolong. Tapi kesabaran orang Malaysia ada batasnya. Wah. Jadi ternyata merebet kemana-mana,
0: iya,
1: bukan cuma makanan.
0: Jadi disambung-sambungin ya.
1: Akhirnya jadi kemana-mana hanya cuma karena sepak bola.
0: Balik lagi ya pendengar, ini cuma yeah. olahraga. Jadi ya mari kita sikapi dengan sebaik-baiknya
1: ya.
0: Iya betul, dengan bijak ya, okay. Biar kita juga pilih-pilih ya untuk tontonan dan juga komentar ya.
1: Betul.
0: Biar tidak saling menyerang satu sama
1: ya,
0: lain.
1: Udah lah, gak usah ribut-ribut ya pendengar ya. Pokoknya selamat makan siang untuk Anda sambil didengerin Pro 1 RRI Jakarta ya. Saya Dede Firdaus dan juga Azra masih terus menemani Anda. Dan nanti di jam 1 tepat kita akan ada warta berita daerah.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan sampai nanti malah terjadi parkir liar yang menjamur. Karena misalnya di mall 60.000, ya udah gue mending parkir di jalan aja.
3: Ya makanya nanti di kelurahan ini antara lain terima kasih buat Jabar sudah memfasilitasi. Semoga ini menjadi langkah yang baik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus
4: dan Azra Rahmadina.
1: Sari berita penting, DPRD Provinsi DKI minta rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota Jakarta dikaji lebih mendalam.
4: Ribuan warga di Jakarta Utara ramai-ramai ajukan perubahan desil. Berikut berita selengkapnya.
1: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji secara matang dan mendalam rencana kenaikan tarif parkir resmi di ibu kota. Kebijakan ini dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap potensi lonjakan titik-titik parkir liar yang beresiko memperparah kemacetan lalu lintas. Harapan itu disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengki Wijaya di Jakarta hari ini.
2: Saya sangat berharap sekali kajiannya tolong didalami. Jangan sampai nanti malah terjadi parkir liar yang menjamur. Karena misalnya di mall 60.000, ya udah gue mending parkir di jalan aja. Ya kan? Parkir di jalan aja. Nanti kan ujung-ujungnya malah menyebabkan kemacetan.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan kenaikan tarif parkir resmi yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum dikhawatirkan akan mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan fasilitas parkir liar.
5: Gubernur DKI
6: Jakarta. Punya kamu, baca.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan peninjauan sistem saringan sampah TBS Simatupang di Jakarta Selatan. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sistem saringan sampah TBS Simatupang SSTBS Jakarta Selatan hari ini. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari penanganan sampah Sungai Ciliwung sejak dari hulu agar beban sampah yang mengalir ke pintu air Manggarai dapat berkurang. Menurut Pramono, SSTBS tidak hanya menahan sampah dari aliran sungai saja, tetapi juga melakukan pemilahan, pencacahan, dan pengolahan agar material yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
7: Pada pagi hari ini, secara khusus saya ingin melihat sampah yang ditangani dari ujung. Karena sampah ini ditangani dari ujung sebelum masuk ke Manggarai. Sehingga dari Sungai Ciliwung inilah kemudian hampir 30% sampah bisa diambil, diolah di sini, sebagian untuk menjadi organik dan sebagian residu, sebagian lagi di pressing untuk kebutuhan beberapa industri yang ada di sekitaran sini. Sehingga dengan demikian penanganan sampah tidak lagi secara parsial tetapi secara lebih holistik dan terencana.
5: Selain SSTBS, Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan akan membangun fasilitas serupa di 11 hulu sungai lainnya, yakni Kali Sunter, Cipinang, Jati Keramat, Baru Timur, Baru Barat, Angke, Grogol, Krukut, Buaran, Kalimalang, dan Cakung. Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat penegakan aturan terhadap pelanggaran persampahan, di mana sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 29 penyedia jasa angkutan bidang kebersihan dan 44 pihak yang membuang atau membakar sampah sembarangan telah dikenai sanksi. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat mempercepat pembangunan sodetan di kolong tol Puri Kembangan untuk atasi genangan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
8: Pemerintah Kota Jakarta Barat mempercepat pembangunan sodetan di jalan Outer Ring Road Puri Kembangan untuk mengatasi genangan yang kerap terjadi di sekitar kolong tol Puri Kembangan. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan sodetan tersebut akan menghubungkan saluran dari kawasan jalan Outer Ring Road menuju Kali Angke. Menurut Iin, pembangunan ini ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Dia mengatakan, penyelesaian sodetan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mitigasi banjir dan genangan, terutama akibat luapan Kali Angke. Demikian hal ini disampaikan Iin kepada wartawan hari ini.
9: Harapannya kita target selesai sebelum akhir Desember ya 2026. Berharap ini menjadi sebuah salah satu solusi untuk mencegah dari mitigasi banjir dan genangan pada tahun 2026 ini yang cukup menyita perhatian kita, karena memang luapan ke Kali Angke ini belum ada saluran atau sedetan yang menuju ke Kali Angke.
8: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat Mustajab menjelaskan pekerjaan pemerintah berada pada segmen awal, yakni profil 0 hingga 9. Adapun segmen profil 9 hingga 24 akan dikerjakan oleh pihak ketiga pengembang. Mustajab menambahkan, kondisi elevasi di bagian hilir cukup dalam sehingga aliran air tidak seluruhnya dapat mengandalkan gravitasi. Karena itu, kata Mustajab, air nantinya akan diarahkan ke kolam olakan dan dipompa ketika volumenya meningkat.
10: Kalau SDA itu mengerjakan dimensinya itu 2x2 box dengan kedalaman 5-6 meter ini, di posisi ini. Posisi ini paling dalam. Nah, nanti kita gunakan kolam olakan sana. Karena kedalaman itu nggak mungkin dia bergravitasi sehingga kita pompa ketika ada volume-volume air dari Pulau Intan. Itu, itulah. Yang untuk tiga pengembang itu ukurannya 1x6 box juga.
8: Dengan penyelesaian sodetan tersebut, pemerintah Kota Jakarta Barat berharap aliran air dari kawasan Purikembangan menuju Kali Angke menjadi lebih optimal sehingga risiko genangan dapat dikurangi. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Sebanyak 10.052 warga di Jakarta Utara ramai-ramai ajukan perubahan desil melalui program BPS Kelurahan Jemput Bola. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Koja, Jakarta Utara memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Utara untuk menyelesaikan permasalahan data desil. Langkah ini dilakukan guna mempermudah warga dalam memperbarui data kependudukan secara langsung. Lurah Sukapura, Nur Sali, menyampaikan bahwa kegiatan ngisi bareng ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, kehadiran layanan jemput bola di tingkat kelurahan ini efektif memangkas keterbatasan kapasitas jika warga harus datang langsung ke kantor BPS.
12: Dan hari ini alhamdulillah bisa sangat terbantu sekali, karena kan bisa langsung paham, karena langsung diistilahkan ngibar. Ngisi bareng, warga bisa paham. Dan tadi disampaikan kalau datang ke BPS berapa banyak, BPS kantornya masih tidak muat kalau warga Jakarta Utara. Ya makanya nanti di kelurahan ini antara lain terima kasih buat Jakarta sudah memfasilitasi. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk mengatasi atau menjauh ke terima kasih.
11: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta Utara Teresia Parwati dalam pertemuannya mengatakan tercatat adanya aduan masyarakat terkait perubahan status desil. Tercatat sebanyak 10.052 warga di wilayah Jakarta Utara telah mengajukan permohonan. Menurutnya, melalui pendampingan pengisian data bersama ini, diharapkan proses pemutakhiran data desil warga dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta meminimalisir kendala administratif di lapangan. Parwati mengatakan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan oleh BPS semata, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh elemen masyarakat. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sementara itu dari Banten dilaporkan bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa perubahan peringkat desil kesejahteraan warga dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional dipicu oleh integrasi data lintas kementerian yang dilakukan secara terbuka. Sistem pemeringkatan yang dinamis dan relatif tersebut juga dapat menggeser secara otomatis perubahan desil warga. Selengkapnya berikut Ridwan Maulana melaporkan.
13: Perubahan peringkat kesejahteraan atau desil bagi warga di Kabupaten Pandeglang dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Perubahan tersebut kerap dikeluhkan karena berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, pemutakhiran sistem DTSN dilakukan setiap 3 bulan sekali melalui proses pemadatan data lintas kementerian. Menurutnya, integrasi data berskala besar seperti masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memicu pergeseran peringkat kesejahteraan secara otomatis. Masuknya data baru dengan kondisi ekonomi lebih rendah secara otomatis menggeser posisi data warga yang sudah masuk sebelumnya ke desil lebih atas. Sistem pemeringkatan yang bersifat relatif tersebut membuat posisi kesejahteraan keluarga dapat berubah meskipun warga tidak pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri.
14: Nah, desil 1 sampai 10 itu kan data yang senantiasa dinamis, artinya setiap 3 bulan sekali biasanya di pemutakhiran ya. Dimutakhirkan, sehingga ketika ada pemutakhiran berarti kan ada data yang baru yang masuk atau data yang sudah di-update itu nanti akan dipadatkan kembali, dilakukan proses pengolahan. Maka bisa kemudian ada versi berikutnya adalah data sen versi terbaru. Nah, dengan ada data sen versi terbaru tersebut memungkinkan seseorang atau keluarga itu bisa berubah desilnya.
13: Selain itu, faktor lain yang menyebabkan lonjakan desil secara drastis adalah integrasi sistem lintas lembaga terkait aktivitas finansial digital warga di luar instansi statistik. Keterlibatan sistem pengawasan keuangan terpadu otomatis mencoret warga dari kelompok desil rendah apabila teridentifikasi aktivitas pinjaman online atau perjudian daring. Walau demikian, ia mengakui validasi data multisektoral kerap memunculkan ketidaksesuaian kategori di lapangan yang dikenal sebagai exclusion error maupun inclusion error. Ia pun menghimbau masyarakat yang mendapatkan peringkat desil tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan untuk segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Langkah koreksi mandiri dapat ditempuh melalui aplikasi layanan digital resmi atau mendatangi operator desa setempat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Gubernur Banten, Andra Soni minta OPD manfaatkan jalan desa secara optimal. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
15: Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memanfaatkan jalan desa yang telah dibangun pemerintah. Menurut Andra, jalan desa bukan hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pelayanan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi desa. Ia mencontohkan, akses jalan yang semakin baik dapat memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat termasuk bahan bakar minyak atau BBM. Dengan akses yang mulus, masyarakat desa diharapkan dapat memperoleh bahan bakar minyak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Andra juga menilai pembangunan melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bank Andra dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
16: Oleh karena itu, maka saya minta kepada seluruh stakeholders yang ada, seluruh kepala dinas di Provinsi Banten, Pak Bupati juga, bagaimana caranya dinas-dinas yang lain juga ikut serta memanfaatkan jalan desa ini.
15: Jalan yang baik membuat masyarakat lebih mudah mengangkut hasil pertanian dari desa menuju pasar. Karena itu, Andra minta pemerintah kabupaten dan kota turut mengoptimalkan jalan desa yang telah dibangun melalui program masing-masing. Ia berharap pembangunan dan pemanfaatan jalan desa dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini. DPRD Provinsi DKI meminta rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota Jakarta dikaji lebih mendalam.
1: Ribuan warga di Jakarta Utara ramai-ramai ajukan perubahan desil.
4: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi. Anginnya kencang banget. Lihat tuh,

0: Tenang aja, mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat, banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masuk di 100% Indonesia, pendengar ya. Jadi udah waktunya untuk Anda request lagu-lagu Indonesia terkini. Betul. Ya kan? Enggak terkini sih, kalau misalnya dari tahun 2000-an tuh bisa. Ya dari kan? Jadi 2000-an
1: 2010
0: sampai 2026. Nanti kalau masuk format kita putarkan ya.
1: Yep.
0: Yang boleh. Sudah gabung ada kayaknya ya?
1: Ada,
0: di
1: boleh.
0: Di telepon ya?
1: Ada di telepon Bapak Albert
0: ya, line berapa dia?
1: Line 1,
0: halo. Halo Albert. Halo. Albert, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana Bapak Albert?
2: Ya.
0: Iya, mau denger lagu apa ini?
2: Marion Jola.
1: Boleh.
0: Suka apa? Kenapa suka sama Marion Jola nih Albert? Siang-siang gini diputerin?
2: Ya, jangan.
0: Ya udah, suka aja ya.
1: Karena suka ya karena cantik ya Pak.
2: Begitulah.
0: Begitulah. Ada mau kirim-kirim salam nih, Pak Albert?
2: Selamat ulang tahun saja yang di bulan Oktober gitu.
1: Oke, selamat ulang tahun yang di bulan Oktober katanya begitu.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Albert.
0: Oke. Yang lain juga pendengar ya. Ini nanti kita juga berdua nih sama Dedi Firdaus dan juga Azra. Jadi kalau yang mau ngobrol-ngobrol, teleponnya juga bisa ya. Line WhatsApp bisa Anda telepon.
1: Boleh. Di 0811-7972-7912 atau di line telepon kita bisa di 021-344-0696 atau di 021-344-1499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Nina, aku capek banget nih, kerjaan numpuk, tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu, kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh, biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
3: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: internasional pertama di Indonesia. Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Nantinya juga siang hari ini yang mau gabung telepon masih kita tunggu ya.
1: Boleh, mau telepon WhatsApp boleh, yeah. Mau line telepon kita juga boleh ya.
0: Oh, kurang baik apa kan?
1: Iya, jadi udah banyak banget opsinya buat yang mau telepon WhatsApp bisa di 0117927972 ya.
0: Oke, okay, kita angkat telepon ya.
1: Yup, udah ada siapa nih?
0: Ada Pak Haidar, selamat siang Bang Haidar.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Halo, lagi ngapain siang-siang gini Bang Haidar?
2: Gak ngapa-ngapain, lagi nyantai aja.
1: Lagi nyantai, enak banget ya kalau misalnya nyantai
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, dengerin lagu-lagu kan. Makan siang udah?
2: Udah lah.
1: Apa tuh, boleh kali dikasih tahu nih kita nih Bang
0: apa
1: Haidar?
0: Apa nih?
2: Rahasia.
1: Ah, rahasia.
0: Rahasia. Oh,
1: kayak
0: berarti
1: mungkin terlalu mewah ya sampai dirahasiakan.
0: Berarti makan tempe. Kenapa?
1: Iya. Karena dia nggak tahu.
0: Nggak dia yang tahu.
2: Iya, pasti.
1: Oke.
0: Mau denger lagu apa nih Bang Haidar?
2: Ada lagu Tiara Andini ini nggak yang Tanpa Cinta?
0: Tanpa Cinta. Andini. Ada dong Tanpa
1: Coba
0: Cinta.
1: Ya.
0: Ada apa dengan Tiara Andini Bang Haidar?
2: Tidak apa-apa. Udah itu aja.
0: Itu aja?
2: Lagunya... Udah, itu aja. Salam aja ya buat semuanya mendengarkan yang bertugas. Selamat siang ya sampai selesai, itu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Bang Haidar, selamat siang. Kenapa tiaranya enggak ada?
1: Tidak ada ya yang Tanpa Cinta ya.
0: Kayaknya ada, nanti bagi cariin ya. Kalau enggak ada nanti telepon lagi aja Bang Haidar ya, kalau mau diganti lagunya kira-kira apa atau juga WhatsApp.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau terlanjur mencinta ada nih ya Bang Haidar.
0: Ya udah nanti kita tahan dulu sebentar ya.
1: Betul. Oke.
0: Yang lainnya juga boleh bergabung ya pendengar untuk WhatsApp dan juga telepon ya. Oh, ada lagi.
1: Iya. Yep. Kita sudah ada di line 1, ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo.
3: Halo juga.
0: Tumben gabungnya tuh siang-siang, Cik.
3: Gimana sih?
0: Biasanya kan udah menjelang
3: juga.
0: Tutup.
3: Ya, pas. Nelson masuk deh, jadi kan gak capek.
0: Oh.
3: Jadi sekali tekan masuk gitu.
0: Enggak, okay. Dikirain kalau mau akhir-akhir gabungnya ditutup lagi nih.
3: Yeay. Boleh nanti gabung lagi.
1: Oke, boleh. Gimana Kak Cika, sudah makan siang kah hari ini?
3: Pasti udah deh, jam segini udah kan.
0: Udah dong, harusnya udah. Iya.
3: Kak Dedi udah makan. Siapa ini Mbak? Ini siapa?
1: Halo, aku Azra, Kak Cika.
3: Penyiar baru gitu.
0: Iya, tapi udah gak diplastikin.
1: Udah dibuka bungkusnya. Boleh Kak Cika mau request lagu apa?
0: Mau lagu apa?
3: Dari Rangga itu yang terbaru itu apa sih Bang Dede?
0: Rangga? Rangga siapa?
3: Ya Rangga kita lah.
0: Rangga. Kayaknya belum deh kalau Rangga itu.
3: Enggak ada ya, belum.
0: Belum,
3: ya?
0: Rangganya masih nulis puisi.
3: Aduh, gimana sih?
0: Apa ya?
1: Oh, Rangga yang ini yang apa? Ada apa dengan cinta? Kak Cika. Atau Rangga yang mana?
0: Rangga mana?
3: Ada, Rangga.
1: Rangga yang ada apa dengan cinta?
0: Coba kita lihat ya, Rangga.
3: Bukan, apa namanya judulnya?
0: Belum.
3: Bukan itu sih. Bentar.
0: Apa? Yang apa tuh?
3: Yang aduh, mana nih?
0: Mana coba?
1: Yang mana?
0: Heeh. Coba
3: tadi
0: cari.
3: Udah di listnya, tapi ini kok lari dia. Aduh.
1: Wah,
0: tangkep kalau lari ditangkep.
1: Biar enggak lari-lari ya, Cika, dipegangin dulu.
3: Nih.
1: Wah.
3: Ini
0: perempuan nih sukanya lahin nih emang nih. Apa lagu yang lain, Cik?
3: Bentar ya. Ini yang Rangga itu kan Bang.
0: Rangganya belum ada kita.
3: Oh iya, bentar. Yang lain deh.
0: Apa ya? Kalau iya, dipilihin
3: ya. Tiara Andini udah diputarin ya.
0: Tiara mau ih habis ini mau Tiara.
1: Tiara mau yang apa?
0: Tiara habis ini yang lain aja.
3: Apa?
0: Apa? Tiarnya udah mau diputar habis ini.
3: Siapa punya lagunya?
0: Tadi siapa namanya?
1: Bang Haidar.
3: Enggak mau deh. Enggak mau sendiri aja.
0: Iya, sendiri aja apa?
3: Rizky Febian aja deh.
0: Rizky Febian
1: boleh.
0: Yang apa tuh?
3: Alama
0: siap
1: boleh.
0: Diputerin.
1: Kita puterin abis ini ya, Kak Cika ya.
0: Kirim buat siapa kirimnya?
3: Ya, kita kirimnya buat Bang Dede aja deh.
0: Siap.
1: Oke deh, seperti ada tujuan tertentu.
0: Makasih
1: ya
0: Kak Cika, ya. Kak Cika.
1: Terima kasih, selamat siang.
3: Oke deh. Hukuman dari jaga diri, jaga kesehatan, jangan lupa makan, terus pulangnya lihat kiri kanan ya.
0: Oke, siap, nah, terima kasih.
3: Oke deh, masyang.
0: Oke, dari Cika udah gabung. Ada
1: sekarang
0: lagi ya?
1: Kita dari Banda Aceh, kita terbang ke Jakarta. Halo.
0: Halo Roni.
4: Ya, selamat siang Mas Dede Wisau.
0: Selamat siang. Oh, kirain Roni Parulian ini.
1: Bukan ya?
0: Bukan ya?
4: Karena ini pokoknya apa ya?
1: Saya Azra Pak Roni.
4: Azra.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pakai Z2.
0: Kenapa?
4: Nama bis.
1: Oh, kayak nama bis. Kayak
0: nama bis emang ada ya?
1: Ada.
0: Oh. Bes taunya saya Rosalia Indah.
1: Ya nanti kita cari lagi ya. Ada nama bis ya namanya Azra. Wah, Azra juga baru tahu kalau misalnya sama ya. Gimana Pak Roni, mau request lagu apa nih?
0: Apa?
4: Aku nih Maya Estianti ya.
1: Maya.
0: Apa Mayanya?
4: Ingat Kamu judulnya.
0: Apa?
4: Ingat Kamu.
0: Oh, Ingat Kamu. Ya itu ingat ada kamu. Nanti diputerin ya.
1: Oke.
4: Buat Kak Cika di Banda Aceh, selamat.
0: Iya. Iya. Terus
4: dari Bogor. Pak Mudin.
0: Oke.
4: Okay. Ali Topan, Pak Widi di Tokyo.
1: Oke.
4: Okay. Terus buat Kak siapa ya? Kang siapa?
0: Siapa?
1: Siapa, Pak?
4: Yang di ini apa namanya?
0: Yang
4: di
1: oke, buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam Bapak Roni ya.
0: Pak Roni ya, jauh-jauh udah gabung juga ya.
1: Betul.
0: Nanti kita sambung lagi mendengar untuk telepon WhatsApp-nya ya di siang hari ini, tentunya juga tetap di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta siang hari ini pendengar di Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita lihat beberapa informasi yang beredar di media sosial. Nah, ini menarik, di beberapa waktu yang lalu media sosial Facebook tepatnya ada yang mengklaim bahwa adanya informasi mengenai aturan baru ya, mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.
2: Nah, ya, faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Karena setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut.
1: Ya, jadi ya, memang kalau kita lihat ya, beberapa penyaluran bahan bakar minyak ini klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan juga menyesatkan ya. Hati-hati, karena mungkin kayak gini ini gampang banget menuai kontroversi netizen ya.
2: Betul. Siapa nih kira-kira pendengar yang mungkin sudah menerima pesan ini, mohon untuk jangan diteruskan lagi.
1: Betul,
2: ya,
1: hati-hati ya.
2: Karena juga sudah kita konfirmasi bahwa pemerintahnya tidak benar.
1: Oke, simak terus informasi lainnya di Cek Fakta ya, bisa melalui kanal resminya di komdigi.co.id atau rri.co.id, atau juga bisa melalui Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ya, yeah, ini lagunya agak berat ya. Aku sahabatmu yang mencintaimu.
0: Pernah ini gak? Sering terjadi di kota-kota besar. Kota-kota besar, kota-kota kecil kayak selalu ada aja anomali yang seperti ini.
1: Ini
0: ya,
1: aja kalau mau curhat tentang lagu ini gak apa-apa kok. Misalnya
0: Sebenarnya aduh, ini pasti pernah terjadi sih. Kalau misalnya ini apa, friends to lovers ini ya.
1: Tapi mendingan jangan ya, daripada ya, merusak persahabatan menurut
0: betul,
1: saya.
0: Betul, karena walaupun ada yang berhasil, tapi kayaknya 80% rusak.
1: Gagal.
0: 80% persahabatan rusak karena cinta.
1: Waduh. Tapi kita gak ngomongin cinta nih, siang hari ini mendengar, siapa tahu apakah ini juga merasakan hal yang sama. Kita angkat ya, telepon dari Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Halo Bang Hasanuddin, selamat siang.
2: Selamat siang, 100% Indonesia. Ekspresikan karya banget Indonesia.
1: Mantap.
0: Oke, halo Pak Hasanuddin. Selamat siang, sudahkah makan siang hari ini?
2: Baru selesai tadi baringan break, terus mati, saya telepon balik lagi.
0: Oh.
1: Iya, emang kita tuh padet ya, jadi agak sedikit ngantri, nggak apa-apa Bang Hasanuddin.
2: Iya, nggak maksudnya ini ngantri tadi pas sudah masuk, saya tinggal makan.
1: Oh, oh gitu.
0: Boleh dong hari ini.
2: Makan dari makan.
0: Makan iya, siang apa ya, nih, Bang Hasan? Oh, putus, baru menikmati.
2: Putus-putus, terus nyambung lagi.
1: Iya, sekarang nyambung nih kan, enak kan?
2: Kita yang di operator itu.
0: Oh
1: iya, karena okay, cukup sibuk nih trafiknya kalau yang kita siaran. Iya. Hah? Kenapa?
2: Iya tadi sebelah itu sambungin lagi putus.
1: Oh iya. Mau denger lagu apa nih Bang Hasanuddin?
2: Oh, siapa Bang Dede?
1: Iya, sama Dede sama Azra.
0: Halo Pak Hasanuddin,
2: oh,
0: salam kenal.
2: Azra, maaf kenal.
1: Iya kan?
2: Baru.
1: Tuh jarang, yeah, jarang-jarang Bang Hasanuddin yang telepon yang angkat cewek kan?
0: Baru ini ya.
2: Oke Bang Dede, saya request lagu
1: apa
2: dari
1: nih?
2: Laskar Cinta dari Dewa.
1: Laskar Cinta, siap diputerin. Ini Mala Dewa atau gimana nih Bang Hasanuddin? Penggemar Dewa atau gimana?
2: Iya.
0: Asik.
1: Ya gitulah kira-kira ya.
0: Anak motor mungkin Pak Hasanuddin ya, suka dengerin Laskar Cinta ya.
2: Motor saya memang motor musik aja.
1: Oh. Ya, menikmat musik. Mau okay, dikirim untuk siapa?
2: Tadi tuh ada Cika Banda Aceh.
1: Iya.
2: Ada Ica di Bone.
1: Betul.
2: Budini Bekasi. Terus itu Bang Brandy sama Bang Ray.
1: Oke.
2: Okay. Sama Eca Hamid.
0: Oke.
2: Okay. Napi di Rangkas Bitung.
0: Oke.
2: Okay. Boleh buat semua deh.
1: Semuanya aja.
2: Selamat siang.
0: Yeah.
1: Terima kasih
2: selamat
1: Bang Hasanuddin.
2: Monitor acara 100% Indonesia. Yang dipandu oleh Bang Dede sama Azra.
1: Siap. Yeah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat okay, siang.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain telepon mendengar, kita juga masih menunggu yang WhatsApp ya. Ini coba
0: sudah
1: kita
0: masuk
1: sapa 100% Indonesia.
0: Ada Karei dari Cibinong lagi nih. 100% yeah, Indonesia, ketemu lagi Mas Didi Firdaus dan Azra. Oh iya. Yeah.
1: Hafal loh dia, bener enggak?
0: Iya betul, bener, betul. Bener ya? Tapi Azra tuh Z-nya 2.
1: Azra harus 2. Iya. Oke.
0: Ke Azra Rahmadina betul. Jangan bosan ya mau request Keisha Lefronka yang tak ingin usai.
1: Siap.
0: Boleh special for 4 saudara. Ada Aulia Nisa, Andika, Ravanda, dan Naira Putri di Bandung City. Ucapannya sehat terus dan sukses buat kalian ya. Lagu ini juga buat Mas Dede sama Kak Azra, seruput kopi dulu biar gak ngantuk siarannya.
1: Aman, okay, saya ngopi udah tadi siang ya. Nanti tinggal beberapa cemilannya.
0: Boleh
1: ada lagi
0: ya,
1: yang gabung siang hari ini. Selamat

0: buat Ibu Sri Mungyati ya dari Parung Panjang. Oh, ini warga Green Line ya. Selamat siang, mau request lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Oh, dari It Gitaf.
0: Betul, terima kasih. Jarang-jarang ya ini dengerin lagunya It Gitaf ya. Yang minta ini ibu-ibu.
1: Ibu-ibu,
0: ya kan?
1: Best.
0: Mantap banget.
1: Berarti
0: best.
1: It Gitaf sudah luas cakupan
0: terbaik
1: target
0: ya.
1: Marketnya ya. Terus ada Bapak Jalu Handoko.
0: Halo,
1: dari
0: Bang Jalu.
1: Bambu Apus.
0: Yeah.
1: Request lagunya Ari Lasso yang judulnya Mengejar Matahari. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima
0: okay.
1: kasih kembali ya Bapak
0: Jalu. Kalau gitu
1: Jalu, ya.
0: Pendengar kita putarkan dulu lagunya ya. Nanti yang mau gabung telepon aja, request aja melalui WhatsApp atau telepon ya di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.

0: Tayangan usai dari Keisha Lefron, kan? Aduh, siang-siang udah masuk, sore udah mulai sendu-sendu ya, kayaknya
1: request-requestnya ya. Mungkin ada yang ngerasa bahwa kok lagu-lagu yang diputarnya relate ya sama kehidupan saya ya. Ini boleh sambil gabung ya. Mungkin ada lagu yang lebih relate lagi.
0: Iya, boleh. Mungkin kalau mau request kasih alasannya kenapa gitu
1: bener.
0: Juga boleh ya.
1: Bener ya. Jadi kalau mau curi-curi curhat misalnya, itu juga boleh banget lewat lagu.
0: Boleh.
1: Ya kan?
0: Atau karena mau kan kirim lagu ini
1: untuk
0: buat
1: siapa?
0: Iya, gitu, itu juga boleh. Siapa tahu crush kamu mungkin lagi mendengarkan RRI Pro 1
1: udah,
0: Jakarta.
1: Udah posting story, udah lewat apa namanya second account, udah lewat close friend. Kok gak peka-peka juga gitu kan?
0: Apa mau kita nyampein juga boleh. Boleh kalau misalnya mau sebut nama juga boleh ya,
1: langsung
0: ya.
1: Sebut nama aja. Ini ada Ibu Saurin dari BSD. Halo Bu Saurin ya, terima kasih yang masih terus setia bergabung bersama kami ya. Yang mau request lagunya Selalu Cinta dari Kotak. Ini mantap nih lagunya, udah lama saya gak dengerin lagu ini ya. Bu Saurin, selamat bertugas aja, tetap semangat dan juga sehat selalu.
0: Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Saurin.
1: Ada
0: kita
1: lagi.
0: Beralih ke selanjutnya, ada selamat siang AB, penyiar dan kakak penyiar, salam kenal and sukses. Dari someone laki-laki di rumah. Lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Okay. Pengen titip salam untuk Bang Dede terus krunya Pro 1 di studio, juga Kak Cika Banda Aceh, Bang Andes, Bang Ferry dan lain-lain. Thank you.
1: Wah, ini pendengar malam nih.
0: Oh iya.
1: Nah, karena
0: Kak Andes dan juga Kak Ferry.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ini salamnya buat Andes sama Ferry ya, biasa munculnya malam-malam.
0: Boleh,
1: nocturnal ya.
0: Ya.
1: Kemudian juga selamat siang buat siapa nih? Azra dan Dede, selamat siang juga.
0: Selamat
1: ya.
0: Siang, Kak
1: Asma. Asnah dari Tangerang ya. 100% Indonesia mau minta lagunya dari Agnes Mo. Katanya yang mana aja?
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, boleh.
1: Ini lagi-lagi viral nih Agnes Mo kemarin, bajunya yang di video klipnya apa Kok Battle ya,
0: yep,
1: dipajang di museum di sana di Los Angeles ya, keren banget ini.
0: Sebuah
1: Agnes
0: Mo. Pencapaian lagi-lagi dari
1: lagi-lagi.
0: Agnes Mo ya.
1: Oke, nanti ditunggu lagunya, kita pilihkan lagu yang apa yang akan kita putar dari Agnes Mo ya. Katanya diserahin sama kita aja. Tapi sebelumnya ada It Gitaf yang udah ngantri ya.
0: Yup. Buat pendengar yang masih mau request juga masih kita tungguin ya, bisa di 0811-7972-7912 atau di 0213-44-0696.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari, kamu nonton gak filmnya?
1: Enggak.
0: Enggak ya? Kayaknya zaman-zaman kamu...
1: Belum kayaknya.
0: SD ya?
1: 2004.
0: Apa?
1: Baru lahir.
0: Baru lahir. Yang menurutku baru lahir.
1: Baru lahir.
0: Saya iya. SMP itu.
1: Wah.
0: Iya.
1: Jadi itu jaraknya segitu
0: ini
1: ya.
0: Ini dulu
1: kayak.
0: Lagunya, jangan bahas jarak kita ya. Jadi kelihatan saya tuanya nanti. Tapi ini lagu pernah viral juga kan ya.
1: Betul.
0: Filmnya, jadi banyak yang suka. Terima kasih yang sudah request lagunya. Tadi udah sedikit nyanyi-nyanyi bareng, ya kan? Sama Ari Lasso.
1: Betul, jadi bikin flashback juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi sayang ternyata udah hampir jam 3 sore ya.
1: Betul, bentar lagi udah tinggal beberapa menit lagi. Kita sudah di penghujung 100% Indonesia ya.
0: Betul.
1: Tadi sudah ditemenin dari jam 10 pagi sampai sekarang. Betul ya, sekarang sudah hampir di jam 3 sore.
0: Jam 3 sore.
1: Kita sudah harus berakhir ya.
0: Tapi kalau ngelihat tugas kita muterin lagu dari yang WhatsApp sama telepon sih udah selesai ya.
1: Udah.
0: Semuanya sudah.
1: Semuanya sudah keputar, jadi ditunggu aja.
0: Nah itu dia ya. Kalau gitu nanti simak terus 100% Indonesia setiap harinya ya, dari jam 1:30 sampai jam 3 sore.
1: Betul.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Azra Ramadina. Pamit undur diri.
0: Sampai jumpa.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
2: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
1: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
3: Mbak Pria, ini kan tadi...
1: Hari ini, kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi.
4: Hati pria, tapi ya, kita dibantu.
1: Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
5: Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera.
6: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 10.121 personil gabungan untuk mengamankan laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026 antara tim nasional Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Senin nanti malam. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Brigjen Pol Laode Aries memimpin pelaksanaan taktikal floor game di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Untuk mematangkan penempatan personel, alur mobilitas supporter, rekayasa lalu lintas, hingga skenario kontingensi. Informasi selanjutnya, pelatih timnas Indonesia John Heltman tidak menjadikan gaya bermain sebagai fokus utama saat menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, kemenangan menjadi target utama skuad timnas Indonesia dalam laga penentuan tersebut. Heltman meminta untuk kesemua pemain berkonsentrasi pada situasi penting sepanjang pertandingan. Peluang yang muncul juga mesti dimanfaatkan dengan maksimal supaya Indonesia bisa memenangkan trofi. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Andi Satria di Jakarta sore ini. Melanjutkan kebersamaan pendengar di Jakarta siang ini tadi bersama Dede Firdaus tentunya. Apa kabar Anda di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026? Semoga semua berjalan dengan lancar dari tadi pagi hingga sore hari ini. Amin. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Di fixline kami juga boleh ditelepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Tika, besok kantor kita ngadain acara donor darah. Ikutan yuk.
2: Enggak, Kak. Emang apa sih manfaatnya?
1: Donor darah itu banyak manfaatnya. Darah kita bisa membantu pasien yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan atau orang yang sedang menjalani pengobatan.
2: Emang darah yang aku kasih bakal beneran kepake? Banyak juga kali orang lain yang bisa donor.
1: Justru karena banyak yang butuh. Semakin banyak orang yang donor, semakin besar kesempatan pasien buat dapetin darah yang sesuai kebutuhannya.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga sih.
1: Nah, selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga bentuk kepedulian kita loh. Kita nggak pernah tahu kapan orang di sekitar kita butuh pertolongan.
2: Kalau gitu aku ikut deh, Kak. Ternyata nggak cuma soal darah, tapi soal kepedulian juga ya.
1: Nah, ayo besok kita donor bareng ya.
3: Donor darah, setetes darahmu harapan bagi sesama.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: Senang sekali, terima kasih undangannya. Ini kedua kalinya
1: kita bertemu. Oh iya, bertemu, ya. Kita bertemu. Tentunya, maaf mendengar. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita tentunya. Dan di hari ini temanya menarik, Ibu, yaitu tentang mendorong usaha atau wirausaha baru di mana membangun ekosistem UKM melalui ekonomi kreatif. Tapi sebelumnya, pertama-tama juga ingin bertanya, ini tentunya ada peran penting antara UMKM dan juga keterhubungannya dengan ekonomi kreatif. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Sinta.
0: Baik, sebenarnya salah satu dari subsektor ekonomi kreatif itu adalah salah satunya ada baik itu kuliner, fashion, dan juga beberapa lagi industri kreatif seperti mungkin gamers, aplikasi, animasi, dan sebagainya, ya, seni pertunjukan. Dan UMKM yang ada di Jakarta itu pun sendiri sebagian besar juga mendukung, walaupun itu mungkin tidak secara langsung, tapi ada juga yang secara langsung, misalnya sanggar seni budaya, kemudian komunitas-komunitas yang memang mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Dan memang dan juga tentunya kuliner, karena memang UMKM khususnya di bidang kuliner dan fashion, craft ataupun handicraft ini banyak sekali, kriya ini banyak sekali di Jakarta dan khususnya Jakarta Pusat juga.
1: Tentunya berarti nilai ekonominya atau juga ekonomi kreatif ini justru ini sedang grow up atau sedang tumbuh dan juga berbarengan dengan UMKM ya tentunya di ekonomi kreatif ini. Bu Sinta, nah tentunya kalau kita juga ingin mendorong lahirnya wirausaha yang baru, ini poin-poin apa yang harus diperhatikan?
0: Yang pertama adalah pastinya harus ada motivasi dari mereka membuat sesuatu yang berbeda, unik, karena memang sekarang ini memang dibutuhkan adalah originalitas dan juga kreativitas gitu, karena memang punya banyak keinginan untuk menjual, membuat sesuatu makanan-makanan tertentu pun sudah banyak followernya. Kalau udah semakin semakin tidak, kita tidak bisa itu tidak bisa naik di pasaran kan.
1: Betul.
0: Gitu ya, bagaimana membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu. Katakan dulu kan ada kopi, belum ada, tapi tiba-tiba ada kopi klub. Jadi kayak unik-unik seperti itu yang akhirnya membuat ini bagaimana ada salah satu kopi ternama gitu yang memiliki akhirnya sampai mendunia, bahkan bisa buka di Amsterdam. Itu kan keren banget ya. Ada salah satu kopi, nggak usah sebut namanya, tapi intinya itu keren banget karena memang dialah pelopor kopi gula aren pertama gitu ya gitu. Dan itulah yang membuat sebenarnya teman-teman UMKM maupun juga pelaku industri kreatif, usaha kreatif lainnya itu juga punya kesempatan banyak. Dan kami dari suku dinas dan khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta itu sangat membuka ruang untuk itu, mereka bisa mendaftarkan awal dengan pendamping-pendamping kami atau mungkin melalui Jackpreneur dengan kami kan punya 6 pengampu lain dari dinas-dinas yang terkait, ada pemberdayaan perempuan, kemudian ada dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas KUKM sendiri, kemudian dinas satu lagi apa ya, lupa saya apa, itu yang selalu, dan Parikraft sendiri tentunya ini yang selalu berusaha untuk meningkatkan kapabilitas, kemampuan dari pelaku-pelaku usahanya, baik itu melalui bimbingan teknis dan lain sebagainya. Jadi pertama motivasi dulu, kemudian motivasi, mendaftar dan kalau bisa memiliki yang berbeda. Betul. Karena dari sisi merek saja itu harus ada waktu juga untuk mendaftarkannya. Karena harus diteliti juga, nggak bisa dong namanya kopi A gitu, itu kebanyakan takutnya dicek dulu dari Kumham apakah ada yang
1: sudah
0: menggunakan
1: ada
0: hak
1: belum,
0: mereknya
1: gitu.
0: Itu dulu seperti itu. Baru kemudian kita dengan sesuai program di Jakarta itu ada P1 sampai P7. Tapi kami di Sudin itu hanya P1 sampai P5 saja. Kemudian P6 P7-nya itu yang sudah permodalan itu di tingkat provinsi.
1: Oh, P1 begitu. P7 itu maksudnya apa?
0: Jadi pendaftaran, apa pendampingan gitu dan seterusnya sampai akhirnya kita baru pengemasan dan lain sebagainya sampai kemudian P7 itu adalah permodalannya
1: Siap. Nah, bicara juga tentang permodalan, apakah juga harus mempunyai tentunya dengan modal besar baru akhirnya bikin wirausaha atau mempunyai wirausaha kah, atau juga tadi kan sudah ada niat tapi modalnya ternyata belum ada, sudah ada kreatifnya, sudah ada, tapi apakah juga memerlukan modal yang besar di awalnya?
0: Ya, itu kan memang tergantung jenis usahanya apa ya. Jadi kalau misalnya makanan, kalaupun masih omsetnya masih kecil, yang penting kreativitas dulu. Karena kami membuat ruang untuk melakukan kegiatan, baik itu misalnya pertama pendaftaran, kemudian pelatihan, dan juga ada ruang-ruang untuk mereka mengikuti bazar. Nah, bazar-bazar yang dilakukan baik itu di tingkat dinas pariwisata ataupun kan kita banyak event nih.
1: Iya.
0: Banyak eventnya banyak sekali di dinas.

0: kemudian belum lagi di event-event di tempat-tempat lainnya, misalnya di kantor wali kota, di gubernur, itu selalu ada kurasinya dulu. Nah, kurasinya itulah kemudian jadi semakin mereka punya kekhasan, punya keunikan, cita rasa. Mungkin kalau itu makanan, itu pasti makanannya juga penampilannya wah, itu ada tempatnya untuk mereka bisa mengembangkan diri dan berjualan. Contoh satu adalah misalnya kita memiliki event itu yang dan masuk Karisma Event Nusantara itu adalah Jakarta Dessert Week.
1: Jakarta Dessert Week,
0: ya, baik. Itu kan keren banget. Jadi memang semakin pelaku usaha khususnya UMKM ini bisa menciptakan katakan makanan, katakan makaroni yang apa nih misalnya, atau atau mungkin kelapa tart yang seperti apa nih. Nah, kalau itu bisa menjadi sesuatu yang akhirnya kekinian, kemudian jadi punya nilai jual yang ini, kan akhirnya bisa berkompetisi di satu dan itu biasanya dilombakan, ada pemenangnya dan itu saatnya bisa dipresentasikan gitu. Jadi sebenarnya tinggal kemampuan teman-teman dari pelaku UMKM sendiri yang bisa membuat sesuatu yang ini. Tapi kalau masih kebanyakan oh ya udah kemasan begini-begini aja, udah dengan yang ada gitu. Tapi semakin bisa berkreasi dengan positif itu, karena itu ada wadahnya kami bisa membuat ada bisa untuk kegiatan untuk bazar dan lain sebagainya.
1: Betul. Gitu. Jadi tadi perlu digarisbawahi juga niat atau juga kemampuan untuk mau ya, dan juga beradaptasi tentunya, dan kreatif tentunya. Betul. Dan tentunya didukung tadi oleh suku dinas juga, dari pemerintah juga sangat mendukung adanya pelatihan, juga adanya bazar, dan juga adanya tadi terkaitannya dengan lomba-lomba atau event-event yang diadakan untuk juga bisa mempromosikan dari UMKM ini tentunya untuk naik level atau juga setidaknya dikenal luas oleh masyarakat seperti itu ya, Bu Sinta. Tapi juga tentu bicara tentang pelatihan, pendampingan, pengembangan juga kapasitas, tentu ini hadir di Suku Dinas Jakarta Pusat tentunya. Setiap tahunnya berapa kali, atau juga ada pelatihan-pelatihan yang rutin setahun diadakan, atau juga memang mengundang dari ahli-ahli juga akhirnya bisa diterapkan seperti itu, ya, Bu Sinta?
0: Ya, kami dengan kebatasan anggaran kami yang ada di kami di Sudin itu biasanya dua kali setahun.
1: Dua kali.
0: Kita membuatnya di semester 1 dan semester 2. Biasanya kami membuatnya untuk pemula ataupun masih lanjutan, kemudian agak yang sedikit advance, baik itu dari sisi narasumbernya maupun materi yang diajarkan. Artinya materinya bisa untuk terus diterapkan. Jadi semakin mereka memiliki kesempatan. Lain sisi lain, beberapa nanti dari mereka, kalau mereka itu dikurasi baik oleh dari dinas, itu diberikan kesempatan lagi. Mereka bisa didaftarkan hakinya. Itu kadang malah dibayarin loh.
1: Oh gitu.
0: Iya, dibayarin. Saya ingat saya itu dulu sekitar 500 ribuan gitu. Itu free, asalkan memang mereka memiliki dan kemudian juga ada lagi pelatihan untuk mendapatkan sertifikat halal.
1: Oh, oke.
0: Karena itu agak cukup pricey ya.
1: Betul.
0: Tapi ternyata kadang-kadang teman-teman pelaku ini juga kadang-kadang punya kelemahan ataupun mereka juga kadang-kadang belum siap gitu. Karena memang untuk proses untuk mendaftar menjadi sertifikat halal itu prosesnya lama, konsistensi yang diharapkan. Nah, itu yang kadang-kadang mereka ini. Padahal kami dari pemerintah cukup intens. Ayo ayo kita ikut, karena memang buat kami semakin mereka berkembang adalah kinerja kami juga baik gitu ya, dan itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu seperti itu. Kemudian tadi saya lupa tentang permodalan.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Biasanya dari karena Bank Jakarta adalah BUMD-nya Jakarta, artinya dari Bank Jakarta ini juga cukup intens gitu ya. Selain juga mungkin kadang-kadang mereka juga mendapatkan bapak angkat atau orang tua angkat dari kementerian atau lembaga yang lain gitu. Biasanya sih ada yang berkembang juga karena mungkin kan kemampuan juga finansial secara pemodalan mungkin dari Bank Jakarta sudah cukup, tapi mungkin kadang-kadang ada nih bantuan dari usaha-usaha lain gitu ya. Kementerian lembaga yang saya tahu ada beberapa yang kadang-kadang ikut juga di dalam membantu mereka untuk bisa naik kelas.
1: Betul.
0: Nah, kadang-kadang malah udah bisa ikut event-event itu ya. Ada yang kita Jakarta Fashion Week sudah pernah ada yang ikut, kemudian bisa ikut di Inacraft.
1: Oh iya.
0: Inacraft itu. Jadi ada beberapa yang memang sudah, itu tadi konsistensi.
1: Betul.
0: Dan kemampuan itu sih sebenarnya kunci utamanya.
1: Konsistensi dan kemauan, dan juga tadi diikuti oleh teman-teman UMKM, bisa ikut Inacraft, bisa juga tadi ikut Jakarta Fashion Week. Itu satu hal juga menurut kita juga indikasi artinya berkembang UMKM ini tentunya, dan kita sama-sama ingin mendorong seperti itu ya, Bu Sinta tentunya. Tapi Bu Sinta, kalau kita melihat tantangan dari teman-teman UMKM ini seperti apa nih di era sekarang?
0: Kalau kalau memang kalau secara tantangan apa ya, misalnya kalau mereka nih ya itu tadi konsisten, kadang-kadang terkadang kan kami ini membernya untuk Jakarta Pusat khususnya Parekraf ya. Kalau dari UMKM masih agak dinas UKM banyak, tapi kalau dari kami hanya sekitar 150-an. Itu pun kami juga harus sering melakukan monitoring ke lapangan karena kadang-kadang mereka juga tutup kan.
1: Ya
0: kadang-kadang tutup. Jadi memang disinilah kadang-kadang fungsi untuk apa ya? Untuk fungsi untuk kami untuk monitoring dan juga untuk mereka bertumbuh dan berkembang itu juga masih terus kita pertanyakan ya, mungkin itu.
1: Jadi tentunya ini hal-hal yang juga bisa menjadi tantangan bagi teman-teman UMKM dan pelakunya, tentunya bisa juga difasilitasi dari Sudin untuk juga bisa menyerap ya aspirasi dari mereka dan apa yang bisa dikembangkan tentunya. Baik, Bu Sinta, kita break dulu untuk mendengar satu lagu dan juga mengundang pendengar tentunya untuk bertanya pada obrolan kita di sore hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan, dengan tema kita adalah mendorong wirausaha baru dan juga membangun ekosistem sistem UMKM melalui ekonomi kreatif tentunya. Bersama Ibu Sinta Nindyawati selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pendengar bisa bertanya melalui WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita UMKM, tentunya dengan tema mendorong wirausaha baru dan membangun ekosistem UMKM melalui ekonomi kreatif. Bersama narasumber di sore hari ini ada Ibu Sinta Nindyawati selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Ibu Sinta, kita lanjutkan obrolan kita di sore hari ini. Tentunya ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar untuk di obrolan kita kali ini dari Cantika di Jakarta Pusat. Pas, tapi tidak diketahui Jakarta Pusat di mana nih. Tapi izin bertanya, Ibu, selamat sore. Sekarang ini banyak banget anak muda yang katanya sebenarnya punya keinginan untuk mulai usaha sendiri. Apalagi dengan adanya media sosial dan juga platform digital yang tentunya bisa lebih mudah membantu memasarkan produk dari produk-produk anak muda ini. Tapi di sisi lain katanya masih banyak juga yang merasa takut untuk memulai karena keterbatasan modal, belum punya pengalaman juga, dan bingung nih caranya bagaimana supaya usaha yang dijalankan bisa bertahan, nggak cuma ikut tren sesaat aja, katanya. Nah, pertanyaannya Bu Sinta, dan juga mungkin ada teman-teman kami juga yang merasa yang sama, katanya langkah pertama yang paling penting dilakukan seperti apa, dan bagaimana juga peran pemerintah bisa membantu supaya mereka lebih percaya diri untuk memulai serta mengembangkan usahanya. Silakan Bu Sinta dari Cantika di Jakarta Pusat.
6: Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Mbak Cantika. Kalau dari sisi Sudin Parekraf Jakarta Pusat, tentunya kami mendorong untuk pertama mendaftarkan dulu. Daftarkan dulu, bisa juga nanti bisa DM di IG kami, Parekraf Jakpus, ataupun mungkin silakan kalau dengan UKM lain, tapi ya kami berharap sih bisa bergabung bersama kami.
5: Iya, karena di Jakarta Pusat mungkinnya ini.
6: Iya, Jakarta Pusat, dan kemudian juga bisa berkembang bersama dengan Parekraf Jakarta Pusat tentunya. Silakan saja, mungkin nanti bisa kami di apa, nanti kami akan datangi dengan pendamping kami, apa misalnya produknya, misalnya makanan ataupun mungkin kriya, nanti bisa didiskusikan, kemudian mendaftar dulu. Dan juga nantinya kalau untuk awal sih mungkin kami encourage apa untuk mendorong mereka Mbak Cantika ini untuk bisa bergabung dulu dengan mitra-mitra kami yang sudah eksis, misalnya misalnya kalau dia misalnya makanan bisa bergabung dengan pelaku ekraf kami, misalnya yang dia kopi.
5: Betul.
6: Pelaku usaha kopi misalnya, jadi jualannya barengan. Jadi nanti silakan bisa sebagai bagi hasil dan sebagainya, silakan dikoordinasikan sendiri. Namun intinya kami mendorong seperti itu karena memang kesempatan itu memang ada. Kemudian di dalam waktu berapa minggu lagi Bapak Wali Kota Jakarta Pusat juga akan melakukan, dan Ibu sebagai Ketua Dekranas Jakarta Pusat juga akan menggelar Jumat Beli Lokal. Belajar juga dari situ nih.
5: Betul.
6: Apa nanti karena akan tayang secara live streaming. Kemudian nanti akan ada penjualan bersama kolaborasi dengan salah satu platform penjualan online digital. Platform marketing. Bisa belajar dari situ. Jadi sebenarnya banyak loh kesempatannya. Tinggal kita memang mau atau nggak mau, kan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu salah satunya gitu ya. Jadi pertama akan kami datangi dulu.
5: Betul.
6: Apakah produk yang ini tawarkan memang perlu kan pendamping-pendamping kami sudah tahu nih apa aja sih yang sudah ada di pasaran. Kalau itu, jadi kita akan tahu dulu kemasannya udah kurang bagus apa belum. Coba nanti ini sebelum dia akhirnya mendaftarkan gitu. Nanti setelah mendaftar sebagai bagian dari kami, nanti akan tadi ada pelatihan-pelatihan. Kalau kami 2 kali setahun, tapi kalau mungkin dengan dinas lain bisa juga. Nanti kami juga suka diundang kok oleh, karena koordinator kami adalah dinas KUKM, PBK UKM. Kalau untuk Jakpreneur. Jadi nanti mereka akan membuka lagi kegiatan-kegiatan entah kurasi, entah kemudian tadi halal sertifikasi dan lain sebagainya itu ada gitu. Karena mereka memang lebih sebagai koordinator ya.
5: Betul.
6: Gitu. Jadi nanti kami mengirimkan peserta.
5: Oh,
6: gitu.
5: Okay.
6: Jadi kesempatan itu ada.
5: Kesempatannya ada. Nah, kalau tadi sebelum mendaftar artinya harus dilihat dulu atau didatangi dulu. Ini kalau mau mendaftarnya atau ingin didatangi bisa kemana nih, Bu?
6: Nanti kami, makanya nanti hubungi kami aja. Hubungi
5: dimana
6: kami di tadi dari IG, DM saja. IG di Parekraf Jakpus. IG ya, Parekraf Jakpus saja.
5: Parekraf Jakpus nanti ya. Kelihatan di situ di
6: ya,
5: DM.
6: Nanti DM nanti.
5: Nanti ada tim yang follow up.
6: Tinggal janjian dulu kapan gitu ya.
5: Baik. Nanti. Iya. Mbak Cantika atau Ibu Cantika bisa langsung ke DM di IG-nya di Parekraf Jakpus seperti itu. Dan kalau terkait juga dengan yang bisa lebih percaya diri lalu juga memulai mengembangkan usaha tadi atau juga permodalan yang katanya keterbatasan modal ini seperti apa nih? Mungkin ada insight-insight yang bisa diberikan?
6: Ya itu tadi apa kalau keterbatasan modal kami sifatnya hanya apa ya bisa saat kami BIMTEK biasanya kami juga mengundang dari mitra kami dari BUMD khususnya di dalam hal ini adalah Bank Jakarta.
5: Okay.
6: Nanti merekanya tinggal langsung bertemu gitu karena kami tidak bisa mengakses langsung untuk modal.
5: Oh,
6: kami membantu untuk mendekatkan mereka ke ke mitra yang memang bisa memberikan katakan itu baik itu misalnya permodalan.
5: Betul.
6: Seperti itu.
5: Jadi sifatnya juga hanya memberikan jalan gitu ya untuk juga mendekatkan bagaimana permodalan atau juga bagaimana mensiasati keterbatasan ini agar juga bisa lebih berkembang.
6: Betul.
5: Seperti itu. Bu Cantika atau Mbak Cantika mungkin bisa juga menjadi satu catatan ya dari Bu Sinta untuk pengembangan atau keterbatasan modalnya jadi bisa berkolaborasi tadi yang menjadi catatan juga untuk usaha-usaha yang sudah ada kalau memang makanan minuman sepertinya makanan ini untuk di tandemkan atau dikolab dengan kopi atau minuman seperti itu ya Bu Sinta.
6: Atau mungkin juga misalnya dia itu craft misalnya tas kan bisa kolaborasi saat kita ada event-event fashion show.
5: Baik
6: itu tingkat wilayah maupun tingkat pusat gitu. Kadang-kadang bisa kita tandemkan dalam satu fashion show tertentu.
5: Betul.
6: Merekanya yang misalnya itunya modelnya jalan pakai baju yang dari apa memang pelaku e-craft yang sudah ada. Mereka tinggal aksesorisnya. Apakah itu gelang, apakah itu misalnya tas dan lain sebagainya. Jadi gitu prosesnya.
5: Oke. Nah, ada lagi yang masuk langsung Ibu dari Bu Asna di Tangerang ini terkait persyaratannya katanya. Persyaratannya mungkin pendaftarannya bagaimana Bu Sinta? Kalau untuk usaha di daerah Jakarta di luar Jakarta Pusat di Jakarta Selatan bagaimana? Terima kasih Bu Sinta atas penjelasannya.
6: Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Mohon maaf kalau untuk Tangerang karena ini kan memang hanya kami bertanggung jawab untuk Jakarta saja. Tapi kalau untuk Jakarta Selatan silahkan mendaftar melalui Parekraf Jakarta Selatan gitu karena kami memang melakukannya perwilayahan.
5: Gitu. Tapi kalau tadi untuk syarat-syaratnya sudah ada di Jakarta Pusat seperti Mbak Cantika tadi atau Bu Cantika itu harus
6: langsung
5: yang dipenuhi
6: langsung saja dengan kami nanti pendamping kami yang akan memberikan asistensi awal dulu apakah memang sudah siap atau bagaimana dan mulai dari cara pendaftaran.
5: Betul.
6: Dan seterusnya akan dilakukan pendampingan karena mereka yang akan turun langsung ke lapangan.
5: Menarik tentunya pendengar. Jadi di garis bawahi ini berKTP DKI Jakarta kalau bisa juga Jakarta Pusat tentunya usahanya di sini KTP-nya juga DKI Jakarta. Bu Asna semoga menjawab dan juga tadi Bu Cantika atau Mbak Cantika juga semoga terjawab pertanyaannya sudah dijawab oleh Ibu Sinta tentunya. Berikutnya mungkin Bu Sinta yang bisa disampaikan juga terkait juga ekosistem UMKM. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ada Jumat Beli Lokal gitu. Ini yang sudah terdaftar tentunya bisa ikutan ke sana atau ada syarat-syarat lagi, Bu?
6: Ini dikoordinir oleh UMKM sih, KUKM. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan aja nanti kami tampung dulu dan kami akan teruskan kepada mitra saya di rekan saya dari Dinas Sudin KUKM. Karena dia yang ininya apa? Hostnya.
5: Hostnya dari Dinas KUKM. Benar. Tapi kalau terkait tadi mungkin dalam waktu dekat atau bulan ini ada mungkin event-event atau acara yang diselenggarakan dari Sudin bisa disampaikan.
6: Tapi bukan kali ini bukan kuliner, tapi kami mungkin lebih ke arah fashion dan juga musik gitu.
5: Oh, menarik.
6: Jadi, akan ada satu event kami yang akan mengetengahkan bagaimana sejarah dan kekayaan Jakarta Pusat, tentunya di salah satu tempat nanti ditunggu tanggal mainnya. Nanti silakan Bang Andes juga datang.
5: Boleh.
6: Kita akan membawa era 80, 90 dan 2000-an gitu ya. Yuk kita bernostalgia bersama. Nanti eventnya ada di salah satu tempat di Jakarta Pusat.
5: Oke. Okay.
6: Di pusat kota. Sih.
5: Di pusat kota ya. Ini keluarnya di pusat kota, tapi nanti tunggu tanggal mainnya.
6: Iya, dan namanya juga kita juga karena ini sesuatu yang baru, mudah-mudahan kita bisa juga jadikan haki.
5: Oh iya.
6: Karena judulnya cukup ikonik gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah persiapannya matang kami akan, tapi tunggu tanggal mainnya saja. Dan juga ada juga event-event kami yang dari 20 sekarang kan 17 subsektor udah jadi 21 subsektor.
5: Oh iya.
6: Ya, kami menunggu nanti adik-adik yang ingin ikut lomba ataupun khususnya kita batasi sampai mahasiswa dan SMA untuk ikut lomba di lomba alih suara voiceover.
5: Oh, voiceover ya, menarik.
6: Kami
5: tentunya
6: nanti ditemani Ismail Marzuki.
5: Oh iya ya.
6: Di November nanti.
5: Di November.
6: Kalau tadi di 24 Oktober yang nanti 21 November.
5: Kalau yang tadi yang kita kembali ke era 89-an itu ada di bulan ini,
6: ya.
5: Tapi nanti bisa dilihat juga mungkin IG-nya
6: kami,
5: ya. Di Parekraf tadi, Parekraf Jakpus seperti itu.
6: Karena tentunya kami binaan kami pasti akan ada di sana.
5: Nah, itu dia menarik.
6: Jadi kami
5: ditunggu.
6: Kurasi juga soalnya.
5: Iya. Ya kan? Tapi terkait tadi ada 21 jenis aircraft, mungkin boleh dikasih tahu itu ada apa aja yang termasuk di dalamnya.
6: Oke, baik. Yang pertama tuh kuliner, kemudian kriya. Kriya ini maksudnya aksesoris, craft gitu ya. Kemudian seni rupa, melukis mungkin ya. Kemudian ada juga seni pertunjukan, fashion, kemudian arsitektur. Kemudian ada di cafe, desain komunikasi visual, desain produk, kemudian juga ada desain interior. Modifikasi otomotif ini baru nih.
5: Iya.
6: Kemudian game. Kemudian aplikasi, konten digital, teknologi baru, kemudian film animasi dan video, televisi dan radio, penerbitan, periklanan, musik, fotografi, sulih suara atau voice over
5: tadi.
6: Itu semuanya.
5: Itu ya.
6: Beberapa kami juga udah pernah melakukan kegiatan seperti ini tahun lalu. Kita melakukan dekat jazz kolaborasi dengan asosiasi pelaku board game. Kita membuat satu event yang board game, tapi tahun ini kita off dulu, mungkin tahun depan lagi.
5: Asik.
6: Tapi karena apa? Di situ kait erat sekali kaitannya dengan ilustrator.
5: Iya.
6: Ilustrator untuk membuat kartunya, tapi kemudian ide kreatifnya adalah pelaku board game
5: Benar,
6: kan. Jadi kreator ini. Jadi inilah yang ini memang dari Kementerian Aircraft sendiri juga pelaku seperti ini tuh sudah memberikan banyak dampak yang banyak ya. Kan kita juga mulai banyak nih katakan tidak hanya film, tapi juga kan katakan penari-penari kita juga sudah mulai ini, katakan Agnes Monica aja sudah bisa masuk seperti mengglobal gitu ya. Jadi memang sudah makin banyak sih beberapa yang mungkin bisa jadi satu karya tertentu, khususnya di kita juga banyak. Dan nanti setelah meningkat menuju di dinas itu, kita banyak event lagi yang kemarin baru selesai, misalnya Jakarta Illustrator. Kemudian ada lagi nanti ada lagi beberapa event di Jakarta Selatan. Kemarin kami baru selesai juga Jakarta International Photo Festival. Itu diikuti oleh 19 negara. Ikut show untuk showcase-nya ada di Taman Ismail Marzuki. Dan juga banyak sekali komik. Kemarin selesai juga komik. Jadi ada, jadi banyak sekali nih komik. Kemudian pokoknya semua yang berhubungan dengan ekonomi kreatif itu cukup ini. Kalau kami mungkin masih terbatas dari sisi penganggaran. Namun kalau dia semakin kreatif kan, tadi kita lebih banyak ngomongannya UMKM yang ini. Tapi UMKM yang khususnya adalah pelaku seperti tadi, desain, komunikasi visual, kemudian kreator-kreator yang khususnya berkecimpung di bidang baik itu seni, musik dan tadi game. Kemudian apalagi tadi ya saya sampaikan tadi, itu tuh sebenarnya banyak wadahnya. Tinggal nanti bisa menghubungi baik melalui kami ataupun melalui dinas Parekraf, karena akan dikelompokkan kepada dengan komunitas-komunitas yang ada gitu. Nah inilah mulailah ini, karena mulai banyak yang bisa dari situ, nanti ada kurasinya kadang-kadang. Misalnya game kreator ini itu bisa memiliki keunikan khusus dan kemudian memang bagus hasil karyanya, itu diberangkatkan, akhirnya mereka bisa jadi B2B dengan misalnya ikut di event kita misalnya di Tokyo Game Show atau mungkin juga Köln di Jerman, Köln Game Show. Jadi semakin banyak sekali, ternyata saya juga kebetulan pernah ikut. Nah itu tuh ternyata kita keren banget gitu. Betul. Loh, bikin game kreator itu ternyata sudah bisa dijual di pasaran internasional gitu, dan itu pasti menghasilkan cuan ya. Betul. Gitu artinya itu seperti itu. Jadi saya maksudnya menghimbau mungkin para pendengar juga bahwa tidak selalu terbatas dengan kemampuan kita untuk makanan dan minuman saja ataupun mungkin fashion atau craft, tapi masih banyak subsektor lain yang mungkin sesuai kemampuan dan asalkan orisinal kemudian kreatif, dan itu bisa menjadi salah satu ladang pendapatan yang baru. Benar, gitu ya. Karena itu banyak sekali ilustrator yang kita butuh kan. Baik itu untuk film, untuk video, semuanya itu ada semua gitu, dan itu ada wadahnya untuk kita bisa bawa untuk ini.
5: Kemudian lebih global lagi.
6: Kalau kreator film, Dinas Pariwisata juga memiliki, akan ada Jakarta Film Week.
5: Oh iya,
6: ya, Film Week. Kemudian juga kalau sinias-sinias ini juga bisa berkembang, juga ada platformnya, ada juga misalnya bisa diajak untuk ikutan misalnya dalam festival film di luar negeri. Betul. Ada Busan, ada macam-macam ya. Gitu.
5: Jadi, tentunya ini membuka peluang.
6: Betul.
5: Untuk
6: jadi tidak hanya makanan dan minuman
5: tidak
6: saja,
5: hanya makanan dan minuman, tapi beberapa jenis industri kreatif lainnya tentunya ya. Dan mungkin ada pertanyaan ini terakhir dari pendengar, ada dari Bu Nining di Cikini.
6: Oh iya.
5: Ini pas banget tadi saya juga ingin bertanya ini langsung karena terkait juga Bu Sinta, pertanyaannya adalah selamat sore, saya Nining dari Cikini, Jakarta Pusat. Izin bertanya dari Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini adakah program atau pendampingan seperti apa yang diberikan untuk juga membantu wirausaha baru dan juga pelaku UMKM? Terima kasih Mas Andes dan juga Ibu Sinta atas jawabannya. Silakan.
6: Ya, kami sih melakukannya kegiatan dalam rangka BIMTEK. Kebetulan minggu ini kan akan kami lakukan BIMTEK, tapi memang sudah fully book.
5: Sudah
6: penuh.
5: Penuh.
6: Namun coba saja di DM ke kami, usahanya apa dulu. Nanti kita lihat apakah masih ada masih ada slot lagi apa enggak. Kalau takutnya ada yang tidak datang, juga bisa menggantikan begitu ya. Karena memang terus terang sudah fully book. Kemarin juga banyak kita dari daerah wilayah lain juga pada bertanya ingin ikut BIMTEK kita. Kebetulan memang narasumbernya cukup menarik karena kita tentang dari BP POM juga, dari halal juga gitu ya. Jadi ini cukup menarik gitu.
5: Menarik juga terkait dengan usaha-usaha yang banyak juga di dalamnya. Betul. Nah, tentunya adanya BIMTEK dan juga ada pelatihan ya terkait ini Bu Nining di Cikini, tentunya pendampingannya seperti tadi dari bimbingan teknisnya, dan ini menarik ternyata sudah fully book, artinya antusias masyarakat atau pelaku UMKM ini tinggi untuk ikut dari pendampingan ini tentunya. Baik,
6: kami tunggu.
5: Ditunggu Bu Nining.
6: Silakan
5: ya.
6: Silakan langsung DM.
5: Silakan di DM, nanti di follow up tentunya dari tim Bu Nining dan juga dari Bu Sinta. Bu Sinta, mungkin terakhir pertanyaannya, kalau masyarakat juga ingin melihat atau mengetahui ada program apa dan BIMTEK tadi di mana bisa diikuti, dan juga terkait dengan tema kita yang ingin disampaikan, silakan Bu Sinta.
6: Baik, tapi seperti tadi saya sampaikan, kami sebenarnya udah open call hampir satu bulan. Jadi memang sudah tutup gitu ya, karena sudah kapasitas kami hanya 150 peserta. Jadi mohon maaf, tapi mudah-mudahan pun dengan bimbingan dulu juga nggak apa-apa kali ya, pendampingan setelah ini bisa saja dengan DM dengan timnya Bu Ami. Nanti dari kepala seksi ekonomi kreatif saya nanti akan di coba fasilitasi, dilihat dulu, didatangi, kemudian diskusi. Nanti setelahnya juga nggak apa-apa ikut-ikut, nanti akan dibantu dulu untuk proses pendaftaran dan lain sebagainya. Nanti setelah mungkin tahun depan bisa ikut lagi gitu. Di forum yang sama kalau ingin ikut itu. Mudah-mudahan tetap di Jakarta Pusat ya. Karena kalau nggak di Jakarta Pusat, beda lagi. Mungkin beda teman-teman lagi di wilayah lain masih ada kesempatannya gitu.
5: Oh iya, berarti sebelum lupa, keuntungan-keuntungan ketika juga sudah tergabung tentunya di Sudin Jakarta Pusat ini seperti apa Bu, dari UMKM ini?
6: Tentunya pertama adalah pendampingan,
5: okay.
6: Kemudian ikut dalam bimbingan teknis maupun pelatihan, mm-hmm. Kemudian juga dukungan-dukungan lain, misalnya katakan akses, misalnya permodalan, oh, okay. Melalui kami, mm-hmm. Bisa menghubungkan dia dengan Bank Jakarta misalnya. Betul. Sebagai mitra dari BUMD Jakarta, kemudian ikut-ikut dalam event-event kami, mm-hmm. Gitu ya. Kemudian pastinya aku harus kurasi dulu ya, yeah. Kemudian meningkat lagi kalau event kami skalanya wilayah kota, mm-hmm. Kalau dia bagus biasanya akan diajak oleh provinsi,
5: oh, iya.
6: Jadi eventnya lebih besar lagi, audiensnya lebih banyak lagi, pengunjungnya lebih banyak lagi. Betul. Dalam kegiatan-kegiatan besar dari dinas, dan juga kalau misalnya lebih bagus lagi biasanya akan diikutkan dalam event-event yang memang bersifat perlombaan seperti tadi, masuk dalam Jakarta Design Design Week misalnya, week, atau mungkin ada juga Jakarta Fashion Week, ada,
5: yeah.
6: Jakarta Design Week, banyak sekali. Betul. Banyak sekali event-event yang memang akhirnya bisa menstimulus mereka untuk tumbuh dan berkembang. Betul. Sih bersama gitu.
5: Baik. Terima kasih Bu Sinta. Mungkin terakhir closing statement yang ingin disampaikan di tema kita mendorong usaha baru dan membangun ekosistem UMKM melalui ekonomi kreatif. Silakan Bu Sinta.
6: Baik, ajakan sederhana sebenarnya, bahwa untuk kita semua, kita perlu kenali, beli, gunakan, ceritakan, dan promosikan produk lokal. Itu dulu. Kemudian jangan takut memulai usaha,
5: okay.
6: Karena jangan merasa sudah usaha sudah selesai, tapi mulai dari yang kita bisa. Tingkatkan kualitas, manfaatkan teknologi, bangun jejaring bersama kami, dan terus berinovasi. Karena UMKM yang kuat akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi Jakarta.
5: Itu ya. Dia, benar sekali. UMKM yang kuat akan menciptakan lapangan kerja dan juga memperkuat ekonomi Jakarta. Ibu Sinta, terima kasih atas
6: sama-sama,
5: waktunya.
6: Terima kasih RRI.
5: Sama-sama Ibu Sinta tentunya. Salam untuk teman-teman di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
6: Terima
5: Baik,
6: kasih.
5: Ibu Sinta, salam sehat, salam sukses untuk kita semua tentunya. Baik pendengar, itu dia di obrolan kita Beranda Asta Cita UMKM pada sore hari ini dengan tema mendorong wirausaha baru dan membangun ekosistem UMKM. Bersama narasumber sore hari ini ada Ibu Sinta Nindyawati selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Untuk Anda jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 16 kita akan kembali lagi dengan Warta Berita. Jadi masih di Jakarta sore ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya.
3: Yang bisa jadi kunci ya kita tuan rumah terutama, supporter kita juga bagus.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Pendengar dianggap mengganggu ketenangan warga, Gubernur DKI Pramono Anung minta penggunaan petasan pada malam hari harus dibatasi. Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand malam nanti, antusiasme penonton dan supporter di Stadion GBK terlihat makin meriah. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur DKI Pramono Anung minta penggunaan petasan pada malam hari di Jakarta harus dibatasi. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran wali kota untuk membatasi penggunaan petasan atau kembang api, terutama saat malam hari di wilayah permukiman ibu kota Jakarta. Hal tersebut disampaikan Pramono menanggapi kericuhan yang sempat terjadi akibat penggunaan petasan dalam acara Maulid Nabi di kawasan Jakarta Selatan hingga dini hari. Menurut Pramono, tidak elok jika menyalakan kembang api atau petasan pada malam hari sebab hal tersebut dapat mengganggu waktu istirahat warga sekitar. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Kebetulan saya mengikuti begitu peristiwa terjadi, masyarakat keluarga ibu itu juga, kebetulan saya lagi, itu kan hampir jam 00:30 malam, kurang lebih jam 02 saya membaca itu, kemudian saya meminta kepada jajaran pemerintah DKI Jakarta untuk berperan. Karena bagaimanapun tidak elok lah bahwa udah jam 1 malam masih menyembunyikan petasan dan sebagainya. Kebetulan anaknya ibu tadi kan memang sensitif terhadap petasan dan sebagainya. Dan saya minta ini mudah-mudahan tidak terulang kembali. Kemudian hadir dalam kesempatan ini ada Wali Kota Jakarta Timur dan Wali Kota Jakarta Selatan. Hal yang berkaitan dengan itu kita batasi. Kalau memang jam masih jam sore, monggo aja. Tapi jangan kemudian mengganggu ketertiban masyarakat.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, acara Maulid Nabi di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang diselenggarakan pada Sabtu 3 Oktober 2026 dini hari berujung ricuh imbas penggunaan petasan. Pihak panitia dan warga yang memprotes soal petasan dimediasi oleh lurah setempat. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat seorang ibu memprotes penyalaan petasan di acara maulid tersebut. Wanita tersebut protes karena petasan dinyalakan hingga dini hari dan mengganggu waktu istirahat. Disebutkan pula sejumlah anak terbangun dan menangis imbas suara petasan tersebut. Situasi kian memanas ketika seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyampaikan keluhannya kepada penyelenggara. Ibu tersebut juga menyebutkan bahwa penyalaan petasan tersebut membuat anaknya tremor. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penataan kabel utilitas di Jalan Haji Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Berikut laporan Nadia Aulia melaporkan.
5: Penataan kabel utilitas di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur mulai dilakukan pada hari ini. Penataan ini merupakan bagian dari program pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju 5 abad Jakarta. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Nirwono Yoga, mengatakan penataan kabel ditargetkan bisa dilakukan di seluruh wilayah Jakarta dalam 5 tahun ke depan.
6: Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentu adalah menjamin keselamatan jiwa. Kedua adalah kenyamanan warga saat berjalan. Yang ketiga menjamin kelancaran lalu lintas. Yang keempat adalah keindahan kota. Dan yang kelima diharapkan dapat mendorong meningkatkan peringkat kota global Jakarta.
5: Penataan kabel yang semrawut yang ada di Jakarta dilakukan dengan konsep 5M, yakni mulai dari memanfaatkan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT, merelokasi kabel secara mandiri, sampai memotong kabel yang sudah tidak digunakan. Kabel yang masih digunakan juga ditata dengan cara diikat agar lebih rapi atau ditinggikan jika belum bisa dipotong. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, menyebut penataan kabel di Jalan Haji Naman mencapai 3.115 meter.
7: Panjangnya berapa nih, Pak?
8: Untuk hari ini 3.115 meter, ya. Ini meliputi 14 penyedia, ya,
7: dengan sukarela untuk melunakkan kabel yang mereka gunakan.
9: Rampung hari ini, Pak.
7: Mudah-mudahan ini selesai semua, ya. Selain selesai, kami akan coba koordinasi dengan Bina Marga titik mana lokasi yang lain dan juga lurah camat yang minta masukan.
5: Relokasi jaringan utilitas dilakukan mulai dari Jalan Haji Naman sampai Jalan Pondok Kopi Raya. Pemerintah Kota Jakarta Timur juga memastikan penataan kabel akan terus didukung terutama di lokasi yang dinilai rawan dari sisi keselamatan. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Pendengar, temukan kasus ketidaksesuaian data lapangan BPS Jakarta Utara mulai lakukan validasi kepemilikan aset warga. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara mencatat sebanyak 1.052 pengaduan masyarakat terkait permohonan pemutakhiran data desil kependudukan. Pengaduan tersebut tersebar secara merata di hampir seluruh kelurahan dan kecamatan di wilayah Jakarta Utara. Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Teresia Parwati, saat ditemui RRI Jakarta menyampaikan bahwa dari total pengaduan tersebut baru sebagian yang disetujui. Hal ini disebabkan masih banyaknya warga yang belum melengkapi berkas dan dokumen persyaratan saat proses verifikasi. Menurut Parwati, sebagian besar pengajuan perubahan data berasal dari warga yang berada di batas desil menengah di luar desil 1 hingga 4 atau 1 hingga 5 yang merasa berhak menerima program bantuan sosial.
11: Ini merupakan bagian dari upaya kami, gitu, upaya kita bersama untuk melakukan pemutakhiran data. Kenapa pemutakhiran data ini menjadi sesuatu yang penting? Karena pemutakhiran data DTSN, data kesejahteraan rakyat, tidak bisa dilakukan hanya oleh BPS saja, tapi harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Di sini kami mengikutsertakan Bapak Hengki dari LSM Bank Jabar untuk sama-sama berkolaborasi untuk menjadi apa ya, semacam juru atau agen untuk pelaksanaan pembaruan DTSN di lapangan, gitu, karena BPS tidak bisa bekerja sendiri. Dan juga ini ada peran Pak Lurah yang sangat sangat penting, sangat krusial untuk memastikan bahwa data-data yang diusulkan nanti benar-benar data yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang tervalidasi. Dan memang harapan kita semua bahwa melalui data nanti, DTSN nanti, data yang dihasilkan bisa digunakan untuk berbagai program dan satu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di Jakarta Utara.
10: Diinformasikan beberapa warga yang secara kasat mata kondisi rumahnya tampak tidak layak ternyata memiliki aset terintegrasi seperti kendaraan bermotor atau daya listrik PLN di atas standar penerima bantuan. Pihak BPS menegaskan bahwa proses persetujuan dokumen dilakukan secara bertahap setiap hari oleh tim khusus segera setelah berkas dinyatakan lengkap dan tervalidasi. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Metro Gambir mengungkap kasus penjambretan telepon seluler yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta Pusat. Dua orang ditangkap, yakni NAR berusia 29 tahun yang diduga sebagai pelaku pemetik dan SS berusia 33 tahun yang diduga sebagai penadah. Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Adi Wijaya mengatakan hasil pengembangan sementara menunjukkan aksi penjambretan berkaitan dengan puluhan tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
12: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan, 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjambretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
1: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026 sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjambretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Pendengar, seorang pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kehilangan motor saat berobat di klinik pengobatan di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Jalan Pelopor Ujung, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 1 Oktober 2026 siang hari, hanya sehari setelah kasus penculikan dua bocah kakak beradik menghebohkan warga di kawasan yang sama. Kali ini, sepeda motor milik Nasruddin raib saat dirinya sedang menjalani pengobatan patah tulang di sebuah klinik pengobatan di kawasan tersebut. Motor Honda Beat milik korban diketahui hilang dari halaman depan klinik meski sudah dalam kondisi terkunci stang. Dari keterangan korban, sepeda motor tersebut masih terlihat sekitar pukul 1 siang. Namun, sekitar 1 jam kemudian, saat korban memeriksa area parkir, sepeda motornya sudah tidak berada di lokasi. Hal ini disampaikan Nasruddin kepada wartawan pada Senin 5 Oktober 2026.
13: Jadi sih, kata ibu saya jam 1 masih ada, kejadian motor masih ada. Cuman setelah jam 2 saya sampai, saya tanya orang tua saya, motor udah kagak ada, gitu.
14: Motor apa tuh ini?
13: Motor Beat. Udah kunci stang, ada di sini di belakang ini nih.
14: Di parkiran rumah atau di mana?
13: Parkiran depan rumah ini.
14: Emang iya. Warga sini?
13: Enggak, saya apa pasien, saya berobat.
14: Oh, lagi berobat?
13: Berobat patah tulang.
14: Berarti emang nginep apa gimana?
13: Nginep, baru sehari saya nginep ini.
9: Atas kejadian tersebut, Nasruddin telah melaporkan kehilangan kepada pengurus RT setempat. Kini, dirinya sedang melengkapi dokumen kepemilikan kendaraan untuk membuat laporan resmi ke Polsek Kalideres. Kasus pencurian ini menambah keresahan warga di kawasan Jalan Pelopor Ujung, terutama setelah sebelumnya terjadi kasus penculikan terhadap dua anak yang juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, jelang final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia menghadapi Thailand, antusiasme dan dukungan supporter semakin terasa. Dengan harapan skuad Garuda tampil maksimal, berjuang hingga akhir dan meraih juara di kandang sendiri. Berikut Cecep Ilham melaporkan.
15: Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Jelang pertandingan, antusiasme supporter Timnas Indonesia terus meningkat. Sejumlah pendukung bahkan datang dari luar daerah untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Garuda. Salah satunya yakni Vina, supporter asal Bali yang datang ke Jakarta untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia. Vina berharap para pemain mampu tampil maksimal, berjuang pantang menyerah dan membawa Indonesia meraih kemenangan.
16: Seperti tadi malam pertandingan melawan...
15: Sebelum nyebrang Bangladesh?
16: Iya, Bangladesh. Harus pantang nyerah, berjuang, itu aja deh.
15: Harapan serupa disampaikan Hendra, supporter asal Banten. Menurutnya, status Indonesia sebagai tuan rumah serta dukungan penuh para supporter dapat menjadi salah satu kunci kemenangan timnas.
3: Yang bisa jadi kunci ya kita tuan rumah terutama supporter kita juga bagus, ya itu aja.
15: Para supporter berharap timnas Indonesia mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk menampilkan permainan terbaik dan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Laga Indonesia melawan Thailand akan menjadi puncak perjuangan skuad Garuda sekaligus menjadi momen bagi para supporter untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas. Dari Jakarta, Cecep Ilham melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Dindikbud Kabupaten Serang memperkuat budaya sekolah aman dan nyaman melalui kolaborasi lintas pihak untuk mencegah diskriminasi terhadap siswa. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas diskriminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak di Kabupaten Serang. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Aber Nur Hadi mengatakan, penerapan budaya tersebut diharapkan mampu mencegah diskriminasi maupun tindakan yang membuat siswa merasa tersisih di sekolah. Ia juga menyoroti kebiasaan saling meledek yang terkadang dianggap sebagai candaan, tetapi dapat membuat siswa lain merasa disudutkan.
18: Ya, kita mengacu kepada Permendikbud 2006 ya, budaya sekolah aman dan nyaman. Karena menciptakan kolaborasi dengan semua pihak. Di Kabupaten Serang ini ketuanya Pak Sengda, wakilnya tadi Pak Merida, Dinas Pendidikan itu sebagai sekretaris. Kemudian anggota-anggotanya dengan dinas-dinas terkait, ada DKPP, Kementerian dan Pinjol, Timsos.
17: Kedepan, Dindikbud Kabupaten Serang mendorong sekolah memberikan pelayanan dan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi seluruh siswa. Selain aspek keamanan, perhatian juga diberikan terhadap sarana, prasarana, serta kebutuhan siswa agar mereka merasa betah dan terlindungi selama berada di lingkungan sekolah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, dianggap mengganggu ketenangan warga, Gubernur DKI Pramono Anung minta penggunaan petasan pada malam hari harus dibatasi. Jelang laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Thailand malam nanti, antusiasme penonton dan supporter di stasiun GBK terlihat makin meriah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: jadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya bersama saya Andrea Satria. Untuk Anda yang juga sudah mulai beranjak pulang dari tempat aktivitas atau dari kantor, dan yang mau melintas di sekitar Bundaran Senayan, Jenderal Sudirman, dan juga arah GBK, tentunya Anda mungkin bisa menghindari ya, karena nanti malam juga akan ada pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan timnas kita menghadapi Thailand di partai puncak pendengar, yang dimulai pada pukul 20 malam nanti tentunya kick off-nya. Dan untuk Anda juga mungkin ada yang nonton atau udah siap-siap gitu ya, karena diperkirakan arus lalu lintas juga akan padat di sekitar Senayan. Bisa mencari jalur-jalur alternatif atau juga kantong-kantong parkir yang juga ingin nonton langsung di GBK tentunya ya. Untuk Anda juga di Dishub DKI Jakarta ini juga menyiapkan rute-rute alternatifnya yang bisa dilalui tentunya, dan mengimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Seperti halnya Blok M menuju ke Tanah Abang dapat menggunakan rute Jalan Panglima Polim, lalu masuk di Jalan Kiai Tapa, lalu tembus nanti di Jalan Kiai Mas Mansur tentunya pendengar, dan sampai di Tanah Abang. Untuk Anda juga yang melintas dari arah Blok M menuju Kampung Melayu, masyarakat atau pendengar juga dapat melalui Jalan Trunojoyo, Jalan Walter Mongensidi, tembus nanti di Jalan Raya Kasablanka untuk bisa sampai ke Kampung Melayu tentunya, dan memantau terus untuk update informasi lalu lintas tentunya. Atau Anda juga ingin update lalu lintas dan juga situasi cuaca di sekitar Anda, silakan Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912. Di line telepon, fix line kami di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nety Prasetyani meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan menyusul meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Nety mendorong penguatan edukasi dan informasi publik mengenai kualitas udara serta risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat panduan yang jelas mengenai pembatasan aktivitas di luar ruangan dan tanda-tanda gangguan kesehatan yang membutuhkan pemeriksaan medis.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
2: Pertama adalah harus mencoba mengoptimalisasikan potensi-potensi daerah ya. Nah, saya mendorong bahwa transfer dana ke daerah ini betul-betul bisa ditingkatkan kembali sehingga terjadi padat karya. Padat karya artinya lapangan pekerjaan bisa tumbuh. Saya yakin bahwa dengan lapangan pekerjaan yang tumbuh, maka daya beli masyarakat juga tumbuh, ekonomi juga bergerak, angka pertumbuhan 6% yang ditargetkan juga bisa terrealisasi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Bagian televisi dan radio Parlemen Setjen DPR RI kembali mengadakan lomba orasi bintang orator Lobo. Lomba kali ini mengajak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak? Saya yang coba bawain presentasinya.
5: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
4: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
5: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
4: Saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
5: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
4: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
5: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.

Di Jakarta sore ini, pendengar, Lucky dari Britney Spears diambil dari koleksi tahun 2000 dan sudah 26 tahun lagu ini, pendengar, ya. Untuk Anda yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin mengucapkan selamat sore tentunya. Yang juga sudah berada di transportasi umum Transjakarta, KRL atau juga di MRT, LRT, hati-hati di jalan tentunya, atau ini monobar ya, nggak langsung nonton ke Gelora Bung Karno atau Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, tapi mau menuju ke tempat nonton bareng sama teman-teman atau juga menikmati waktu-waktu kumpul-kumpul aja karena ada momennya gitu ya. Kita berharap juga nanti di final FIFA ASEAN Cup 2026 ini tentunya timnas menang ya, karena ini merupakan ajang yang pertama sekali lagi yang diadakan resmi dari FIFA tentunya untuk kawasan regional di ASEAN, di mana ada 3 tim yang menjadi undangan, yaitu ada Bangladesh, ada juga Pakistan tentunya salah satunya, yang juga diikuti oleh negara-negara di ASEAN. Dan ini yang pertama kali, semoga kita bisa menjadi juaranya, pendengar. Anda juga bisa bergabung ikutan bersama kami di 0811 7972 7912. Untuk WhatsApp boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call tentunya, atau di fix line kami, pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
2: Ini produk UMKM lokal loh.
1: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
2: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
1: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
2: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
1: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
2: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar tentunya. Dan kalau Anda juga lagi bersiap-siap dan menantikan sama-sama bersama saya juga tentunya ingin berharap Indonesia menang melawan Thailand nanti di pertandingan pertama atau final pertama dari kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026. Gimana dari perjalanan kita sampai final juga tidak mudah tentunya. Di fase awal atau pertandingan pertama kita bertemu dengan Singapura, lalu seri 0-0 melawan Malaysia, dan pertandingan terakhir melawan Bangladesh dengan skor 9-2 untuk kemenangan Indonesia yang berhasil mengantarkan Indonesia tentunya mencapai partai puncak bertemu dengan Thailand. Kita bertemu Thailand juga sudah cukup sering pertandingan ini, dan pernah sama-sama juga di ajang yang serupa yaitu di AFF Cup, dan ini sudah berapa kali pertemuan. Semoga di pertemuan kali ini kita mempunyai hasil yang positif tentunya ya. Anda bisa bergabung bersama kami nanti di Jakarta sore ini. Kita juga akan membahasnya lebih lanjut tentunya bersama Anda pendengar di 0213440696. Anda bisa telepon di line telepon kami atau juga di WhatsApp pendengar di 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam
1: selamat
2: ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Hari ABRI yang diperingati setiap 5 Oktober merupakan momen penting dalam sejarah Angkatan Bersenjata Indonesia. Diawali dengan terbentuknya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1945. Institusi ini lahir dari semangat perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Selama beberapa dekade, ABRI berfungsi sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, serta terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. ABRI resmi berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tetap pada komitmennya untuk selalu hadir sebagai tentara dari rakyat dan untuk rakyat, dengan fokus pada pertahanan, pengabdian sosial, dan pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang lebih damai dan sejahtera.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, tentunya Anda juga bisa melihat secara visual dan juga audio kami di RRI Net. Pendengar, sekarang saatnya untuk sama-sama kita mendengarkan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar di Cek Fakta kita pada sore hari ini terkait dengan aturan baru atau beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsidi tepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembeliannya, pendengar. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan juga surat keputusan BPH Migas mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu, pendengar. Pertamina juga diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen serta peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2013 ini tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
9: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
8: Kenapa emang?
9: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
8: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
9: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
8: Masa sih?
9: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Hmm? Terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
8: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
9: Pisahkan sampahnya. Hmm? Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Mm-mm. Sampah organik bisa dibuat kompos. Mm-mm. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
8: Ah, iya ya.
9: Iya.
8: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
9: Betul.
10: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
11: Mendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya, dan untuk Anda di hari ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Malam nanti di pukul 20 kita akan menghadapi Thailand di partai puncak atau final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Mendengar, ini juga salah satu ajang yang pertama kali diselenggarakan resmi oleh FIFA, di mana kita juga ini pertama kalinya masuk ke final ya, tentunya di GBK atau nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk Anda juga yang ingin mendukung, entah nanti datang langsung atau juga nobar nonton bareng bersama teman-teman, salah satu yang diharapkan adalah kita menang tentunya, karena ini menjadi kado manis tentunya di perhelatan di FIFA ASEAN Cup 2026. Kita melawan Thailand, karena kalau dari faktanya pendengar, jumlah yang dari rekor pertemuan gitu ya, 9 kali kita sudah bertemu dengan Thailand, tapi sayangnya 8 kali kita kalah. Hanya 1 kali yang kita juga bisa menang, dan ini mungkin salah satunya adalah yang kedua, dan kita berhasil menang di partai puncak atau partai final. Karena sebelum-sebelumnya 4 kali kita jumpa di final, tapi sayangnya kita kalah 4 kali itu juga. Nah, ini momentum untuk kita juga memperbaiki dari data statistik, dan juga tentunya harapan juga untuk kita bersama ini menang nanti malam tentunya ya. Anda sendiri kalau prediksi skor udah pasti kita menang, tapi skornya berapa kira-kira? Kalau saya sendiri mungkin menang tipis ya, antara 1-0 atau juga 2-1, karena Thailand juga dihuni pemain-pemain yang juga sebenarnya ini levelnya juga sudah level Eropa, ada yang bermain di Eropa juga tentunya. Dan untuk Anda bisa juga prediksi skor Anda, tentunya skornya tipis atau malah skor telak gitu ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami, bergabung di line telepon dan juga WhatsApp tentunya. WhatsApp boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call pendengar. Silakan di 0811-7972-7912. Kalau saya sih skornya tipis aja, 1-0 kalau enggak 2-1 gitu ya. Anda juga bebas di prediksi skor Indonesia Thailand nanti malam tentunya, karena hitung-hitungannya banyak gitu ya. Pemain-pemain kita juga on fire semua. Terus juga momentumnya tepat. Thailand juga tentunya tidak mau melewatkan final pertama untuk ASEAN Cup 2026 ini. FIFA ASEAN Cup 2026 mendengar. Silakan di line telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Wah, gak.

0: kasih.
1: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
2: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
3: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
2: Betul, belum lagi asapnya.

0: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar kembali di Jakarta sore ini. Ingat kamu dari Maya. Kalau bicara ingat gitu ya, tentunya euforia yang kita rasakan kurang lebih mungkin lebih banyak di tahun 2010 ya, di mana kita juga sama-sama menantikan gelar pertama dari ajang yang bernama AFF Cup, di mana kita waktu itu partai final ketemu oleh Malaysia ya, dengan Malaysia tapi mainnya dua kali di kandang Malaysia dan juga di kandang kita di Indonesia. Tapi sayangnya kita harus merelakan gelar juara waktu itu. Tapi saat ini adalah momentum yang terbaik untuk kita untuk bisa memenangkan ini ajang yang pertama yang resmi digelar oleh FIFA yang bernama FIFA ASEAN Cup 2026 pendengar. Materi pemain juga mendukung untuk itu tentunya, dan dari historisnya sih kita harus bisa membalikkan keadaan ya, karena historisnya pendengar Thailand lebih banyak unggul ketika di partai final bertemu dengan Indonesia. Tapi

0: apa yang tidak bisa, karena pertandingan terakhir melawan Bangladesh di mana kita sebenarnya menang telak, tapi memang harus unggul selisih jumlah gol atas pertandingan yang sama antara Malaysia melawan Singapura pada waktu itu tentunya. Tapi akhirnya kita membuktikan kalau ketidakmungkinan bisa di apa ya namanya dihadirkan, tapi ternyata juga kalau Tuhan ada punya mau ya bisa menang kemarin dengan skor 9-2 dan kita unggul jumlah gol atas Malaysia dan di partai final kali ini. Anda sendiri kira-kira prediksi skor di Indonesia versus Thailand nanti malam tentunya ya. Ini seru juga bersama mungkin keluarga, teman-teman atau juga menyaksikan langsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno tentunya. Saya juga ingin menyapa untuk Pak Anggian Asan yang ada di Medan. Kalau Pak Anggian katanya Indonesia 2, Thailand 1. Menang timnas jaya di ASEAN FIFA Cup pendengar. Terima kasih Pak Anggian Asan di Medan. Berikutnya juga ada Mas Pandu yang ada di Jakarta Selatan yang mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan Mas Pandu kira-kira prediksinya seperti apa. Silakan Mas Pandu.
1: 1-0 aja Mas Andes.
0: Oke.
1: Ini saat ini saya sedang menyaksikan perebutan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup di TV swasta SCTV sama Moji.
0: Ya.
1: Malaysia melawan Vietnam menit 54. Kalau ditanya siapa yang mencetak gol? Kalau enggak si Ole Hubner.
0: Oke, siap. 2-1 kalau enggak Ole Romney atau juga Justin Hubner ya dari Mas Pandu. Sama kita, Mas Pandu. Skornya tipis saja tentunya untuk kebersamaan kita sama-sama ya. Mas Pandu mendukung Timnas Indonesia. Anda sendiri seperti apa prediksinya mendengar ikutan bergabung? Tentunya tadi ada Mas Pandu, ada Pak Anggian juga di Medan. Silakan di 0811-7972-7912. Lain telepon, kami buka di 021-344-0696 dan 021 1344-1499.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini, pendengar, di mana pembahasan tentang final ASEAN Cup 2026 ini merupakan satu sejarah kalau kita juga bisa sama-sama menyaksikan tim nasional Indonesia menang tentunya di ajang ini, pendengar. Sudah banyak yang ikutan interaksi. Saya ingin menyapa untuk Ibu Asnah yang ada di Tangerang. Skornya, prediksi dari Ibu Asnah, pendengar, adalah 2-1. Ayo, menang Indonesia, katanya. Siap, sama kita ya. Skornya tipis aja, Bu Asnah, ya, di Tangerang dengan skor 2-1, pendengar. Berikutnya juga ada Butari yang ada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andes. Waalaikumsalam. Kalau dari Butari katanya mau ikutan gabung dan juga mendoakan untuk tim nasional Indonesia dengan skor 3-1, pendengar. Siap ya, karena katanya jangan menganggap remeh Thailand tentunya, karena ini bisa menjadi satu batu sandungan. Dan Thailand katanya pandai membaca strategi, kalau dari analisa Butari ya. Butari, terima kasih sudah ikutan bergabung. Tentunya untuk Anda, kami juga masih menunggu untuk Anda yang juga ingin bergabung, utarakan pandangan dan juga opini Anda mengenai prediksi skor antara tim nasional Indonesia melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Tentunya boleh di chat, boleh di voice call dan voice note, atau juga di line telepon kami. Fix line-nya ada di 021 344 0696.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama menantikan untuk beduk azan maghrib. Untuk itu, kita akan mendengarkan satu lagu religi yang juga akan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mendengar, mari kita dengarkan bersama.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam memperoleh kesembuhan atas penyakit yang sudah diderita selama belasan tahun, dan ia kembali menjalani hidup seperti yang ia jalani sebelum cobaan penyakit itu terjadi kepadanya.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk beduk azan maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya. Kita lanjutkan kebersamaan pendengar di Jakarta sore ini. Dan kita juga masuk di info traffic, di mana laporan lalu lintas juga dari TMC Polri terkait situasi lalu lintas dan pengamanan tentunya. Ini juga disampaikan oleh dari petugas TMC Polri, Kompol Heri Priyatno. Untuk itu silakan laporan Anda, rekan atau Kompol Heri Priyatno.
2: Petang rekan Andes, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, saya Komisaris Polisi Heri Priyatno melaporkan menuju ke kawasan GBK, di mana pantauan CCTV kita maupun laporan-laporan dari petugas di lapangan menunjukkan pantauan MBKR sudah mulai terjadi kepadatan menuju arah GBK, terutama di pintu 7, pintu 5, dan pintu 10, agar kami menghimbau pendengar Pro 1 hindari kawasan tersebut. Diperkirakan 70.000 tiket masuk sudah terjual habis, dan sampai saat ini masih banyak warga yang berunduyun menuju kawasan GPK untuk menyaksikan pertandingan final antara Indonesia dan Thailand yang rencana akan dilakukan nanti pembukaan untuk pertandingan pada pukul 20.00. Demikian pula untuk bubaran, hindari kawasan sekitar GPK, baik Jalan Asia Afrika, Jalan Pemuda maupun Sudirman sekitaran pintu 5 dan pintu 7. Karena ini menjadi alternatif bagi warga yang setelah bubaran untuk berjalan kaki keluar dari stasiun GPK. Ini biasanya akan terjadi kepadatan di simbol-simbol tersebut. Dan untuk MPDPR RI, untuk BEM Indonesia yang tadi jumlahnya 90 sudah membuarkan diri. Kepadatan di sekitar kawasan traffic light Sleepy menuju arah Tomang karena volume saja. Saat ini petugas sudah ditempatkan di seluruh penjuru GPK, baik seputaran Asia Afrika, Jalan Pemuda maupun sekitaran area parkir dan pintu keluar di GBK. Langsung di bawah koordinasi Bapak Dirlantas dan Wadirlantas sebagai koordinator di lapangan, dan anggota semuanya turun ke lapangan untuk pengaturan-pengaturan terutama menjelang gelaran final Thailand dan Indonesia, dan bubaran nanti tentunya akan melayani masyarakat hingga selesai tertib lancar kembali ke KTP masing-masing. Kami menghimbau kepada pendengar Pro 1 agar tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan atau Kompol Heri Priyatno. Salam sehat dan salam presisi. Tentunya melaporkan situasi lalu lintas terkait dengan pengamanan menjelang laga final AFF ASEAN Cup 2026 antara Indonesia versus Thailand.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar.

0: populer dan masuk jajaran best seller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga sama-sama nanti memang ada rasa harapan. Lalu juga tentunya yang juga perlu disisakan adalah, ya kalau saya ya gitu ya, menyiapkan rasa ada 1% mungkin ketika kita memang belum saatnya mengangkat trofi. Tapi 99% keyakinan itu adalah kita mengangkat trofi di malam nanti, tentunya Indonesia melawan Thailand, di mana kita masuk final di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, Anda juga tadi sudah beberapa yang prediksi skor, ada yang sama dengan saya 2-1, atau juga tadi yang dibilang 3-1 dan juga 1-0 ya Mas Andes untuk kemenangan Indonesia tentunya. Silakan Anda juga yang ingin bergabung, untuk Anda ingin bergabung tentunya bisa langsung melalui WhatsApp, melalui fixed line kami. WhatsApp kami ada di 0811 7972 7912, dan juga fixed line silakan di 0213440696 atau 0213441499. Pendengar, di mana saya juga ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk melalui WhatsApp chat. Ada Ibu Rizka yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat sore Mas Andes, izin bergabung di Jakarta sore ini, temanya menarik tentunya mengenai nanti malam kita akan bertanding di FIFA ASEAN Cup 2026. Saya sendiri dan juga keluarga menjagoan Indonesia tentunya dengan skor yang cukup telak 3-0. Siap Ibu Rizka. Semoga ini jadi doa bersama tentunya, kemenangan-kemenangan yang juga diharapkan ya di pertandingan nanti. Tapi secara statistik datanya, kita ketemu 4 kali di partai final dari total 8 kali kita bertemu dengan Thailand. 4 kali di final kita sayangnya harus merelakan semua dimenangkan oleh Thailand ya. Tapi tentunya di malam ini kita berharap Indonesia bisa meraih kemenangan untuk Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Silakan mendengar di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku You Do You, Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness, yang merupakan buku bestseller karya Alexandro Ruby. Lakukan apa yang Anda mau, mengeksplorasi hidup melalui eksperimen dan kesadaran diri. Karya Alexandro Ruby adalah buku yang mendorong pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih mendalam melalui eksperimen dan refleksi diri. Buku ini mengajak untuk menjalani hidup secara autentik, mengeksplorasi potensi diri, dan memahami makna sejati di balik tindakan dan pengalaman pribadi. Pendekatan yang diusung dalam buku ini adalah eksperimen, di mana pembaca diundang untuk mencoba hal-hal baru, mengalami risiko, dan mempelajari pelajaran berharga dari setiap pengalaman. Alexandro Ruby percaya bahwa dengan melakukan eksperimen, kita dapat menemukan jati diri sejati, memahami nilai-nilai, dan mencapai kepuasan hidup yang lebih besar. Melalui cerita pengalaman pribadinya, penulis menyampaikan pesan bahwa hidup adalah tentang menjalani eksperimen. Setiap langkah, keputusan, dan pengalaman adalah bagian dari eksperimen besar dalam menjalani hidup. Buku ini memotivasi untuk tidak takut untuk mencoba hal baru, bahkan jika itu terasa di luar zona nyaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran diri. Alexandro Ruby mengajak pembaca untuk merenungkan diri sendiri, memahami minat, bakat, dan nilai-nilai yang memandu hidup mereka. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan hidup sesuai dengan tujuan dan aspirasi yang sesungguhnya. Pesan kunci dari buku ini adalah tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Melalui eksperimen dan kesadaran diri, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Kita dapat mengeksplorasi potensi diri tanpa batas dan meraih impian kita dengan keyakinan dan tekad yang lebih besar.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali di Jakarta sore ini mendengar dengan bahasan yang cukup juga ini di nanti-nanti partai puncak ya. Kalau tadi kita juga sore sama-sama mendengarkan dari laporan pendengar kita yaitu dari Mas yang ada di Jakarta Selatan, Mas Pandu. Astagfirullah, lupa Mas Pandu, maaf. Mas Pandu tadi menginformasikan kalau pertandingan Malaysia melawan Vietnam ini dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 1-0. Tentunya ini juara ketiga atau perebutan tempat ketiga yang dimenangkan oleh Malaysia. Di partai puncak malam ini mendengar final antara Indonesia melawan Thailand. Nah, prediksi Anda sendiri tentunya skor untuk Indonesia dan Thailand, karena kalau kita lihat dari beberapa pertemuan gitu ya, memang ini partai yang klasik dan juga partai yang ditunggu-tunggu, sama-sama juga ingin meraih kemenangan pastinya di partai puncak atau partai final ini, karena kalau menang kita menjadi juara di gelaran pertama FIFA Asian Cup di mana ini resmi. Jadi kita bisa memperbaiki juga peringkat kalau kita menang peringkat untuk klasemen sementara negara-negara di FIFA klasemen tentunya ya. Kita berharap yang terbaik. Anda sendiri prediksinya seperti apa? Seperti halnya ini ada dari Pak Herman yang ada di Jakarta Barat. Selamat sore Mas Andes, mau ikut juga prediksi di skor antara Indonesia dan Thailand pada sore hari ini atau malam hari ini ya mungkin Pak Herman ya. Di skornya adalah kalau kata Pak Herman ini 2-1 untuk skor Indonesia tentunya meraih kemenangan. Siap, sama kita Pak Herman ya. Dan untuk Anda juga silakan ikutan bergabung tentunya prediksi skor nanti antara Indonesia dan Thailand di mana kita bersama-sama berdoa untuk kemenangan timnas tentunya. Silakan di 0811 7972 7912, boleh di chat, boleh di voice note dan juga boleh di voice call tentunya, dan ada di fix line kami pendengar ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Sudah lama ya, Bu, kita tidak jalan-jalan ke hutan seperti ini.
1: Iya, Pak. Rasanya kayak beda ya, Pak. Udaranya segar. Suasananya tenang. Tempat seperti ini memang bikin rindu, Pak.
0: Sayang sekali kalau keindahan seperti ini hilang karena ulah manusia.
1: Benar, Pak. Padahal hutan bukan hanya untuk dinikmati. Hutan itu menjaga udara tetap bersih, menyimpan air, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup.
0: Kalau kita ingin alam ini tetap ada, kita juga harus ikut menjaganya.
1: Betul ya, Pak. Karena saat kita menjaga hutan itu, sebenarnya kita juga sedang menjaga kehidupan kita sendiri. Hutan Lestari, kehidupan tetap berseri.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Pendengar, masih di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andi Satria. Banyak dari Anda juga yang memprediksi halnya skor tipis saja, mungkin skor masuk akal juga gitu ya, di mana pertandingan akan ketat berlangsung dan juga antar pemain, antar lini juga sama-sama ini yang di Indonesia banyak juga pemain dari Eropa atau pemain yang bermain di liga-liga top Eropa tentunya. Berikutnya juga Thailand sama juga pendengar. Dan untuk Anda yang juga membutuhkan ya, sekarang untuk informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat mendengar. Saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk pantauan situasi cuaca kelautan yang akan disampaikan prakirawan Prima Stuti Indah dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporan Anda, rekan Prima Stuti.
2: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stutinda sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam ini. Dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 dini hari nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Prima Stutinda, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Olahraga itu sebenarnya biar sehat aja kan, Ger?
1: Iya, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Olahraga bisa bikin orang yang berbeda jadi terhubung.
0: Maksudnya?
1: Nih, kayak olahraga kita ini. Main bola bisa bikin kita punya teman. Tapi ini bukan cuma teman aja. Lihat deh, di lapangan orang bisa bermain bersama tanpa pedulinya suku, budaya, status sosial, bahkan dari mana mereka berasal.
0: Oh, jadi olahraga itu kayak bahasa yang semua orang bisa ngerti dong?
1: Ih, benar banget. Kita mungkin berbeda bahasa ya, tapi masih bisa mengoper bola, bekerja sama, dan saling menghargai pastinya.
0: Berarti orang yang biasanya merasa sendirian juga bisa ikut.
1: Justru itu, olahraga menciptakan ruang agar semua orang merasa diterima. Nah, dari situlah munculnya dialog, solidaritas, dan rasa saling menghormati.
0: Kalau begitu, yuk ajak yang lain, biar yang terpisah bisa kembali bersama.
1: Olahraga, membangun jembatan, menghapus batasan. Karena ketika kita bergerak bersama, perbedaan bukan lagi penghalang.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya, semoga juga nanti di pertandingan final lah di ASEAN Cup 2026 ini jalan juga mungkin semakin ramai yang mengarah ke Senayan atau GBK tentunya, atau Anda juga sudah siap-siap ya untuk menonton bareng atau nobar ya bersama teman-teman atau juga keluarga yang nonton di juga sekitaran komplek. Ini menjadi seru juga karena keceriaan bersama, kumpul bersama tetangga-tetangga tentunya. Seperti saya juga akhirnya mau nobar nanti di rumah aja, tapi dengan tetangga-tetangga, nobar di depan rumah PRT biasanya nih ya. Dan untuk Anda juga yang sama, tentunya doa kita untuk Timnas, semoga hari ini menang ya, mendapatkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan juga support Timnas agar nanti pertandingan berjalan lancar juga dan dimenangkan oleh Indonesia tentunya. Dan nanti di pukul 19 mendengar, kita akan sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang akan dirilai dari Pro 3. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. 11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan.

0: 3 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
2: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
3: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
2: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas. Karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
4: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
3: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
6: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
5: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
6: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
7: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul

0: mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilahkan Pak.
1: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
3: Saat ini saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu di Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker. Ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes. Ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai tenis FIFA Asian Cup 2026. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang diril dari Pro 3. Untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan, tentunya terima kasih. Dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, di sore hari ini tentunya bersama saya Andes Satria, kita sesaat lagi akan mendengarkan untuk mimbar agama. Pada malam hari ini adalah mimbar agama Hindu, di mana temanya adalah belajar dari bencana, menjaga alam dari menguatkan Dharma, bersama Nikadek Setia selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu pendengar, Andes Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, produser ada Ega Pangestu, dan juga di gatekeeper ada Rara dan juga Faza. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan bersama Bams Hari di Jakarta malam ini. Andes Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Swastiastu. Om Awig Namastu Namo Sidam. Om Anu Badra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo Sobat Dharma, senang sekali saya Nikadek Setia Dewi bisa kembali menyapa Sobat Dharma di program kesayangan kita, Mimbar Agama Hindu. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan kesehatan, kedamaian, dan semangat untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Sobat Dharma yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang setiap hari kita pijak. Sesuatu yang memberikan kita makanan, air, udara, juga memberikan kita tempat untuk tinggal, yaitu Ibu Pertiwi. Namun, hari ini bagaimana kabar Ibu Pertiwi kita? Sobat Dharma, kalau kita mengikuti berbagai berita beberapa waktu terakhir, kita melihat bahwa berbagai wilayah Indonesia menghadapi ancaman dan kejadian bencana. BNPB pada awal September 2026 ini masih melaporkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi prioritas. Di sisi lain, aktivitas vulkanik juga masih menjadi perhatian, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kemarin mengalami erupsi. Bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, gempa bumi, maupun erupsi gunung api mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negeri yang memiliki risiko bencana yang sangat beragam. Dan setiap kali bencana terjadi, ada manusia yang kehilangan rumah, ada keluarga yang kehilangan harta benda, ada anak-anak yang harus meninggalkan sekolah, ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan yang paling menyedihkan adalah saudara-saudara kita kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Maka ketika kita melihat berita tentang bencana, jangan hanya mengatakan kasihan ya mereka, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah bencana berarti alam sedang marah? Sobat Dharma, seringkali ketika terjadi bencana kita mengatakan alam sedang marah. Kalimat ini sering sekali kita dengar, tetapi kita juga perlu berhati-hati dalam memaknainya. Tidak semua bencana adalah akibat manusia merusak alam. Contohnya gempa bumi terjadi karena proses geologi. Erupsi gunung berapi merupakan bagian dari dinamika bumi. Jadi jangan sampai kita menyederhanakan bencana sebagai alam marah karena manusia berdosa. Namun ada satu hal yang perlu kita pikirkan, cara manusia memperlakukan alam dapat memengaruhi tingkat risiko dan dampak sebuah bencana itu. Ketika hutan kehilangan tutupan vegetasi, ketika daerah resapan berkurang, ketika sungai dipenuhi sampah, ketika pembangunan mengabaikan daya dukung lingkungan, maka ketika hujan ekstrim datang, dampaknya bisa menjadi lebih besar. Menurut laporan bencana, BNPB terus mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Jadi, pesan yang ingin kita ambil bukan alam sedang menghukum manusia, tetapi manusia harus belajar hidup lebih bijaksana bersama alam. Sobat Dharma, Hindu telah mengajarkan konsep yang sangat luar biasa. Kita mengenal Trihita Karana. Ada 3 hubungan yang harus dijaga agar kehidupan menjadi lebih harmonis. Ada Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
seperti yang tertera dalam Bhagavad Gita, sloka 3 ayat 4.

bawah, yang artinya makhluk hidup berasal dari makanan. Makanan berasal dari hujan, dan hujan terjadi melalui yatnya. Yatnya bersumber dari karma. Nah, disinilah kita perlu melakukan introspeksi. Kita mungkin rajin sembahyang, kita rajin datang ke pura, kita rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Tetapi, bagaimana dengan hubungan kita dengan alam? Apakah setelah selesai sembahyang kita masih membuang sampah sembarangan? Apakah setelah melaksanakan upacara kita meninggalkan sampah plastik? Apakah kita masih membakar sampah tanpa mempertimbangkan dampaknya? Kalau demikian, maka ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Karena trihita karana bukan hanya konsep yang harus kita hafalkan, tetapi trihita karana harus menjadi cara kita menjalani kehidupan. Sobat Dharma, ada sebuah mantra yang sangat indah dari Atharva Weda. Mata bumi putroham pertiwiyah. Artinya, bumi adalah ibu dan aku adalah anak bumi. Kalau kita benar-benar memahami mantra ini, maka hubungan kita dengan alam bukanlah hubungan antara manusia dengan benda mati. Kita bukan pemilik bumi, kita adalah anak dari bumi. Mengapa kita menggunakan istilah ibu pertiwi? Karena seorang ibu memberikan kehidupan. Seorang ibu memberi kita tempat untuk bertumbuh. Seorang ibu memberikan makanan, dan seorang ibu merawat anaknya. Begitu pula dengan bumi. Dari tanah kita mendapatkan makanan, dari air kita mendapatkan kehidupan. Dari pepohonan kita mendapatkan oksigen, dari alam kita mendapatkan berbagai kebutuhan kehidupan. Tetapi seringkali hubungan kita dengan bumi hanya menjadi hubungan saya membutuhkan, maka saya mengambil. Kita mengambil air, kayu, hasil bumi, mineral, dan ruang. Tetapi kita lupa apa yang sudah kita berikan kembali. Inilah yang harus kita ubah. Pendengar, kita kembali setelah yang berikut ini.

pendengar, kita kembali lagi ke pembahasan tentang Ibu Pertiwi. Sobat Dharma, dalam ajaran Hindu kita mengenal yang namanya Buta Yatnya. Secara sederhana, Buta Yatnya berkaitan dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam dan makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Namun, mari kita memperluas pemahaman kita. Buta Yatnya jangan hanya kita lihat sebagai sesuatu yang dilakukan pada waktu tertentu. Buta Yatnya bukan hanya secara ritual saja, tetapi dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membersihkan lingkungan, ketika kita menjaga sungai, ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, dan ketika kita menjaga hewan atau tumbuhan, itu juga termasuk Buta Yatnya. Jadi, persembahan kepada alam tidak berhenti pada sarana upacara saja, tetapi persembahan kepada alam juga diwujudkan melalui perilaku. Sobat Dharma, ketika ada bencana di daerah lain, jangan berpikir itu bukan daerah saya, karena hari ini mereka yang terkena bencana. Esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa jadi daerah kita yang terkena. Maka ketika saudara kita terkena bencana, sudah sepatutnya kita memiliki rasa asih. Kita membantu sesuai kemampuan. Bisa dengan tenaga, makanan, doa, menjadi relawan, dan bisa juga dengan tidak menyebarkan informasi yang belum benar adanya. Karena dalam situasi bencana, satu informasi yang salah bisa menimbulkan kepanikan. Maka, membantu korban bencana juga merupakan bagian dari Dharma. Bencana seharusnya tidak membuat kita hanya merasa takut. Bencana juga harus membuat kita merasa kita harus belajar. Belajar bahwa manusia memiliki keterbatasan. Belajar bahwa kehidupan sangat berharga. Belajar bahwa harta benda dapat hilang dalam sekejap. Belajar bahwa kita sebenarnya sangat bergantung kepada alam. Ketika listrik mati, kita baru sadar pentingnya energi. Ketika air sulit didapat, kita baru sadar pentingnya air. Ketika udara sudah tercemar, kita baru sadar pentingnya udara bersih. Dan ketika rumah terkena banjir, kita baru sadar betapa berharganya tempat tinggal kita. Maka jangan menunggu bencana untuk menjadi betapa pentingnya menjaga alam ini. Belajarlah sebelum alam memberikan pelajaran yang lebih keras. Sobat Dharma, lalu apa yang dapat kita lakukan? Tidak perlu menunggu menjadi pejabat. Tidak perlu juga menunggu menjadi aktivis lingkungan. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Contohnya, kita mengurangi sampah. Gunakan barang yang dapat dipakai berulang kali. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian, menjaga air dengan tidak membuang sampah secara berlebihan ke sungai. Dan juga bisa menanam dan merawat pohon, karena pohon adalah bagian dari sistem kehidupan. Lalu menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Kenali lingkungan tempat tinggal, ketahui jalur evakuasinya. Karena menjaga alam penting, tetapi mempersiapkan diri menghadapi risiko bencana juga merupakan bentuk tanggung jawab. Sobat Dharma, ketika terjadi bencana, jangan cepat menyalahkan. Mari kita gunakan peristiwa tersebut untuk melakukan introspeksi. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita cegah? Apa yang bisa kita lakukan agar dampaknya tidak semakin besar? Karena Dharma bukan hanya berbicara tentang siapa yang salah. Dharma berbicara tentang apa yang benar dan apa yang harus kita lakukan.
Mungkin Ibu Pertiwi tidak pernah berbicara dengan bahasa manusia, tetapi ia berbicara melalui alam. Ketika sungai meluap, mungkin itu adalah saat kita belajar tentang keseimbangan. Ketika hutan terbakar, mungkin itu saat kita belajar tentang tanggung jawab. Ketika tanah longsor, mungkin itu saat kita belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tata ruang. Ketika gunung berapi erupsi, kita belajar bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak alam semesta. Dan ketika gempa bumi terjadi, kita belajar bahwa kehidupan bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Maka, jangan hanya melihat bencana sebagai berita. Lihatlah bencana sebagai pengingat. Pengingat bahwa hidup ini tidak kekal. Pengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan. Pengingat bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Dan pengingat bahwa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga Ibu Pertiwi. Karena itu, ketika kita menjaga bumi, sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga generasi masa depan. Dan ketika kita menjaga keseimbangan alam, kita sedang menjalankan salah satu bagian dari Dharma. Semoga saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana diberikan kekuatan, dan semoga kita semua diberikan kesadaran untuk menjadi manusia yang lebih peduli, lebih bijaksana, dan lebih bertanggung jawab terhadap alam. Karena pada akhirnya, Ibu Pertiwi tidak membutuhkan manusia untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ibu Pertiwi hanya membutuhkan kita untuk mulai berhenti merusaknya. Sobat Dharma, demikian untaian Dharma yang dapat saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Saya Nikadek Setia Dewi untuk mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini di hari Senin 5 Oktober 2026? Semoga hari ini semua aktivitasnya berjalan lancar, dan malam ini bisa jadi waktu yang pas untuk santai sejenak, ya gak sih? Dan spesial hari ini, selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih untuk seluruh prajurit TNI yang terus menjaga kedaulatan dan keamanan negeri. Semoga TNI semakin kuat, profesional, dan selalu dekat dengan rakyat. Nah, untuk Anda yang malam hari ini sudah selesai beraktivitas, jangan buru-buru tidur. Apalagi buat para pencinta sepak bola ya, karena ada pertandingan seru yang siap menemani Anda. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, karena malam hari ini seperti biasa kan ada obrolan santai, dengarkan musik pilihan, dan tentunya informasi yang bisa Anda nikmati malam hari ini di Pro 1 RRI Jakarta. Bersama saya Bam Sari dan teman-teman di Gatekeeper ada Widi dan juga Faiz.

0: Emang kalau rasanya udah cinta mati banget, susah ya mau pergi kemana-mana. Move on gak bisa, karena terlalu cinta, kata Rosa ya. Dibuka sama lagunya yang dirilis di tahun 2006. Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan sekarang saya mau mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Jakarta. Judulnya adalah Puisi Cinta di Papua.
1: Kagak ngelamun, cuma inget sama anak aib, po.
2: Kami kesusahan ini bikin tugas sekolah.
3: Iya, Bang TNI.
4: Puisi Cinta di Papua. Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Iya nya.
1: Jali, ini bangga. Sekarang Jali jadi TNI.
0: Siap, iya nya.
1: Cita-cita Jali yang selama ini Jali impiin jadi kenyataan ya Tom.
0: Iya nya, alhamdulillah danya ya. Akhirnya cita-cita ayah kesampaian nya.
1: Tapi nya sedih Jali.
0: Lah kenapa nya jadi sedih? Apa nya kagak bangga? Nih lihat Jali dah tuh, cakep dah ya. Jali gagah nih, pakai pakaian tentara TNI gini nih. Wah.
1: Iye, nyak lu bangga sama lu. Bangga banget, Li. Tapi nyak sedih, Li.
0: Nah, jangan deh, nyak.
1: Nyak bakal ditinggal sama lu lama banget, Li. Lu bakal dikirim ke Papua, Jali.
0: Nyak, waktu Jali kepengen jadi tentara, pan Jali dah bilang aminnya. Dimanapun Jali ditugasin, nyak kudu ikhlas deh, ya. Waktu itu kan nyak bilang. Kok sekarang nyak jadi cengeng begini sih nyak? Udah deh nyak, cup-cup dah ah nyak.
1: Nyak sedih Li, kalau nyak kangen sama lu gimana?
0: Ya ilah nyak, zaman udah modern nyak. Gini deh nyak, Jali bakalan telepon nyak setiap hari. Dan Jali video call dah sama nyak sepuasnya.
1: Gak gitu juga kali toh.
0: Udah deh nyak ye. Nyak jangan sedih ya. Air matanya Jali apusin nih. Pakai kedua tangan Jalinya. Dan air matanya nih ya, ayo usepin ke muka Jalinya. Supaya berkahnya entu selalu ngikutin Jali terus.
1: Iya Li. Semoga lu sehat ya Tom.
0: Iya nyak, makasih dah.
1: Selamat tugas di Papua ya Li.
0: Udah nyak, udah.

0: Udah satu tahun kita tugas di Papua nih, eh?
1: Iya, enggak. Udah setahunan, Dayak. Kita ninggalin orang-orang yang kita cintain nih.
0: Ya, namanya juga tugas.
1: Iya sih. Tapi kangen juga ya kita sama keluarga kita.
0: Ya, udah malam nih. Kita tidur yuk.
2: Ayo.

0: Abang TNI.
1: Kenapa, Dik?
0: Bisa bantu kami?
1: Bantu apa?
0: Bantu kami mengerjakan tugas dari sekolah.
2: Iya, Abang TNI, bantulah sudah. Kami kesusahan ini bikin tugas sekolah.
3: Iya, Abang TNI, bantulah kami mengerjakan tugas.
1: Oke, baik. Abang bantu kalian ya. Kamu, Abang yang akan bantu. Dan kamu bersama Abang Angga ya. Dan kamu bersama Bang Ivan. Setuju nggak?
4: Setuju,
2: Bang.

0: ada tugas di Papua. Ayah kangen banget, pengen ketemu si Jali.
1: Pok, ngapain diem aja di situ? Ngelamun ya?
0: Kagak ngelamun, cuma inget sama anak ayah, Pok.
1: Lah, pan bisa, Pok, video call.
0: Ya iya, video call mah udah sering, Pok Suar. Tapi pan beda kalau ketemu. Ayah pengen meluk si Jali.
1: Ya udah, sabar aja deh, Pok ya. Nanti juga si Jali bakalan balik.
0: Iya, Pok. Moga-moga aja dia tuh anak cepet balik ya.
1: Amin.

0: Abang TNI mau ke mana?
1: Iya, Abang TNI. Abang mau ke mana? Jangan tinggalkan kami.
0: Oh? Abang TNI mau ke mana kah?
2: Abang akan pidato gas adik-adik.
0: Abang TNI jangan tinggalkan kita, Bang. Nanti kami belajar dari siapa lagi, kah, Bang?
2: Nanti akan datang Abang TNI yang lainnya, ya. Udah, jangan sedih.
0: Jangan pergi, Bang.
2: Kan harus lagi belajar. Ya, adik-adikku sayang. Abang jalan dulu ya. Jaga diri kalian ya.
0: Jangan tinggalkan.
2: So nangis ya. So jangan nangis ya.

0: Mas ya.
1: Angga, ayo kita harus pergi.
2: Jangan pergi.
1: Siap.
2: Abang.
1: Dadah adik-adik.
2: Jangan pergi kamu.

Puisi Cinta di Papua, naskah karya Estu Irena, dengan para pemain Suartini sebagai Nya, Dermawan sebagai Jali, Bagita sebagai Angga, Brilian sebagai Lukas, Trimartini sebagai Pok Suar, Rafa sebagai Fredio, Azri sebagai Yosep, teknik dan montase Berlian Herlambang, produksi RRI Jakarta.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini. Sekarang kita sudah masuk di segmen obrolan komunitas. Mengenai belajar, tidak selalu harus berlangsung di dalam ruangan kelas atau melalui pendidikan formal. Ada berbagai komunitas yang bisa menjadi ruang alternatif untuk seseorang memperoleh pengetahuan, kemudian mengembangkan keterampilan, bertukar pengalaman, sekaligus juga memperluas pertemanan dengan orang-orang yang memiliki minat dan kepedulian yang sama. Melalui kegiatan yang interaktif dan kolaboratif, ruang belajar seperti ini juga bisa mendorong anak muda untuk lebih aktif berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Lalu, seperti apa pengalaman belajar sekaligus membangun relasi melalui komunitas? Nah, untuk membahasnya lebih jauh lagi, malam hari ini kita akan ngobrolin seputar ruang belajar non-formal menambah teman baru. Dan yang akan menyampaikan di malam hari ini, di line telepon kami ada Putri Permata, Social Media dan Partnership GNFI dari komunitas Kawan GNFI. Mbak Putri, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar?
1: Aman, tidak?
0: Aman, aman, so far. Sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, kita ngobrolin mengenai ruang belajar non-formal menambah teman baru. Mungkin boleh diceritakan dulu nih sebelumnya nih, ruang belajar non-formal nih yang Kak Putri ikutin seperti apa?
1: Oke, mungkin aku bisa bahas sesuai yang aku bisa ini kali ya, di kawan GNFP gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, jadi Kawan Generasi sebenarnya adalah wadah komunitas gitu dari anak-anak muda di bawah naungan Good News from Indonesia. Jadi GNSI atau Good News from Indonesia merupakan media online, Mas. Jadi ini anak-anak muda dari berbagai daerah yang sama-sama punya semangat untuk nyebarin kabar baik dari daerahnya masing-masing gitu. Tapi dibungkus dengan cara yang seru dan anak muda banget gitu. Sekarang kan kayak banyak gitu ya anak-anak muda yang mungkin kesulitan gitu atau bingung gitu untuk upgrade skill tuh di mana, dan kadang mahal juga kan. Terus selain itu mau nambah relasi juga bingung mau mulai dari mana gitu. Nah, Kawan Genesi hadir untuk itu gitu, jadi tempat kumpul yang positif dan inklusif gitu buat siapa aja gitu.
0: Oke, sejauh ini hanya online saja atau bisa tatap muka?
1: Oke. Kita sebenarnya di Kawan Genesi ada dua kegiatan, jadi ada online dan offline gitu. Kalau online sendiri

0: kita punya beberapa program. Kalau bisa aku cerita, kalau di online kita punya namanya GNSI Academy. Itu tempatnya upskilling, tempatnya belajar, webinar-webinar yang topiknya sangat beragam gitu. Jadi dari content writing sampai content writing, graphic design, public relation, sampai leadership, dan mungkin masih banyak topik-topik lain. Terus kita juga punya good movement kayak gini nih, kita talk show sama komunitas atau organisasi-organisasi lain yang mungkin bahasannya yang ngetren atau lagi kekinian. Kemarin terakhir kita ngebahas tentang tren komunitas olahraga gitu kan, sekarang lagi zamannya lari karcer gitu, atau kita bahas komunitas-komunitas yoga atau pilates gitu. Terus di online juga kita punya platform untuk nulis, jadi teman-teman anggota atau kawan generasi yang hobinya nulis artikel gitu, kita sediain platform nulis di website khusus untuk mereka gitu. Jadi mereka bisa belajar langsung praktek nulis dan sekalian punya portofolio untuk menerbitkan artikelnya di website GNSI. Dan offline kita juga gak kalah seru, kita basis-basis di berbagai daerah. Kita punya di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kita kumpul dan seru-seruan bareng, jadi belajarnya dapet, relasinya dapet, tapi kemasannya tetap santai dan gak sekaku kayak kita lagi sekolah atau kuliah gitu.
1: Oh, oke. Antara yang offline dan online ini apakah ada yang sama-sama atau memang duanya memang dua hal yang berbeda?
0: Dua hal yang berbeda sih mas. Jadi kalau misalnya online kita lebih ke webinar, ke talk show, Zoom gitu, dan nulis aja gitu. Kalau offline kita bisa museum tour, kita kebanyakan eventnya walking tour, kita baca buku bareng, kita workshop dan lain-lain gitu sih perbedaannya.
1: Oke. Tapi kalau bicara mengenai ruang belajar non formal, sebetulnya kalau menurut Mbak Putri sendiri, seberapa penting sih?
0: Oke, ruang belajar non formal menurutku sangat penting ya, karena kan ada beberapa, mungkin ada beberapa.
1: Ya, sepertinya terputus. Kita akan coba hubungi kembali. Dan untuk Anda pendengar yang mau tanya seputar tema kita di malam hari ini mengenai ruang belajar non formal, menambah teman baru, siapa tahu ya dari Anda ternyata juga, saya juga punya nih komunitas ruang belajar non formal tanpa saya harus datang, atau mungkin semuanya serba online. Nah, untuk Anda yang mungkin mau tanya-tanya ya seputar tema di malam hari ini, ruang belajar non formal menambah teman baru, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini di 0213440696 atau di 3441499. Boleh juga pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp kami di 0811797279712. Kami masih di obrolan komunitas pendengar, dan untuk Anda yang mungkin malam hari ini juga nunggu ruang rindu ya, nanti di jam 9 akan ada ruang rindu seperti biasa. Akan ada requestan yang bisa Anda sampaikan di kami di 0811-7972-7912. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung malam hari ini, kami masih akan tunggu bersama Bamsari tentunya di obrolan komunitas. Tetap bersama kami.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari, pendengar di obrolan komunitas. Malam hari ini kita ngobrolin mengenai ruang belajar non formal menambah teman baru. Di line telepon kami malam hari ini ada Putri Permata, Social Media and Partnership dari GNFI, Komunitas Kawan GNFI. Mbak Putri, masih standby kah?
1: Halo, masih mas, maaf ya tadi
0: It's okay, nggak apa-apa. Oke, tadi mungkin boleh dilanjutkan kembali, kenapa sih seberapa pentingnya ruang belajar non formal yang mungkin harus diikuti sama teman-teman yang lain?
1: Terima kasih. Mungkin bagi aku sendiri mungkin penting ya, sangat penting, karena biasanya kalau di kelas formal gitu, misalnya sekolah atau kuliah, kita kan belajarnya lebih banyak teori gitu dan lebih saku gitu. Kalau di non formal sendiri kita bisa banget gitu bebas explore skill-skill baru gitu yang kita mungkin nggak bisa belajar di sekolah atau di kampus gitu, tanpa harus pusing mikirin nilai atau ujian gitu misalnya. Terus ilmunya juga mungkin lebih praktis dan bisa kita praktekin langsung, dan itu datang langsung ilmunya datang langsung dari praktisinya gitu, dari ahlinya gitu, jadi bisa kita langsung praktekin di kehidupan sehari-hari gitu. Terus nggak cuma itu sih, kita juga belajar juga di ruang non formal tuh sosial, kayak komunikasi, leadership, itu mungkin bisa terasah dari ruang belajar non formal. Plus mungkin poin plusnya juga kita bisa dapat circle pertemanan baru yang lebih positif dan lebih sefrekuensi yang sesuai dengan apa yang kita minati gitu. Jadi mungkin ruang belajar non formal jadi salah satu tempat yang mungkin aman dan bisa buat kita tumbuh dan belajar dari nol gitu.
0: Okay.
1: Menurut aku pribadi mas.
0: Oke, okay. Tadi kan ada ketemu teman-teman baru, membangun pertemanan dengan orang-orang baru. Nah, bagaimana kegiatan ini tentunya bisa juga menjadikan orang yang mungkin kayaknya untuk bergabung di sebuah komunitas aja susah gitu. Dan bagaimana caranya supaya mereka mau ikutan bergabung tuh di dalam komunitas ini?
1: Kalau di kawan GNFI sebenarnya banyak banget gitu teman-teman yang datang sendirian awalnya gitu, dari daerahnya masing-masing gitu, datang tanpa teman lamanya gitu, dia datang sendirian ke kawan GNFI gitu. Biasanya kalau kita di kawan generasi kita punya grup WhatsApp, jadi kita kumpulin dulu mereka di grup WhatsApp biar mereka diskusi dulu secara online, kenalan dulu secara online gitu, biar tahu nih karakter masing-masing seperti apa gitu. Karena biasanya ngalir gitu aja sih setelah itu, ketika kita buka gitu pendaftaran untuk event offline, untuk kita ketemu tatap muka, biasanya mereka ikutan secara otomatis gitu, aku pengen ikutan ini, tapi aku sendirian. Kadang yang ada yang japri aku gitu, visi aku, kak kalau sendirian apa nggak apa-apa gitu, itu nggak apa-apa banget gitu. Ketika di acara offline, mereka yang sendirian gitu, kita ajak untuk, kita dalam tanda kutip paksa ajak untuk berkenalan satu sama lain. Kita adain dance, kita bikin kelompok diskusi, jadi setelah pulang dari situ malah jadi akrab gitu. Malah kadang ada yang pulang bareng, ada yang bikin project bareng, kolaborasi bareng, seperti itu sih kalau di tahun GNFI.
0: Oke, berarti jangan takut daftar sendirian ya, karena ternyata banyak juga yang daftar sendirian dapat teman di sana gitu ya.
1: Sangat banyak, sebagian besar sih kalau di kawan GNFI rata-rata datang sendirian loh.
0: Oh, boleh tahu nggak sih rentan usianya berapa di teman-teman GNF ini?
1: Kalau sebagian besar kita Gen Z dan milenial sih, tapi ada juga yang di atas 35 gitu. Kita dari SMA sampai pekerja muda kebanyakan gitu.
0: Oke, berarti kalau untuk di luar itu nggak bisa bergabung atau belum bisa bergabung atau seperti apa?
1: Sebenarnya kita open banget untuk semua gitu, tapi memang karena ketika event offline kita terbatas gitu lokasi dan sesertanya, itu perlu kita kurasi gitu. Kadang ada momen-momen atau acara-acara yang memang membutuhkan mungkin stamina atau syarat tertentu untuk pesertanya, jadi itu kita kurasi lebih lanjut gitu. Tapi memang kalau secara umum kita open untuk semua orang.
0: Oh, jadi all ages kita masuk ya berarti ya? Nggak menutup kemungkinan usianya baby boomers gitu, nggak apa-apa?
1: Iya, masuk kok, banyak banyak juga mas.
0: Oke. Okay. Sebetulnya kegiatan yang paling diminati saat ini tuh apa sih?
1: Oke, okay. Kalau paling diminati sebenarnya banyak banget sih. Kita punya satu event offline namanya Berkawan. Kalau di Kawan GNFI itu kita tersebar di sebentar. Kita tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan lain-lain gitu. Itu kita sebenarnya programnya sangat banyak. Kita kemas dalam namanya program Berkawan, tapi aktivitasnya sangat banyak gitu. Jadi tiap bulan kita akan beda-beda gitu, nggak selalu sama aktivitasnya. Jadi bulan ini misal kita ada museum tour, besok kita ada walking tour gitu. Itu antusiasmenya bisa dibilang sama rata gitu di berbagai daerah. Tapi kalau aku di Jakarta sendiri, yang paling banyak antusiasmenya kita ada program namanya Embassy Visit. Jadi kita kunjungan ke kedutaan-kedutaan besar yang ada di Jakarta.
0: Wah, itu seru banget ya.
1: Sangat sangat sangat sangat besar gitu. Kadang kita hanya buka form pendaftaran 20 menit itu sudah full kuota, jadi harus kita tutup gitu. Padahal yang daftar banyak banget, tapi harus kita tutup karena memang kuotanya terbatas gitu sih kalau di Jakarta.
0: Berarti untuk pendaftarannya nge-war ya?
1: Iya, nge-war.
0: Wah. Kalau embassy nge-war. Banyak yang kecewa dong kalau saya nggak dapat.
1: Iya, makanya ketika event selanjutnya kita mengutamakan teman-teman yang memang belum pernah gitu. Jadi kan ada di formnya sendiri ada kolom gitu. Kamu udah pernah ikutan Berkawan atau belum sebelumnya? Kalau misalnya mereka jawab belum pernah, maka insya Allah akan kita utamakan sih gitu.
0: Oke. Tadi ada berapa kali disebut ada museum tour ya? Walking tour.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin boleh diceritakan ke pendengar Pro 1, ini sebetulnya konsepnya seperti apa dan sistemnya bagaimana kalau misalnya mau ikutan?
1: Oke. Kalau sistemnya sendiri kita kunjungan aja sih ke museum-museum, misal kita ada di Jakarta atau di Jogja gitu. Kita ke museum mana nih? Museum A, museum B. Itu kita kunjungan, nanti akan ada guide-nya sendiri di pengelola museumnya, nanti dijelaskan. Terus kita juga ada challenge, ada ngonten bareng di museum tersebut atau di Berkawan. Kalau daftarnya sebenarnya gampang sih, kayak masuk aja ke grup dulu, grup WhatsApp, nanti mungkin akan diinfokan di situ kalau kita buka pendaftaran ke museum ini tanggal segini gitu. Itu juga kita update juga di Instagramnya komunitas kita di Kawan GNSI. Tuh, jadi tinggal daftar aja, gratis, dan nanti akan terkurasi gitu, jadi sesuai kuota gitu.
0: Oh, ini yang tadi saya mau tanyakan, ini ada pendaftarannya untuk bayar atau seperti apa? Ternyata gratis ya?
1: Iya, sejauh ini kita semua kegiatan Kawan GNFI itu masih gratis.
0: Wow, keren banget.
1: Namun
0: ini
1: tadi sih, jadi pesertanya terbatas dan harus ngewar gitu.
0: Oke. Dalam satu minggu ada berapa kegiatan yang dilaksanakan?
1: Biasanya kalau nggak per minggu sih, biasanya sebulan kita ada 2-3 kali, itu terbagi di berbagai daerah. Jadi nggak cuma di satu daerah.
0: Oke. Boleh tahu daerah-daerahnya mungkin selain Jakarta dan Jogja?
1: Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan yang terbaru di Makassar.
0: Wow, banyak ya ternyata. Ini sebetulnya dari kapan sih sebetulnya ini adanya GNF ini, kapan berdirinya?
1: Sebenarnya Kawan GNF sendiri sudah mengikuti apa namanya terbitnya GNF gitu. Jadi memang komunitas ini dibangun untuk pembacanya GNFI. Jadi kita awalnya di online dulu mas gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita nggak ada nih event offline tuh baru 2 tahun belakangan. Karena kan after covid juga ya. Sebelum-sebelumnya kita online semua. Jadi memang kita hanya punya platform untuk menulis aja awalnya di Kawan GNFI. Setelah itu barulah kita merencanakan kegiatan-kegiatan offline di berbagai daerah.
0: Oke, sampai dengan saat ini membernya udah berapa banyak?
1: Kalau di Instagram itu udah banyak banget sih, kayaknya udah hampir 5.000 ya.
0: Oke. Boleh dikasih tahu mungkin Instagramnya sekalian biar dicek nih sama pendengar yang lagi dengerin.
1: Iya, Instagramnya di @kawan_gnfc.
0: Kawan, nyambung semua ya?
1: GNFI, ya nyambung semua.
0: Oke, kawan GNFI. Oke. Kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan apa aja nih?
1: Kegiatan terdekat kita ada di Semarang. Kita mau factory visit sebuah produk terkenal di Semarang gitu. Jadi kita akan factory tour di Semarang, di pabrik tersebut. Cuma ada kuota 30 kawan generasi, itu infonya udah ada di Instagram kawan GNF.
0: Factory Insight ya?
1: Iya, betul.
0: Wah, keren banget. Ini sebetulnya home base-nya ada di mana nih?
1: Home base-nya kita di Jakarta.
0: Home base-nya di Jakarta. Oh, oke. Okay. Nah, kalau misalnya ada pendengar yang ingin ikut bergabung di komunitas ini, ada caranya atau mungkin ada persyaratan khusus?
1: Oke. Sebenarnya kita open banget untuk semua kalau misalnya mau gabung gitu. Kita teman-teman yang lagi dengerin boleh follow dulu nih GNFI dan kawan GNFI Instagramnya gitu. Nanti di bio Instagram kawan GNFI itu ada link link yang bisa diklik. Nanti di situ ada channel WhatsApp-nya kawan GNFI. Nah, ketika mau join, di situ di bio-nya akan ada pengisian data diri untuk menuju ke grup WhatsApp. Jadi isi data diri dulu secara lengkap, nanti di akhir form ada grup WhatsApp per daerah yang bisa diklik untuk sesuai domisili masing-masing gitu.
0: Oke, tinggal dicek aja di Instagramnya. Ini followersnya udah banyak banget ini, 28.000. Oke, ada pertanyaan dari pendengar. Ini dari Magelang, Theodorus Yudhistira yang bertanya nih, bagaimana kehadiran teman-teman baru dengan latar belakang yang beragam bisa mengubah cara pandang atau pola pikir seorang peserta? Silakan, Mbak Putri.
1: Bagaimana kehadiran
0: teman-teman baru dengan latar belakang yang beragam bisa mengubah cara pandang atau pola pikir seorang peserta? Ini mungkin lebih kaitannya kayak orang-orang yang introvert bagaimana, terus orang-orang yang biasanya nggak terlalu bergaul seperti apa gitu ya?
1: Iya sih, sangat sangat mungkin memang benar kayak teman-teman yang bergabung di kawan GNFI latar belakangnya sangat beragam banget. Ketika kita bertemu gitu secara offline, kan kita karakter masing-masing pun berbeda gitu. Kita mencoba untuk mengajak semua kawan GNFI dengan sama rata gitu, dengan tidak ada perbedaan. Kita mungkin di awal mungkin agak awkward gitu ya kalau misalnya kenalan dengan teman baru gitu, tapi sebisa mungkin kita coba untuk ajak semua gitu. Kita ngobrol tanpa pandang bulu siapa-siapa aja gitu yang punya skill macam-macam gitu. Jadi kita saling belajar sih, termasuk aku di tim internal dan teman-teman kawan GNFI lainnya gitu.
0: Oke, sebagai penutup nih, apa yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 mengenai orang-orang yang mungkin ingin ikut bergabung tapi kayaknya masih ragu deh?
1: Oke. Buat yang lagi dengerin, mungkin yang lagi senggang atau yang lagi sekarang lagi gak nyetir atau lagi duduk santai gitu, boleh jangan ragu lagi gitu untuk ikutan komunitas kami kawan GNFI gitu. Karena di kawan GNFI nggak perlu punya skill apapun untuk gabung, nggak perlu jago dulu untuk gabung, karena di sini emang wadah untuk teman-teman belajar bareng dari nol gitu. Kalau misalnya lagi ada waktu luang yang di Semarang, mungkin nanti bisa banget buat ikutan gitu untuk kenalan gitu sama kawan GNFI di Semarang gitu, dan juga ketemu sama teman-teman baru di komunitas.
0: Oke. Okay. Ini kalau dari seluruh Indonesia berarti temennya banyak ya. Mau ke Semarang ada temen, terus kemana lagi ada temen gitu ya. Dan ini semuanya terkoneksi di grup WhatsApp.
1: Betul, di grup WhatsApp. Tapi memang grup WhatsApp kita dibagi per daerah sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi lebih apa ya, kalau misalnya mau cari teman di daerahnya lebih gampang gitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Mbak Putri udah bergabung di obrolan komunitas malam hari ini. Salam untuk teman-teman di GNFI. Mudah-mudahan nanti acara-acaranya lancar-lancar semua ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Mbak Putri.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali. Obrolan komunitas pendengar malam hari ini. Dan malam hari ini kami terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berkontribusi malam hari ini dengan pertanyaan ya. Temanya malam hari ini adalah mengenai ruang belajar non formal menambah teman baru bersama Putri Permata Social Media dan Partnership GNFI Komunitas Kawan GNFI. Tetap bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kami ada sidang putusan. Ini ada relaas pemberitahuan isi putusan pendengar. Saya Purwo Margono selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara nomor 495/PDT.G/2026/PN/JKT.BRT memberitahukan nama Ervan Wijaya, alamat dahulu beralamat di Jalan Laksa 4 nomor 44 RT 009 RW 002 Kelurahan Jembatan 5 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yakni melalui Radio Republik Indonesia di Jakarta. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala RRI Jakarta supaya disiarkan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 674/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT tanggal 1 Oktober dalam perkara antara Julita sebagai penggugat melawan Ervan Wijaya sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. 5. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk segera melapor putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akte perceraiannya. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp619.500. Selanjutnya diberitahukan akan haknya apabila keberatan terhadap putusan tersebut, ia atau mereka dapat mengajukan first set, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak ia atau mereka menerima serta menandatangani surat pemberitahuan ini. Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Kepala RRI Jakarta. Dan pendengar, kami akan lanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini dengan Ruang Rindu tepat di 21.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pendengar, untuk Anda yang mau request lagu malam hari ini, kami buka line telepon dan juga WhatsApp ya, 0213440696 atau di 3441499. WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini, tahun 80 dan 90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Saya buka sama lagunya Krisye, Kala Cinta Menggoda.

Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Line telepon dibuka ya di 021-344-0696 atau di 344-1499. WhatsAppnya di 0811-7972-7912. Kita ke Bogor nih, ada Pak Hasanuddin. Selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi, rindu, memori lewat lagu.
0: Request lagu

0: Teh Dinda. Hei, selamat malam Teh Dinda. Juga buat abang-abang yang lagi tugas, Bang Faiz sama Bang Widi. Juga abang yang penyiar, selamat malam sama tugas sampai tuntas.
1: Tahu nggak yang siaran siapa?
0: Ini, Bang Andes.
1: Wah, baru dengar ini.
0: Bang Bamsari.
1: Waduh.
0: Bang Perdi, Bang Perdi, Bang Perdi.
1: Waduh. Baru monitor ya?
0: Oh, Bang Dede.
1: Eh, sebutin semuanya.
0: Bang Dede sih yang tadi.
1: Siapa aja yang malam?
0: Yang malam itu Bang Perli sama Bang Ande sama Bang Bamsari.
1: Kira-kira ini yang siapa yang malam?
0: Ini Bang Bam.
1: Oke. Emang emang suaranya suka sama atau gimana sih? Kadang-kadang ya, ada yang bilang
0: ini karena ngebas sih. Kalau Bang Andes rada gitu, rada ini. Bang Ferli hampir sama Bang Bam hampir menyerupai sedikit. Karena emang di vokal audio bisa begitu ya.
1: Oke lah, baiklah kalau gitu. Bang Sanudin, ditunggu lagunya ya.
0: Oke,
1: Bang. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Agung di Bekasi yang request lagunya Pance Pondang, Demi Kau dan Si Buah Hati katanya. Oke, satu lagi Kak Joyce, selamat malam Kak Joyce. Kak Joyce request lagunya Boys to Men, End of the Road. Salamnya buat Bang Ray, Pawidi Tokyo, siapa nih? Kemudian Kak Puja, Bu Rista, Bu Merpati, Bu Dindin, Bu Eka, Bu Ulan, dan semua pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan aja malam hari ini yang sudah di request. Ada lagi ya? Kita coba angkat dulu nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori, lagu Mas Bamsari.
1: Pak Roni, di Jakarta.
2: Iya.
1: Pak Roni ya, mau request lagu apa?
2: Kalau Bobby Mercury bisa nggak ya, Mas?
1: Poppy Mercury, saya coba cek dulu. Saya punya Badai Asmara atau Mama Aku Ingin Pulang ya?
2: Badai Asmara aja deh.
1: Boleh. Buat siapa lagunya?
2: Tadi ada Pak Hasanuddin, Teh Dinda, terus ada Kak Cika di Banda Aceh, Kak Puja juga di Pintuni, Pak Wibi di Tokyo. Terus ada Bunda Eti Rustam, Pak Deja Mari di Pondok Labu, Pak De Ekwat Mojo di Lenteng Agung. Siapa lagi ya? Kak siapa? Nafia di Rangkas Bitung dan lain-lain dah.
1: Oke.
2: Okay. Abang Sari pun bertugas berserta rekan-rekan. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa NPK begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, masih bersama Bamsari, pendengar sampai jam 12 malam nanti. Tapi Ruang Rindunya sampai jam 11 ya. Jadi yang mau request masih ditunggu sama Bams sebelum nanti full, akhirnya nggak bisa keputar. 0213440696 atau di 3441499 WhatsAppnya di 0811797279712. End of Road, Boys to Men. Kita coba angkat dulu telepon yang masuk malam hari ini, apakah masih standby? Ada Pak Jaya dari Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Jaya.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Selamat Berbagi malam. Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sulawesi Selatannya di mana Pak Jaya?
1: Saya tepatnya di Kabupaten Sopeng.
0: Di Sopeng, oke. Okay. Baik, gimana cuaca Sopeng malam hari ini Pak Jaya?
1: Cuaca cerah di Kabupaten Sopeng, belum ada hujan ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih informasinya. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Request lagunya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri, oke nanti saya putarkan. Ada special song buat siapa ini malam hari ini mungkin?
1: Untuk semuanya saja.
0: Buat semuanya?
1: Dari Ripo 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Pak Jaya terima kasih banyak. Saya selalu Pak Jaya, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Berikutnya ada Ibu Eti di Ciracas. Selamat malam Ibu Eti.
2: Selamat malam Mas Bang.
0: Malam Bu Eti. Mau request lagu apa Bu Eti?
2: Memori
0: lewat lagu. Betul.
2: Alhamdulillah bisa masuk nih malam ini.
0: Iya alhamdulillah. Sehat ya Bu?
2: Susah banget masuknya Mas Bang.
0: Masa?
2: Iya hari Senin itu sampai mencet-mencet. Kayak HP atau rumahnya ada okay. Mati kayaknya.
0: Baik kalau begitu. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu ini Permata Hatiku ada nggak Mas Bang? Suara Bruri apa suara Bok Tutupoli ya?
0: Permata Hatiku itu saya punyanya siapa ya? Permata Hati adanya Harvey Malehulu.
2: Ya Harvey Malehulu.
0: Ya.
2: Ya nggak apa-apa deh Harvey Malehulu jojo suaranya okay. Bagus.
0: Oke. Boleh. Buat siapa lagunya Bu Eti? Ada mus-
2: salam tadi buat Pak Roni di Jakarta.
0: Okay.
2: Terima kasih salamnya. Buat Bu Sauri, Bu Merpati, Bu Tati Munawar, Bu Dindin, Bu Titik Dewi, Bu Ulan di Bekasi. Buat Bu Rista Seregat, cepat sembuh ya Bu Rista. Kemarin kabarnya sakit. Bu Anissa juga cepat sembuh matanya habis operasi. Buat Pak Jamhari, Pak Ali Topas, Pak Aris, Tete Dinda, buat Kak Puja, Mama Ana, dan buat semua-semuanya Mas Bam.
0: Oke. Baik, terima kasih Bu Eti ya.
2: Tugas, iya. Mas Bam sama tugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat keluarga di Ciracas Mas Bam ya.
0: Siap Ibu, sehat selalu. Ya. Terima kasih.
2: Jadi pulang ke rumah ya Mas
0: terima
2: Bam.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Ingin Sendiri punyanya Harvey. Iya benar. Saya bacain WhatsApp yang masuk ya. Ini kebetulan tadi lagu Tak Ingin Sendiri juga di request sama Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Bu Eka. Salamnya buat Bang Ray, Bung Brandy, Pak Alex, Bu Helmi, Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Titi Dewi, dan lain-lain. Untuk Mas Bams, terima kasih sama-sama. Kemudian saya ke mana nih? Cibinong, selamat malam. Cibinong ada Kakak Santi. Kakak Santi, selamat malam. Ini tadi katanya ngasih prediksi 3-2 untuk Indonesia. By the way, bagaimana bola malam hari ini untuk yang pada nonton? Nanti boleh update juga ya. Requestnya malam hari ini dari Kasanti itu Vina Panbinata, Surat Cinta. Terima kasih sama-sama. Terus tadi ada satu lagi mana ya? Ini tadi kayaknya udah ada yang request tapi kayaknya kelempar ke atas nih. Oke kalau gitu udah 3 kita coba putarkan dulu aja kalau gitu ya. Selamat mendengarkan.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
2: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah ada penelpon yang masuk malam hari ini dari Manado, ada Bung Beni. Selamat malam Bung Beni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Beni.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Yes, that's right. Mau request lagu apa Bung Beni malam hari ini?
1: Lagu apa Bang? Tahun berapa ini mau turun?
0: 80-90.
1: Manca, Indonesia bisa?
0: Boleh.
1: Lalu dari Mancanegara Deep Purple.
0: Apa?
1: Jimmy Cliff, Now and Forever.
0: Jimmy Cliff ya?
1: Ya, judul lagu Cliff. Now and Forever.
0: Saya punyanya Jimmy Cliff, I Can See Clear, mau?
1: Nah, itu aja Bang Sari.
0: Boleh. Oke, okay, buat siapa lagunya?
1: Oke, okay. Bang Sari yang tugas, tetap semangat ya, tetap dalam Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Menyapa juga Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Cikuriak Jakarta, ada Ray di Cibinong, ada Ibu Merpati juga di Jakarta ya, terus ada Randy di Bogor. Itu aja Bang Sari, soalnya mau nonton bola ini Indonesia.
0: Siap,
1: udah
0: lanjut.
1: Kosong ya.
0: Oke. Oke, makasih Bung Beni ya.
1: Insya Allah nama golnya.
0: Amin.
1: Insya Allah prediksi 3.
0: Amin ya
1: Rabbal Alamin. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi infonya dari siapa tadi, ada yang infoin ya? Bung Rey, selamat malam Bung Rey. Gol timnas 1-0, tapi dibalas jadi 1-1 katanya. Mudah-mudahan ya kita bisa menang ya. Terima kasih Bung Rey, request malam hari ini lagu Keinginan Indra Lesmana featuring Sophia Lachuba. Oke, kita terima dulu telepon yang masuk kalau gitu. Tapi ada Ibu Saurin ya. Tunggu Ibu Saurin ya. Bung Ali Topan di Menteng, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Bang Firly.
0: Bukan Firly ini.
2: Bang.
0: Siapa yo?
2: Lupa namanya.
0: Dengan Bams Pali.
2: Oh iya ya.
0: Mau request lagu apa Pali malam hari ini?
2: Lagunya apa aja deh, yang penting enak aja.
0: Oke, ada mau titip salam?
2: Ada salam buat Ibu Dindin Sarmi ya di Bekasi, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Ibu Sauri juga, Ibu Merpati, Ibu Giona ya, Ibu Tuja. Buat Ibu itu tuh buat Siti Dewi ya.
0: Oke.
2: Buat tuh di Rustam juga ya.
0: Oke.
2: Semua sekali ya.
0: Oke. Makasih Pak Ali.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Saurin. Bu Saurin, titip salamnya untuk Bu Dindin, Bu Rista, Bu Muji, Bu Titi, Teh Dinda, Bung Brandy, Pak Ali, Pak Parsudi, Bung Ray, Bu Eka, Bu Liona, Bu Merpati, Pak Kuat dan semuanya. Request lagunya pilihin aja deh, soalnya lagunya enggak masuk, Bu. Oke. Kita langsung pilihkan kalau gitu ya. Selamat mendengarkan untuk Anda yang sudah telepon dan sudah request ya di Ruang Rindu malam.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: Di hatiku ada kamu dari Rini. Rini Hatu siapa ya? Rin. Oh iya. Ada. Oke. Salamnya untuk Pak Litopan, Bang Haris, Bang Hasan, Pak Kuat, Pak Widi, Bu Sorin, Bu Eti, Bu Titi, Tedinda, Ibu Joyce, Kak Diona, Bu Eka, Bu Mbapati, semuanya. Terima kasih banyak katanya. Oke, sama-sama. Dimasukin lagunya. Kita ke Banda Aceh, ada Kakak Cika. Selamat malam, Kakak Cika.
1: Selamat malam, Mas Ram. Gimana, Jakarta hujan gak ya?
0: Kayaknya enggak deh malam hari ini.
1: Enggak ya?
0: Emang di Aceh?
1: Kayak di Aceh enggak.
0: Oh, enggak juga?
1: Ini sih mendung gitu ya. Mendung-mendung manja gitu lah.
0: Oh gitu, manja banget. Oke, baiklah. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ini tahun berapa sih, Mas?
0: 80-90 Indonesia mancanegara.
1: Oh gitu ya, aku Indonesia aja deh. Biar pengen dengar Indonesia aja malam ini.
0: Boleh, mau lagu siapa?
1: Ini, dari Koyana Julio ada enggak?
0: Ada, mau yang mana?
1: Asal Cinta ya.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Makasih, Mas. Oke, buat siapa ya? Buat Faiz yang udah capek ya. Operator ya, Faiz.
0: Betul
1: ya. Terus buat Mas Ram sudah dari jam berapa ya, Mas? Kalau malam dari jam
0: 8.
1: Oh gitu. Sampai jam 00 ya, jam 12.
0: Betul,
1: ya?
0: Sampai jam 12 kita.
1: Oke deh, buat Mas Ram sama tugas sukses selalu.
0: Amin,
1: juga.
0: Makasih.
1: Buat Bang Dede di rumah barangkali lagi dengar, selamat malam aja. Oke. Makasih Mas Ram ya.
0: Terima kasih, Kak Cika, selamat malam.
1: Oke.
0: Dari Banda Aceh sudah Hasrat Cinta Yana Julio ya. Kemudian tadi Bu Dindin sudah, siapa lagi nih? Asnah. Eh benar ya? Mana sih skornya? Waduh, salah lagi nyebutinnya. Siapa nih? Oh iya benar. Mas Bam, saya minta lagu dari Nika Ardila requestnya. Ku tak akan bersuara. Ku tak akan bersuara tuh yang mana ya? Ku tak akan bersuara itu ya. Itu kayaknya Suara Hati deh judulnya. Terus tadi satu lagi. Eh, udah tiga nih. Kalau gitu kita putarkan dulu ya. Dengarkan dulu di Pro 1 RRI Jakarta sambil nonton bola mungkin ya. Selamat mendengarkan.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta malam ini.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam yang masih standby dengerin Bamsari siaran di ruang rindu malam hari ini. Gimana kabar Anda, sehat-sehat ya? Cuaca di sekitaran Anda apakah mendukung untuk tidur malam hari ini? Adem, dingin gitu ya? Yang lagi nonton bola, jangan lupa besok kerja ya. Tetap semangat dan jangan lupa pasang wekernya supaya nggak kesiangan. Kita lanjutkan lagi baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Masih menerima requestan Anda malam hari ini. Kakak Eca Hamid di Bogor. Ini Bogor lagi ya. Kakak Eca request lagunya Bragi, Janji. Oke, janji apa nih? Thank you so much Mas Bams katanya. Oke, sama-sama. Ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Jakarta Barat, request lagunya Kau Tercipta dari Tulang Rusuku Mukhlas Adi Putra. Salamnya buat Rizky, Faiz dan Nisa, semoga sehat semuanya. Bang Bam, terima kasih. Salam sehat selalu. Kalau enggak ada lagunya Jangan Ada Dusta di antara kita. Jadi mau yang mana? Oke, nanti saya kasih kian. Salah satu di antaranya. Kemudian ada Cindy di Pondok Indah, request lagunya Didi Dukun dan Dian Permana Putra 2D ya. Ada bayanganmu di mataku. Bayangan siapa coba tuh? Samperin tuh kakak Cika, kakak Banda Aceh dan Bang Dede. Salam kenal terus and teman-teman semuanya. Stay di Pro 1 Jakarta. Gue seneng denger gaya bicaranya kakak Cika katanya. Oke. Jadi gue ikut pengen gabung nih katanya. Oke, terima kasih banyak ya Cindy di Pondok Indah. Kalau gitu selamat mendengarkan lagunya.

0: kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

Terima kasih ya untuk Anda yang sudah request malam hari ini di Prosatu RRI Jakarta. Nantikan terus Ruang Rindu setiap harinya di Radio Republik Indonesia Prosatu RRI Jakarta. Sebagai penutup, saya kasih lagunya Hedi Yunus sama Ning Bai Zura. Besok ketemu lagi di Ruang Rindu ya.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Alhamdulillah ya, Indonesia menang. Jadi pada senang deh malam hari ini bisa tidur nyenyak. Tapi jangan lupa besok yang pada kerja, sok atuh nyalain alarmnya ya. Jangan sampai nanti kesiangan terus malah jadi repot semua gara-gara bola ya. Oke, pendengar, ada kabar baik juga untuk Anda yang setiap hari mengandalkan kendaraan untuk beraktivitas. Pertamina Patraniaga memastikan harga BBM non-subsidi dan aftur tidak naik sepanjang Oktober 2026 ini. Artinya, harga Pertamax dan BBM non-subsidi lainnya masih sama seperti bulan kemarin. Untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax saat ini harganya Rp15.950 per liter, sementara turbonya Rp19.600. Sisanya pasti Anda tahu ya. Dan Pertamina menyampaikan keputusan menahan harga ini dilakukan meskipun harga minyak dunia mengalami gejolak akibat kondisi geopolitik. Jadi, setidaknya untuk Oktober ini, pengendara masih bisa nafas lega karena belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi. Alhamdulillah.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Anda masih bersama Bam Zahri di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Udah pada tidur belum? Atau masih aduh dengan euforia bola yang kayaknya seneng banget gitu ya, sampai akhirnya aduh gak bisa tidur nih saking senengnya. Tapi diingat lagi, di remind lagi besok ada kegiatan apa. Jadi jangan sampai mengganggu kegiatan Anda, aktivitas Anda besok pagi ya, karena terlalu senang. Kalau temenin Bams gak apa-apa, sampai jam 12 aja abis itu istirahat. By the way, hari ini di Senin sore 5 Oktober bertepatan dengan jam pulang kerja, ada antrian penumpang di stasiun Duri yang kembali menumpuk ya, karena ternyata ada eskalator yang mengalami gangguan dan masih dalam proses perbaikan. Jadi penumpangnya harus menggunakan tangga manual dan akses yang tersedia untuk berpindah peron. Nah, akibatnya arus penumpang menjadi lebih padat dan waktu transit yang biasanya singkat bisa jadi molor hingga sekitar 1 jam. Dan sejumlah penumpang bahkan memilih menunggu sampai situasinya lebih terkendali untuk menghindari desak-desakan. Nah, ini sebetulnya pelajarannya gini nih pendengar. Kalau bisa mah ya, kalau misalnya Anda memang ada janji ya, walaupun ini sebenarnya udah jam pulang sih, cari yang lebih aman aja dan lebih nyaman ya, supaya menghindari desak-desakan. Terus kalau misalnya ada janji, ya spare waktunya jangan terlalu mepet-mepet, jadi Anda nggak injury time banget begitu datang dengan janji Anda, atau bahkan telat gitu, karena kan nggak enak kalau udah janji ternyata telat gitu, karena satu dan lain hal nanti bilangnya ada ini, ada itu gitu, padahal Anda yang memang kurang memberikan waktu yang cukup gitu ya, untuk spare waktu. Kalau saya sih biasanya lebih baik menunggu ya, ataupun kalau misalnya harus telat, even itu 1 menit ya paling nggak bilang, saya masih di jalan ya, estimasi misalnya 5 atau 10 menit lagi baru sampai gitu. Nah kemudian ya, karena ini banyak yang akhirnya menggunakan tangga yang manual gitu ya, ya mau nggak mau olahraga tuh kayaknya memang harus benar-benar digalakkan untuk kita. Jadi kalau ada situasi seperti ini ya, kita udah kayak terbiasa untuk bergerak gitu ya, tidak menggunakan lift atau eskalator yang ternyata tidak berfungsi gitu, karena harus yang manual. It's okay, nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok sudah bisa beraktivitas kembali normal ya, dan perbaikan sudah mulai terlihat nyata gitu. Oke, pendengar, masih dengan lagu-lagu yang saya putarkan malam hari ini, tapi nggak bisa request, tapi lagu-lagunya enak kok. Salah satunya lagu lama yang di aransemen ulang dan dinyanyikan kembali sama Fabio Asher dan Prinsa Mandagi, Emosi Jiwa.

0: Din.
1: Kenapa Ruth?
0: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
1: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa Rudy?
0: Jadi gini Din.
1: Gimana?
0: Aku punya teman tunarungu.
1: Oke.
0: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia Din.
1: Sebentar Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
0: Justru dari situ aku tersadar Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya Din, sekedar ngobrol aja.
1: Oh iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
0: Bukan Din, ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
1: Iya, baru paham aku Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya gak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya gak sih?
0: Iya, benar banget Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
1: Iya juga sih, setuju.
0: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.

Sebelum saya closing, saya mau ngingetin lagi buat yang belum tidur ya. Semoga besok mudah-mudahan lancar-lancar aktivitas Anda, apalagi kalau misalnya barusan Anda masih dengan euforia Indonesia. Gak apa-apa, kita semua patut berbangga dan bersenang hati ya, kali Indonesia menang hari ini. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah dengerin Bams dari jam 8 tadi sampai sekarang. Mungkin sekarang waktunya saya persilakan Anda untuk beristirahat, mermin matanya ya, terus mikirin yang indah-indah. Semoga istirahat Anda bisa lebih nyaman, lebih nyenyak lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Saya tutup dengan lagunya Michael Bublé. Sekalian saya mengiringi perjalanan pulang, kalau misalnya Anda masih dalam perjalanan home.

0: Renungan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai."
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, di hari Senin, 5 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi. Saat ini ada Roli Huta Hayan yang akan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga tidurnya enak ya. Jam tidurnya semoga pas gitu. Dan juga nyenyak karena Indonesia menang ya, menjadi juara dari ASEAN Cup 2026. Hari ini saya berangkat ke kantor, sepertinya berbeda dari biasanya. Kalau saya siaran pagi ya, biasa tuh jam 4:30 tuh jalanan tuh rame gitu, udah rame. Baik yang pada jualan sarapan gitu ya, atau mungkin yang mulai beraktivitas. Tapi pagi ini jalanan lumayan sepi kayaknya. Kemarin itu warga-wargi Jakarta pada susah pulang ya, abis nonton final ASEAN Cup 2026 dari GBK sepertinya. Banyak yang terhambat gitu jalan pulangnya. Jadi mungkin hari ini bangunnya agak lebih siang deh gitu ya, boleh juga. Untuk Anda yang sudah bangun, selamat pagi. Jangan lupa minum air putih dulu, kumpulin nyawanya dulu, duduk dulu, baru beranjak dari tempat tidur supaya gak oleng ya, pendengar Pro 1. Saya doakan semoga semuanya berjalan baik agar harinya menyenangkan gitu. Untuk Anda yang mungkin sekarang juga udah siap-siap mau berolahraga pagi ya, siapa tahu ada yang lagi latihan untuk lari juga ya, pendengar Pro 1. Jadi berangkatnya dari subuh, selamat berolahraga, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang juga sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, saya akan temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau berinteraksi pagi ini boleh, silakan 08 11 79 72 79 12.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya, pendengar Pro 1, dan selalu menjadi salah satu hari yang setiap pagi membuat Anda bersyukur ya sampai hari ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam mutiara pagi, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan Muratal Quran dari surat Al-Isra nomor 9 sampai 11.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini 91,2
2: FM. 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi dengan tema meredam kebencian. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Ustadz A.M. Faris Henong MI, MSc PhD di line telepon kami. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Farid?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Semoga juga semuanya dalam kondisi sehat ya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Tema kajian kita bersama dengan Pak Ustadz Farid kali ini adalah meredam kebencian. Anda pendengar nanti bisa menyimak ya pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Farid Senong, dan nanti kami tunggu gabung Anda untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema. Sekali lagi temanya adalah meredam kebencian. 08 11 79 727 912, atau yang mau telepon silakan nanti kami tunggu juga di 0213440696 dan di 3441499. Silakan Pak Ustadz.
4: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kebencian yang kita lihat di mana-mana ini skalanya bermacam-macam ya. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa ada hal-hal yang kira-kira tanpa alasan apapun kita bisa mendapatkan rasa tidak senang, rasa benci pada seseorang, pada sebuah komunitas atau apapun itu. Kadang-kadang diawali dengan sebuah stimulus gitu ya, kejadian-kejadian, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat batas yang sebenarnya tanpa kita sadari kebencian itu.

0: sedang merasuk, sedang menguasai, mendominasi pikiran kita. Skala yang mungkin sangat besar untuk perlu kita antisipasi adalah kebencian yang kadang-kadang ada dalam pikiran kita, ya tentu saja akibat tafsir-tafsir yang tidak perlu ya, atau bahkan memang keliru, dan menyebabkan kita berpikir bahwa orang lain itu pasti salah misalnya, atau ya kemudian harus dihukum dengan macam-macam cara, termasuk persekusi yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kita ingin mengawalnya dengan memahami kira-kira apa yang menyebabkan ada semacam kebencian yang sangat besar dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa memang kita ini umat beragama banyak dilatari konteks global yang menunjukkan kebencian satu dengan lainnya. Ya, saya ingin berkata begini, bahwa kita punya sejarah-sejarah gelap, sejarah-sejarah kelam umat beragama yang mungkin kita boleh berkata mencapai puncaknya secara fisik, yaitu pada Perang Salib ya, abad 9, 10, 11. Dan itu yang kemudian mendominasi pikiran kita dan kemudian mempengaruhi pola kita menafsirkan teks-teks agama. Nah, saya ingin kasih contoh ekstrim nih yang supaya kita mudah memahaminya. Kalau dulu ya ada istilah jizyah ya. Nah, jizyah itu semacam pajak yang dikenakan kepada non-muslim kepada penguasa muslim untuk memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya yang hidup di wilayah kekuasaan muslim pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi jangan dibawa ke hari ini juga. Tentu ada landasan-landasannya, dan ini seperti bagaimana kita membayar pajak sebagai warga negara tentu saja. Nah, di masa itu cara orang membayar pajak 9-10-11 Masehi itu cukup dramatis ya. Jadi misalnya orang masuk datang membayar jizyah itu dalam satu ruangan, misalnya itu datangnya dengan berjalan dari pintu menuju petugas yang menerimanya itu dengan berjalan dengan lututnya ya, dan kemudian memberikan jizyah itu dengan tangan kanannya dan diterima oleh petugas dengan tangan kirinya, sambil tangan kanan petugas itu menyisir-nyisir jenggotnya. Nah, ini gambaran yang kalau kita manusia hari ini memahaminya, ini terlalu dramatis misalnya ya. Artinya sesuatu yang tidak perlu dilakukan dengan seperti itu. Tapi kita bisa memahami mengapa tafsiran atas teknis pembayaran jizyah itu seperti itu, karena memang di masa itu kita sedang umat beragama, baik muslim kepada Kristen, Kristen kepada muslim dan sebagainya, memang dilatari oleh peperangan, Perang Salib yang berlangsung 3 abad itu luar biasa lamanya ya. Sehingga generasi manusia yang 3 abad itu khususnya mewarisi kebencian-kebencian itu, dan itu secara tidak sadar kadang-kadang kita warisi juga, yang sebenarnya kita tidak sedang berada dalam konteks perang yang begitu mencekamnya. Nah, sehingga kalau kita tanya hari ini, bagaimana orang cara membayar jizyah itu, mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan tenang, dengan berkata boleh transfer, boleh QRIS atau apapun itu misalnya, yang tidak seperti kemarin, tahun dulu itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena ada faktor tadi, kebencian yang muncul di kepala kita karena perang-perang yang terjadi selama ini. Nah, kita hari ini tidak mewarisi perang tersebut. Sehingga ya tadi kalau kita bertanya pada hari ini, ya orang-orang akan santai menjawab ya, cara membayarnya ya, seperti biasa, bawa cash boleh, transfer boleh, dengan aplikasi boleh, QRIS juga boleh. Nah, tentu saja sekali lagi bukan untuk menyalahkan tafsiran ulama-ulama kita di masa lalu, ya begitupun dalam tradisi agama lain. Tetapi sedikit banyak kita pahami bahwa tafsiran itu adalah karena mewarisi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hari ini perlu reinterpretasi dengan tafsiran, dengan mindset pikiran yang kita punya hari ini. Ya, dan itu sah-sah saja dalam tradisi tafsir. Kadang-kadang kita bisa membandingkan misalnya tafsir yang ditulis di penjara dengan tafsir yang ditulis di ruangan ber-AC dengan snack yang menemaninya. Itu akan berbeda sensasi yang dirasakan dan tertuang dalam tulisan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada tafsir-tafsir yang mungkin saja di masa lalu tetap pas dipraktekkan, tetapi tidak pas untuk hari ini, termasuk dengan kebencian-kebencian yang kita miliki ini. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar kita masih memiliki itu. Sehingga kadang-kadang tafsiran kita atas teks-teks agama, atas tafsir Al-Quran itu berlebihan, ya, dan menampakkan kebencian itu. Nah, ini kita sudah hidup di masa kita memang harus bisa berkolaborasi, hidup bersama-sama, berkolaborasi. Tentu banyak dalil yang bisa kita dapatkan, bahwa misalnya yang paling populer kita selalu kutip adalah bahwa kita hidup diciptakan berbeda-beda, warna kulit, bahasa, etnisitas dan sebagainya. Tujuannya adalah lita'arafu, kata Allah, agar saling mengenal, dan saling mengenal itu tidak terbatas saling mengenal saja, tetapi lita'arafu itu berarti saling bisa mengenal satu sama lainnya, dan karena pengenalan itulah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan teologis, batasan-batasan agama, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Kita semua boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi, berkolaborasi dengan bahkan dengan yang tidak percaya, tidak beriman kepada beliau, yang tidak berakidah Islam pada waktu itu, dan tetap jalan seperti biasa karena kepercayaan pengenalan satu dengan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dipersekusi hanya karena perbedaan-perbedaan keyakinan. Demikian, Mas Farid.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Farisano untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Farisano, kalau mungkin Anda ingin bertanya, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi. Pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon juga masih ada Pak Ustadz Farid Senong yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar meredam kebencian. Pak Ustadz, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Mbak Dwi yang ada di Cempaka Putih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang di media sosial banyak orang yang saling hujat hanya karena beda pandangan agama. Bagaimana caranya kita menjaga hati biar nggak ikut-ikutan tersulut, Pak Ustadz?
1: Terima kasih. Yang saya jelaskan sebelumnya memang adalah untuk memahami konteks tadi ya. Tapi setelah kita memahami ya, tentu kita berharap tidak ada lagi warisan-warisan kebencian seperti itu, sehingga apa yang kita lihat di medsos hari ini adalah memang sesuatu yang tidak perlu ya. Tetapi banyak faktor yang kemudian tetap membuat kita seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan dari beberapa ustadz ya yang menyampaikan kebencian itu juga suatu yang kita sesali ya. Diperlukan sebuah pemahaman yang cukup mendalam sehingga kebencian yang disebarkan secara publik itu secara pribadi pun bahkan ya tidak boleh dilakukan lagi ya, dan itu karena mempengaruhi banyak orang termasuk di media sosial, sebuah media yang hampir bisa dicerna, bisa diakses oleh semua orang ya, sehingga kesadaran pemimpin, elit politik ataupun elit-elit agama ya termasuk ustadz, kiai dan sebagainya harus berpikir panjang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mendorong pada perdamaian tentu saja. Nah ini yang kadang-kadang kita sesali adalah bahkan dijadikan kebencian itu dijadikan komoditas politik untuk tujuan-tujuan yang tentu saja tidak dibenarkan ya. Misalnya pilihan-pilihan populis yang kita punya hari ini ya, itu memang didasari pada kepentingan itu. Jadi kita berharap elit-elit kita boleh punya kepentingan tertentu, tapi tidak perlu disampaikan melalui atau cara-cara kebencian yang sebenarnya tidak punya dasar di dalam agama setelah kita memahaminya secara komprehensif.
0: Baik. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, saya sering lihat di grup WhatsApp keluarga banyak broadcast yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apakah sebaiknya kita diam, hapus, atau perlu menegur Pak Ustadz?
1: Ya tentu saja buat kita sendiri, kita perlu stop di level kita misalnya, tanpa harus bereaksi pada mereka ya. Dalam pengertiannya kita hapus saja untuk diri kita sendiri, karena kita sering disampaikan cara untuk cara yang bijak menghadapi kebencian-kebencian seperti itu ya, stop di diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebencian, tidak perlu disebar ke tempat lain. Itu kalau kita sudah paham dan pastikan bahwa ini hanya akan merusak saja. Yang kedua, kalau kita punya sedikit kuasa dalam pengertian, bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk senioritas atau apapun itu, di mana kita bisa berkata atau menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu kepada yang menyampaikannya. Jadi misalnya kita sampaikan tolong kalau belum bisa diverifikasi jangan disebarkan. Kadang-kadang orang malah menyiasati bahwa ya saya masukkan ke grup ini untuk bertanya. Ya, padahal sudah ngerti dan memang niatnya untuk menyebar kebencian seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebencian itu sudah ada pada dirinya dan sedang dia sebarkan. Jadi kita hanya perlu mengingatkan, dan insya Allah mengingatkan itu tidak pernah salah ya, tentu dengan cara-cara yang baik, agar orang pun dalam menerimanya, menerima kritik dan saran itu juga bisa mencernanya dengan cara yang baik. Mungkin
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi untuk Mama Sri. Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian tentang gibah dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah menyebar ujaran kebencian di medsos, misalnya di Facebook, Pak Ustadz, ini termasuk dosa yang sama beratnya Pak Ustadz?
1: Iya, Jadi berita-berita yang kita sampaikan di medsos itu bisa berada dalam level-level yang berbeda ya, atau dengan sifat dalam sifat yang sifat buruk yang berbeda tentu saja. Dia bisa saja menjadi misalnya pembohongan publik. Ya, sudah dosa tentu saja. Yang kedua, dia bisa jadi fitnah. Kalau memang itu salah, dia sebarkan menjadi fitnah. Dan fitnah itu ya sangat besar dosanya. Atau ya kalau kita sempat bereaksi satu dengan lainnya dan itu keliru ya, itu berarti kita sedang gibahin orang. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Yang artinya itu adalah kejijikan yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tahu ininya, buruknya. Tapi orang senang saja melanjutkan itu. Nah, dosanya sangat besar. Ya, tadi entah bohong, entah gibah, entah fitnah apalagi. Ya, itu hal yang mengancam orang-orang yang tidak pernah menyaring apa yang dia forward, sampaikan terus di dalam grup-grup media sosial misalnya. Nah, ini betul-betul memang bisa merusak minimal hubungan 1-2 orang ya, atau apalagi kalau menyangkut orang banyak misalnya, artinya dia kontributif, dia punya kontribusi dalam keburukan tersebut, sehingga keburukan-keburukan yang lahir setelah itu tentu dia mendapatkan bagian karena berkontribusi pada keburukan-keburukan tersebut. Demikian Mas Fari. Allahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya juga ada Pak siapa ini yang gak mau disebutkan namanya ya. Pak Ustadz, saya pernah dengar di Al-Quran disebutkan balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita diserang terus Pak Ustadz, apakah kita juga harus tetap baik dan sabar? Kan karena orang biasa batas kesabarannya ada begitu katanya.
1: Iya. Ya, ini tentu saja adalah cara-cara yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja. Di mana orang dengan kualitasnya masing-masing punya cara yang terbaik menurut mereka masing-masing. Kita mungkin bisa mengukur ya bahwa ini lebih baik dari yang lain atau reaksi yang ini lebih baik dari yang lain, termasuk tadi keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya betul ada keterbatasan kita. Tetapi bahwa kita boleh membalas keburukan dengan keburukan itu bisa saja dilakukan, cuma dengan syarat yang sangat ketat ya. Dalam Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, jangan disalahpahami, balas dendam itu pada dasarnya boleh. Cuma yang dibolehkan dalam balas dendam itu adalah kita membalasnya dengan sesuatu yang persis sama dengan itu. Kalau lebih maka itu menjadi dosa buat kita. Nah, sebenarnya ini pengandaian bahwa kita tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama. Jadi misalnya kita dicubit, ya, skala sakitnya itu sampai di mana, secara fisik akan berubah, merubah fisik kita seperti apa. Dan kemudian kita balas dengan cubitan misalnya, cubitan yang sama. Tapi cubitan kualitas cubitan kita itu bisa saja berbeda ya. Dari yang kita pikirkan atau hal yang sama yang dilakukan orang pada kita. Jadi yang Allah sedang katakan adalah tidak mungkin melakukan balas dendam karena kita tidak bisa mengukurnya secara baik. Nah, makanya kita diminta dalam Al-Quran itu kalau tidak bisa, kalau bisa meredam diri kita maka bersabarlah, kata Allah dalam ayat itu. Ya. Jadi kita memang diminta untuk bisa membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, dengan harapan ya dia bisa berpikir baik dan kemudian berubah setelah itu karena dia merasa melakukan kejahatan tapi diberikan, dibalas dengan kebaikan. Ya. Tetapi ya, ada orang yang juga tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan disinilah misalnya hukum harus berlaku bahwa seseorang yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jera dan tidak melakukan mengulanginya lagi di kesempatan-kesempatan lain. Mungkin Mas
0: Tariqullah. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri, Pak Ustadz silakan sampaikan pesan penutup. Ya.
1: Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Sebenarnya kita semua paham bahwa benci itu apalagi tidak ada dasarnya tentu saja tidak boleh. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar dia hadir dalam pikiran kita apa termanifestasi dalam perbuatan kita, ya kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita ini semua saling belajar terus ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari pemahaman kita di masa lalu, khususnya terkait dengan kebencian kita yang tanpa alasan kepada orang yang berbeda dengan kita, baik secara agama, secara warna kulit, secara bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Farid Senong yang sudah mengisi kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar, besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama bergabung dalam Warta Berita Pro 1 ya, di Buletin Pagi, di mana Anda bisa menyaksikannya juga lewat channel YouTube kami ya, pendengar Pro 1 di RRI Official. Dan semoga Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju aktivitas atau baru selesai berolahraga, hati-hati di jalan semuanya. Jangan lupa untuk sarapan dulu ya. Untuk Anda yang mau berangkat juga jangan lupa sarapannya udah kebawa apa belum. Takutnya udah disiapin ketinggalan di rumah. Dicek-cek lagi barangnya. Semoga handphonenya juga penuh ya baterainya, pendengar Pro 1, amin. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa yang menarik di sekitar Anda, silakan 0811 7972 7912.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Penanganan ketegasan ini, mudah-mudahan pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup panjang.
3: Ngisi bareng, warga bisa paham. Dan tadi disampaikan kalau datang ke PPS berapa banyak.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting, Pemprov DKI perkuat penegakan aturan pengelolaan sampah di Jakarta terus diperkuat. Ribuan warga di Jakarta Utara ramai-ramai ajukan perubahan desil melalui program Kelurahan Jemput Bola. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan yang tidak mematuhi ketentuan. Selain penyedia jasa angkutan kebersihan, sanksi juga diberikan kepada 44 pihak yang terbukti membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di bidang persampahan. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau fasilitas saringan sampah TB Simatupang atau SSTBS di Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober 2026.
2: Setelah Ingup nomor 5 tahun 2026 kita keluarkan tentang pilah sampah, maka ada perubahan yang mendasar dari dulu yang hanya angkut buang, sekarang menjadi pilah, angkut, olah. Dan kami dalam perjalanan menemukan beberapa pelanggaran hukum dalam penegakan hukum persampahan ini. Sepanjang bulan Januari sampai September ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan persampahan ini, ada 29 penyedia jasa angkutan bidang kebersihan yang dikenakan sanksi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam ini melalui Dinas Ehla, Kominfotik, dan sebagainya. Kemudian ada 44 yang dikenakan sanksi karena membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Dan mudah-mudahan dengan penanganan ketegasan ini, mudah-mudahan pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik, apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup panjang, hujan turun terbatas, maka kami menghimbau agar hal yang berkaitan dengan persampahan ini benar-benar ditangani secara baik, karena kebakaran beberapa kali juga terjadi karena orang buang puntung rokok di persampahan dan mengakibatkan kebakaran yang ada di Jakarta.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan sanksi terhadap penyedia jasa angkutan kebersihan diberikan dalam beberapa bentuk, mulai dari surat teguran hingga denda administratif. Pemprov DKI Jakarta juga dapat mempublikasikan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran setelah memenuhi tahapan pemberian sanksi. Dudi mengatakan penyedia jasa angkutan kebersihan umumnya segera melakukan perbaikan setelah menerima teguran maupun denda dari Pemprov DKI Jakarta. Karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan sektor hotel, restoran, dan kafe. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penataan kabel utilitas di Jalan Haji Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Berikut laporannya bersama dengan Nadia Aulia.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penataan kabel utilitas di Jalan Haji Naman, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 5 Oktober 2026. Penataan ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuju 5 Abad Jakarta. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Nirwono Yoga mengatakan, penataan kabel ditargetkan bisa dilakukan di seluruh wilayah Jakarta dalam 5 tahun ke depan.
6: Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama tentu adalah menjamin keselamatan jiwa. Kedua adalah kenyamanan warga saat berjalan. Yang ketiga menjamin kelancaran lalu lintas. Yang keempat adalah keindahan kota. Dan yang kelima diharapkan dapat mendorong meningkatkan peringkat kota global Jakarta.
5: Penataan kabel yang semrawut yang ada di Jakarta dilakukan dengan konsep 5M, yakni mulai dari memanfaatkan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT, merelokasi kabel secara mandiri, sampai memotong kabel yang sudah tidak digunakan. Kabel yang masih digunakan juga ditata dengan cara diikat agar lebih rapi atau ditinggikan jika belum bisa dipotong. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto menyebut, penataan kabel di Jalan Haji Naman mencapai 3.115 meter.
7: Hari ini 3.115 meter, ya. Ini meliputi 14 penyedia, ya. Jangan sukarela untuk menurunkan kabel yang mereka gunakan.
5: Relokasi jaringan utilitas dilakukan mulai dari Jalan Haji Naman sampai Jalan Pondokopi Raya. Pemerintah Kota Jakarta Timur juga memastikan penataan kabel akan terus didukung terutama di lokasi yang dinilai rawan dari sisi keselamatan. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Pos bantuan hukum petisi ahli siap memberikan bantuan hukum kepada warga kurang mampu. Berikut laporannya bersama Rizky Basuki.
8: Perhimpunan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli mendorong perluasan akses keadilan bagi warga kurang mampu. Langkah itu diwujudkan melalui pengukuhan dan pelantikan pengurus pos bantuan hukum atau pos bankum petisi ahli yang diketuai oleh Dr. Kandidat Prihartini Kusdini. Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution menyatakan pembentukan pos bankum petisi ahli merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum yang inklusif. Pitra menegaskan pentingnya kehadiran pos bankum untuk memangkas hambatan masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum. Menurut Pitra, kecenderungan praktik hukum yang kerap berorientasi materialistis seringkali menyulitkan masyarakat kecil untuk mengakses keadilan. Demikian disampaikan Pitra kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu.
9: Kenapa saya mengarahkan agar pos bankum ini membantu orang yang miskin? Karena akses keadilan terhadap orang miskin ini sangat sulit sekali. Jadi terkadang pengacara ini lebih kepada materialistik, ya. Dia lebih mengutamakan, lu bayar berapa baru saya bisa jadi pengacara lu, ya. Gitu kan. Jadi akses inilah yang mau kita putuskan, bahwasanya masyarakat miskin juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Apalagi di desa-desa, apalagi di daerah-daerah terpencil itu, pos bantuan hukum ini masih belum maksimal. Nah, makanya kita di sini hadir, agar akses keadilan ini dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia.
8: Lebih lanjut, Pitra menyatakan, pos bankum petisi ahli hadir bukan untuk memicu perselisihan, melainkan untuk menciptakan kerukunan serta menjamin kesetaraan di mata hukum. Layanan bantuan hukum itu akan mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendampingan di tingkat penyidikan kepolisian, hingga penanganan kasus kekerasan seksual serta kejahatan terhadap anak. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sebanyak 10.052 warga di Jakarta Utara ramai-ramai ajukan perubahan desil melalui program BPS Kelurahan Jemput Bola. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Koja, Jakarta Utara memfasilitasi pertemuan antara warga dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Utara untuk menyelesaikan permasalahan data desil. Langkah ini dilakukan guna mempermudah warga dalam memperbarui data kependudukan secara langsung. Lurah Sukapura, Nur Salim, menyampaikan bahwa kegiatan ngisi bareng ini sangat membantu masyarakat. Menurutnya, kehadiran layanan jemput bola di tingkat kelurahan ini efektif memangkas keterbatasan kapasitas jika warga harus datang langsung ke kantor BPS.
11: Pada hari ini, alhamdulillah, di TRE, beserta tim dari BPS Jakarta Utara, dan Bang Brengki dari Jakarta Maria Indonesia, Jakarta Utara, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini memfasilitasi pertemuan pada hari ini, kumpul warga-warga kami. Perwakilan warga itu betul hari ini bisa disaksikan. Dan hari ini alhamdulillah bisa sangat terbantu sekali karena kan bisa langsung paham karena langsung diistilahkan ngibar
3: mengisi bareng. Jadi dengan mengisi bareng, warga bisa paham. Dan tadi disampaikan, kalau datang ke BPS, berapa banyak? BPS kantornya masih tidak?
12: Tidak muat.
3: Nah, tidak muat kalau warga Jakarta Utara. Ya, makanya nanti di kelurahan ini, antara lain, terima kasih Tuhan yang sudah memfasilitasi. Semoga ini menjadi langkah yang baik untuk mengatasi atau menjawab masalah. Terima kasih.
10: Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta Utara, Teresia Parwati, dalam pertemuannya mengatakan tercatat adanya aduan masyarakat terkait perubahan status desil. Tercatat sebanyak 10.052 warga di wilayah Jakarta Utara telah mengajukan permohonan. Menurutnya, melalui pendampingan pengisian data bersama ini, diharapkan proses pemutakhiran data desil warga dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta meminimalisir kendala administratif di lapangan. Parwati mengatakan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan rakyat tidak dapat dilakukan oleh BPS semata, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dari seluruh elemen masyarakat. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polsek Metro Gambir mengungkap kasus penjambretan telepon seluler yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta Pusat. Berikut Maiskada Reisa melaporkan.
13: Polsek Metro Gambir mengungkap kasus penjambretan telepon seluler yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta Pusat. Dua orang ditangkap, yakni NAR berusia 29 tahun yang diduga sebagai pelaku pemetik dan SS berusia 33 tahun yang diduga sebagai penadah. Kapolsek Metro Gambir, AKBP Agus Adi Wijaya mengatakan, hasil pengembangan sementara menunjukkan aksi penjambretan berkaitan dengan puluhan tempat kejadian perkara atau TKP. Polisi juga masih membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor.
14: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan. 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjambretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
13: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026 sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjambretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Dari Jakarta, Miskada Reisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah motor milik pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat raib saat berobat di klinik pengobatan di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syada melaporkan.
15: Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Jalan Pelopor Ujung, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 1 Oktober 2026 siang hari, hanya sehari setelah kasus penculikan dua bocah kakak beradik menghebohkan warga di kawasan yang sama. Kali ini, sepeda motor milik Nasruddin raib saat dirinya sedang menjalani pengobatan patah tulang di sebuah klinik pengobatan di kawasan tersebut. Motor Honda Beat milik korban diketahui hilang dari halaman depan klinik meski sudah dalam kondisi terkunci stang. Dari keterangan korban, sepeda motor tersebut masih terlihat sekitar pukul 1 siang. Namun, sekitar 1 jam kemudian, saat korban memeriksa area parkir, sepeda motornya sudah tidak berada di lokasi. Hal ini disampaikan Nasruddin kepada wartawan pada Senin 5 Oktober 2026.
16: Jadinya sih, kata ibu saya jam 1 masih ada, kejadian motor masih ada. Cuman setelah jam 2 saya sampai, saya tanya orang tua saya, motor udah kagak ada. Gitu.
17: Motor apa tuh ini?
16: Motor Beat.
17: Kunci atau?
16: Udah kunci stang. Ada di sini di belakang ini nih.
12: di parkiran rumah atau di mana?
16: Parkiran depan rumah ini.
12: Emang ya, ya. Warga sini?
16: Enggak, saya apa pasien, saya berobat.
12: Oh, lagi berobat.
16: Berobat patah tulang.
12: Berarti emang nginep apa gimana?
16: Nginep, baru sehari. Baru sehari saya nginep ini.
12: Dokter apa ini?
16: Bit.
12: CCTV ada nggak?
16: Ada sekitar sini, cuma saya udah minta ke beberapa, cuman belum ada yang ngasih. Cuman ada satu orang, cuman dia di HP tadi dicek katanya nggak ada data di hari ininya.
15: Atas kejadian tersebut, Nasaruddin telah melaporkan kehilangan kepada pengurus RT setempat. Kini, dirinya sedang melengkapi dokumen kepemilikan kendaraan untuk membuat laporan resmi ke Polsek Kalideres. Kasus pencurian ini menambah keresahan warga di kawasan Jalan Pelopor Ujung, terutama setelah sebelumnya terjadi kasus penculikan terhadap dua anak yang juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Gubernur Banten Andra Soni minta OPD manfaatkan jalan desa secara optimal. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
18: Gubernur Banten Andra Soni meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD memanfaatkan jalan desa yang telah dibangun pemerintah. Menurut Andra, jalan desa bukan hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pelayanan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi desa. Ia mencontohkan, akses jalan yang semakin baik dapat memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat termasuk bahan bakar minyak atau BBM. Dengan akses yang mulus, masyarakat desa diharapkan dapat memperoleh bahan bakar minyak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Andra juga menilai pembangunan melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bank Andra dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
19: Oleh karena itu, maka saya minta kepada seluruh stakeholders yang ada, seluruh kepala dinas di Provinsi Banten, Pak Bupati juga, bagaimana caranya dinas-dinas yang lain juga ikut serta memanfaatkan jalan desa ini.
18: Jalan yang baik membuat masyarakat lebih mudah mengangkut hasil pertanian dari desa menuju pasar. Karena itu, Andra minta pemerintah kabupaten dan kota turut mengoptimalkan jalan desa yang telah dibangun melalui program masing-masing. Ia berharap pembangunan dan pemanfaatan jalan desa dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
1: Dindikbud Kabupaten Serang memperkuat budaya sekolah aman dan nyaman melalui kolaborasi lintas pihak untuk mencegah diskriminasi terhadap siswa. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
20: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas diskriminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak di Kabupaten Serang. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Haber Nur Hadi mengatakan, penerapan budaya tersebut diharapkan mampu mencegah diskriminasi maupun tindakan yang membuat siswa merasa tersisih di sekolah. Ia juga menyoroti kebiasaan saling meledek yang terkadang dianggap sebagai candaan, tetapi dapat membuat siswa lain merasa disudutkan.
21: Kita mengacu kepada Permendikbud 2006 ya, budaya sekolah aman dan nyaman. Akan menciptakan kolaborasi dengan semua pihak. Di Kabupaten Serang ini ketuanya Pak Sekda, wakilnya dari Pemerida, Dinas Pendidikan itu sebagai sekretaris. Kemudian anggota-anggotanya dari dinas-dinas terkait, ada DKPPKH, Somadhan dan Pincel, Timsos.
20: Kedepan, Dindikbud Kabupaten Serang mendorong sekolah memberikan pelayanan dan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi seluruh siswa. Selain aspek keamanan, perhatian juga diberikan terhadap sarana, prasarana, serta kebutuhan siswa agar mereka merasa betah dan terlindungi selama berada di lingkungan sekolah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa perubahan peringkat desil kesejahteraan warga dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini dipicu oleh integrasi data lintas kementerian yang dilakukan secara berkala. Sistem pemeringkatan yang dinamis dan relatif tersebut juga dapat menggeser secara otomatis perubahan desil warga. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
22: Perubahan peringkat kesejahteraan atau desil bagi warga di Kabupaten Pandeglang dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN kerap memicu polemik di tengah masyarakat. Perubahan tersebut kerap dikeluhkan karena berdampak pada penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, pemutakhiran sistem DTSN dilakukan setiap 3 bulan sekali melalui proses pemadatan data lintas kementerian. Menurutnya, integrasi data berskala besar seperti masuknya data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memicu pergeseran peringkat kesejahteraan secara otomatis. Masuknya data baru dengan kondisi ekonomi lebih rendah secara otomatis menggeser posisi data warga yang sudah masuk sebelumnya ke desil lebih atas. Sistem pemeringkatan yang bersifat relatif tersebut membuat posisi kesejahteraan keluarga dapat berubah meskipun warga tidak pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri.
0: Nah, desil 1 sampai 10 itu kan data yang senantiasa dinamis, artinya setiap 3 bulan sekali biasanya di pemutakhiran ya. Dimutakhirkan, sehingga ketika ada pemutakhiran berarti kan ada data yang baru yang masuk atau data yang sudah diupdate itu nanti akan dipadankan kembali, dilakukan proses pengolahan, maka bisa kemudian ada versi berikutnya adalah data sen versi terbaru. Nah, dengan ada data sen versi terbaru tersebut memungkinkan seseorang atau keluarga itu bisa berubah desilnya.
22: Selain itu, faktor lain yang menyebabkan lonjakan desil secara drastis adalah integrasi sistem lintas lembaga terkait aktivitas finansial digital warga di luar instansi statistik. Keterlibatan sistem pengawasan keuangan terpadu otomatis mencoret warga dari kelompok desil rendah apabila teridentifikasi aktivitas pinjaman online atau perjudian daring. Walau demikian, ia mengakui validasi data multisektoral kerap memunculkan ketidaksesuaian kategori di lapangan yang dikenal sebagai exclusion error maupun inclusion error. Ia pun menghimbau masyarakat yang mendapatkan peringkat desil tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan untuk segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Langkah koreksi mandiri dapat ditempuh melalui aplikasi layanan digital resmi atau mendatangi operator desa setempat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI perkuat penegakan aturan pengelolaan sampah di Jakarta terus diperkuat. Ribuan warga di Jakarta Utara ramai ajukan perubahan desil melalui program Kelurahan Jemput Bola. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Untuk berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
2: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
1: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
2: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
1: Ih, saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
2: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
1: Makasih banyak loh, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
2: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
3: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Sepertinya ini warga-warga yang masuk jam 8 ya. Saat ini sedang dalam perjalanan ya, ada yang di transportasi umum mungkin, atau sekarang ada dalam kendaraannya sendiri ya. Hati-hati di jalan semuanya, jangan lupa sarapan, jangan lupa air putih ya. Semoga gak ada barang yang tertinggal, jadi hari ini bisa berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Semangat juga untuk bekerjanya ya. Mungkin hari ini ada banyak kegiatan yang cukup excited untuk Anda, berbeda dari hari-hari biasanya ya. Se-excited mungkin mau ngajuin cuti kali ya. Udah mau akhir tahun nih ya, dihitung-hitung deh tuh tabungan cutinya buat dihabiskan nanti. Semoga di approve ya. Kalau enggak, ya kata saya mah dulu-duluan aja ngajuin.

0: cutinya ya.
1: Dan untuk hari ini juga, sebelum nanti kita akan update juga bagaimana informasi lalu lintas ya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saya akan mengajak Anda juga nih sesaat lagi untuk bergabung bersama dengan perakirawan dari BMKG Pusat ya, pendengar Pro 1. Ada perakirawan Habib Nur Rahman di line telepon. Selamat pagi perakirawan Habib.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitar ya, silakan.
2: Baik, dari kondisi terkini maupun radar BMKG menunjukkan Jakarta sekitarnya masih cerah berawan. Kondisi ini akan berlangsung hingga siang hari. Dan pada menjelang siang hari adanya peningkatan atau adanya potensi hujan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Untuk menjelang siang sore hari potensi hujan juga cukup meluas secara sporadis di sebagian wilayah Jabodetabek, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Kota Bogor, wilayah Kota Depok, dan Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Lalu kami memperkirakan untuk suhu dan juga untuk kelembapan, suhu di kisaran antara 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 40 hingga 90%.
1: Untuk suhu cuaca sendiri seperti saat ini bagaimana?
2: Baik, untuk saat ini akan terasa cukup terik siang hari ya. Dan menjelang sore hari kembali cukup dingin, diperkirakan antara 22 hingga 32 derajat Celcius.
1: Baik, bagaimana untuk informasi jalur penyeberangan?
2: Untuk jalur penyeberangan di laut di Selat Sunda sendiri 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk penyeberangan antara Jawa-Bali juga sama. Yang patut diwaspadai adalah di Laut Dalam dari Samudra Hindia Selatan, Bengkulu hingga Nusa Tenggara Timur.
1: Untuk jalur penerbangan?
2: Untuk jalur penerbangan sendiri ya, potensi awan towering cumulus maupun cumulonimbus masih dapat terjadi dan menyebabkan sedikit guncangan di bagian jalur penerbangan. Meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian tengah dan barat, bagian wilayah Papua.
1: Baik, imbauannya yang terakhir mungkin perakiran Habib untuk pendengar Pro 1 di wilayah DKI Jakarta, silakan.
2: Baik, kami mengimbau kepada masyarakat tetap waspada, kondisi hari ini akan bervariasi dari terik ke hujan, dan juga tetap mengupdate informasi BMKG resmi di bmkg.go.id maupun di akun sosial media kami di @info_bmkg.
1: Baik, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Itu dia informasi cuaca di untuk hari ini ya. Pendengar Pro 1 diinformasikan akan ada perubahan nih dari tarik ke hujan. Jadi Anda juga mungkin boleh bersiap-siap yang belum berangkat ke kantor ya. Bisa bawa payungnya atau mungkin bawa jas hujannya di kendaraan bermotor Anda ya, pendengar Pro 1. Dan mungkin untuk Anda yang naik transportasi umum bisa bawa baju ganti gitu ya. Semoga saat ini semua yang sedang dalam perjalanan lancar-lancar, sehat-sehat juga, dan selamat sampai kantor ya pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 10 pagi di Jakarta pagi ini dengan lagu-lagu yang enak tentunya di pagi hari ini. Seperti yang satu ini datang dari Capital Cities ya. Ada Safe and Sound dari tahun 2011.

0: Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.
1: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
4: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
1: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kamu ya.
1: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
2: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
1: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
2: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas. Bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
1: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
2: Iya.
1: Aku nggak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya nggak penting, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
2: Iya dong, rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
0: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: Bunglon pendengar Pro 1, menemani kita di pagi hari ini ada cerita lalu dari tahun 1999. Mau mengucapkan selamat pagi nih untuk Lutfi yang sedang ada di jalan ya. Warga Bekasi menuju Pluit, kataku sih keren ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Begitupun saya mau update dulu nih pendengar Pro 1 ya. Kalau semalam adalah sebuah momen bersejarah untuk Indonesia karena menjadi juara dari FIFA Asian Cup 2026 ya. Dan ini adalah penantian 35 tahun dari tahun 1991. Seumur saya ya. Dan dari Asian Games 2026 ini juga berakhir ya pendengar Pro 1 pertandingannya, di mana Indonesia menempati peringkat ke-16. Dengan recap, kalau Indonesia ini membawa pulang 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Di mana China menjadi juara umum dengan 169 medali emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Jepang sebagai tuan rumah berada di posisi kedua dengan 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Pertandingan yang cukup menarik ya nih di Asian Games 2026. Seru sekali juga nih pertandingan-pertandingannya serta atlet-atlet kita ya. Apalagi kemarin timnas badminton seru banget mendapatkan ini pecah telur emas pertama ya untuk Indonesia ya. Aduh, gimana nih untuk atlet-atlet Asian Games 2026, tiba-tiba nyampe Indonesia ada Rolex gak ya? Saya doakan semoga ya, semoga rezekinya. Dan sampai Indonesia semoga gak kena macet ya, karena kemarin malam jalanan cukup padat tuh dari bubaran final Asian Cup ya, FIFA Asian Cup 2026 nih pendengar Pro 1. Dan bagaimana situasi jalanan di hari ini, apakah akan sepadat kemarin? Karena kemarin tuh kayaknya hektik banget Jakarta ya. Nah, langsung saja saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Aibda Yogi Supono dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi.
1: Selamat pagi Mbak Ruli, tetap jaga kesehatan.
0: Tetap jaga kesehatan. Bagaimana kondisi lalu lintas pagi ini Aibda Yogi, silakan.
1: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 4 pagi atau 4.30 ini ada pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan menabrak separator trotoar, tepatnya di seputaran Jalan Raya Bekasi, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, masuk wilayah Jakarta Timur, dekat Alfamart Arus Jati, Jalan Arus Jati. Dan informasinya pengendara sepeda motor tutup usia dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kecelakaan tersebut, dan sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Timur. Dan untuk pantauan lainnya, tadi juga sekitar pukul 3.45 ada truk trailer mengalami kecelakaan dan menyebabkan kerugian materi, tepatnya di Tol Cakung di kilometer 59400 arah Cilincing, yang sempat ada ketersendatan arus lalu lintas. Saat ini sudah selesai, lalu lintas sudah normal kembali di seputaran objek lokasi, tepatnya di Tol Cakung di kilometer 59400 arah Cilincing. Dan untuk pantauannya pagi ini, arus berangkat pagi ini untuk jalur kontraflow sudah dibuka tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Senayan. Begitu juga untuk Jagorawi Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi kendaraan yang akan melintas jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pagi ini pantauan di seputaran Cawang, MT Haryono yang mengarah ke arah Kuningan, Pancoran maupun arah Slipi pagi ini masih ramai lancar, baik di ruas tol maupun di ruas arteri untuk arus berangkat pagi ini. Dan begitu juga untuk seputaran protokol, terutama dari seputaran Jalan Raya Sudirman yang mengarah ke arah Tamrin, melintas di seputaran Bundaran Senayan, Simpang Susun Semanggi yang mengarah ke arah Bundaran HI pagi ini. Untuk seputaran protokol masih kondusif untuk arus berangkat pagi ini. Dan di wilayah Jakarta Timur masih ada galian saluran air dan trotoar, tepatnya depan Komplek Kemhan yang mengarah ke arah Cawang UKI, dan satu lagi seberangnya depan Park Hotel atau depan Wika Tower, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di wilayah Jakarta Selatan juga ada, tepatnya depan komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini galian PDAM di lajur kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi di wilayah Jakarta Selatan, depan Gedung Brilian Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang, ini di lajur kiri juga masih ada galian saluran air dan trotoar, agar perbaikan trotoar agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 26 Oktober, maaf kami ulangi, tanggal 6 Oktober diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian Mbak Ruli.
0: Baik, apakah ada informasi untuk aksi penyampaian pendapat di hari ini, Aib Dayogi?
1: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat rencananya nanti sekitar pukul 10.00 di depan gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00, maaf kami ulangi, nanti sekitar pukul 9 di depan, maaf Mbak Ruli
0: ya.
1: Sebentar akan saya ulangi.
0: Baik, silakan Abi Ayogi.
1: Nah, yang kedua nanti rencananya sekitar pukul 11.00 di depan pintu belakang Kemendagri Jalan Veteran Pusat Jakarta Pusat, Veteran Raya Jakarta Pusat. Dan yang ketiga pukul 10.00 di depan Gedung Baraka Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan. Sampai saat ini 3 objek lokasi masih belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputar objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut. Kita masih menunggu perkembangan lagi. Demikian Mbak Ruli.
0: Baik, yang terakhir ya Play Yogi, imbauan untuk pendengar Pro 1, silakan.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian.
0: Terima kasih Aib Dayogi untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Itu dia informasi lalu lintas di pagi hari ini ya, pendengar Pro 1, untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan tetap hati-hati di jalan tentunya, serta patuhi rambu lalu lintas. Mengingatkan juga nih, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk Warta Berita Sentral. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas saat ini ya, boleh nih diinfokan ke line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-7972-7912, atau mungkin bisa lewat line telepon kami juga nanti ya di 0213440696 dan 3441499. Atau mungkin ada informasi cuaca dan informasi menarik di sekitar Anda, silahkan boleh diupdate dan boleh diinfo sama Roli ya di Jakarta pagi ini, mungkin bisa membantu pendengar Pro 1 yang lainnya juga. Saya akan memberikan sebuah lagu yang bisa membuat Anda karaokean sekarang di jalan ya, pendengar Pro 1. Lagu lama dan ini di remake ulang, kemudian jadi salah satu soundtrack film juga, film Sing dari 2017. Don't You Worry About A Thing dari Tori Kelly.

0: khusus sih? Banyak makanan tradisional zaman dulu nih, sekarang susah ditemukan ya. Resepnya banyak yang tidak diwariskan, jadi ikut hilang.
1: Ah, iya nih Bu Mirda. Makanan jadul kan udah ketinggalan zaman. Siapa juga yang mau bikin makanan jadul?
0: Memang, makanan jadul terlihat sederhana, Bu. Tapi, di dalamnya ada cerita dan nilai budaya dari nenek moyang kita. Kalau kita tidak belajar dari orang tua yang masih bisa membuatnya, lama-lama makanan tradisional kita tinggal cerita.
1: Ah, ya juga ya. Nanti cucu-cucu kita taunya cuma dari cerita dan foto. Nggak pernah merasakan rasanya.
0: Makanya, yuk mulai sekarang belajar. Catat resepnya dan ajarkan ke anak cucu. Warisan kuliner itu bukan cuma soal makanan, tapi juga bagian dari budaya kita.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Paham bahwa beliau memiliki program istana cipta, sebenarnya istana program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026.